Sutrisno Butoyo, pemerintah kota Yogyakarta akan melakukan normalisasi atau pembersihan sedimentasi serta batu di aliran Sungai Code, wilayah Jetis. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pengembangan wisata Arung Jeram di pusat kota. Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, dalam 2 pekan ke depan alat berat akan dikerahkan untuk mengatasi sedimen dan batu-batu besar yang menghambat aliran sungai. Penataan ini menjadi bagian dari pengembangan potensi wisata Sungai Code. Selain penataan fisik, pemerintah juga akan menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah kembali ke sungai. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mengembangkan ruang terbuka hijau atau RTH di kawasan eks parkir Abu Bakar Ali. Pengembangan ini menjadi bagian dari penataan kawasan sumbu filosofi Yogyakarta. Sekda DIY Nimade Dwipanti Indrayanti mengatakan, Gubernur DIY menginginkan rancangan RTH tersebut meminimalkan keberadaan bangunan agar menghadirkan suasana baru di kawasan sumbu filosofi. Ia menambahkan, desain awal yang diajukan berupa konsep hutan kota dengan fasilitas toilet umum. Namun setelah pembahasan, posisi toilet yang semula berada di tengah kawasan akan dipindahkan ke sisi barat dengan ukuran yang lebih kecil. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Dawek ke sisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Eh, wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
5: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

Promoter ingin dari Putih Jawi, suara Budaya Jogja, Sutas Nama Putih Maturun Panjirkan Tansanya Wici Wanten Lakulan Informasi. Nah Sutas Nama Putih, kalau kita melihat begitu nge, berawal di Yogyakarta meniko kata sangat yang memiliki begitu nge ke kreativitas dan juga berkreasi. Salah satunya adalah Tindil Smart Cendawu, seorang pengusaha asal Morowali Utara, menciptakan motif batik yang mencerminkan Sulawesi tanah kelahirannya. Motif batik ini dinamakan Mori, namun dirinya menegaskan tidak hubungannya dengan kain Mori. Dirinya memulai membuka usaha fashion dengan nama Geisha Ratu tahun 2018. Nama Geisha ini diambil dari pena saat aktif di komunitas sastra di Yogyakarta, lalu ditambah kata Ratu sebagai penguat filosofi perempuan cerdas, serba bisa dan berdaya. Selain batik, ia juga mengembangkan fashion ecoprint dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Bahan yang dipakai berasal dari tumbuhan di sekitar, mulai dari daun jati, jarak kepiar, jarak bulung, kemudian daun lanang, kosmos bunga waru, hingga tanaman liar pinggir jalan. Ia menyebut ecoprint ini menarik karena unik, mudah terurai, dan limbah daunnya masih bisa dijadikan kompos. Salah satu pegawai Geisha Ratu, Francisca, menurutnya orang yang belum pernah membeli karya hasil ecoprint akan ragu, namun yang pernah akan ketagihan untuk beli lagi karena melihat bagaimana hasil yang diberikannya. Mengatakan setelah sebutnya, nanti kita akan informasikan ke kemanjangan bagaimanakah perakiraan cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan ke kemanjangan yang akan menuju ke area bandara YIA.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang Leluri Budaya Jawi.

0: Promoterer ing 2017 suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tansanya Wici lan sak menika sumangga kita pitangetaken sesarengan informasi dari prakirawan BMKG yang berada kagem panjenengan berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama dengan prakirawan Yudit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimana berada. Senang sekali kami di pagi hari ini dapat kembali lagi menjumpai para pendengar sekalian. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menyampaikan untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY. Hari ini Sabtu 30 Mei 2026 berlaku hingga 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika cuaca terkini, terpantau siklon tropis Jakmi di timur Filipina sehingga mengakibatkan berkurangnya hujan di sebagian besar wilayah DIY. Dari kondisi dinamika cuaca teratas, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah DIY untuk pagi hari ini. Cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Untuk malam hari nanti, cuaca diperkirakan berawan dan dini hari nanti potensi hujan ringan kembali terjadi di Gunung Kidul bagian selatan. Untuk suhu udara kisaran antara 22 hingga 32 derajat Celcius serta kelembapan udara kisaran antara 60 hingga 95%. Dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan kisaran antara 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY kisaran antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk perakiraan dini hari ini nihil. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini. Semoga informasi ini dapat membantu sekalian pendengar dalam menyiapkan aktivitas di pagi hari ini. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kacau niki. Tak sumpet ero ponakanku wae ben seneng. Le, dole. Iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
1: Ono apa ya Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Wah, peti aku. Bangke, kalau ibu ngerti, diseneni aku.
0: Wes ora apa-apa, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman, ora bakal konangan.
2: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gak berbegit tenan, gak suaranya cedok banget ki.
3: Oh, jantra cetek ki, sek gede, dudungi lek ki sing cilik. Halah kok mah ngajari? Reti ora, nyumet mercon, utawa petasan ki ora oleh. Ki, pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, ojo nyumet mercon meneh to.
1: Bu, tapi mercone isi siji. Oleh disumet ora, Bu?

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Prometerian Ing Nuri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya Matarumun Panjenengan Tansah Nyawiji Sesarengan Prometerian Yogyakarta. Sumangga kita pitanetaken sesarengan informasi dari perakiran BMKG kagem panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini menuju ke area Bandara YIA bersama dengan perakirawan BMKG Rahma Fauzia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area Bandara Yogyakarta International Airport, ada baiknya selalu menyimak info perakiraan cuaca dari kami. Berikut info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Sabtu 30 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 65 hingga 93% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Selamat beraktivitas, terima kasih. Saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutrisno Budoyo. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis dinilai dapat mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Program makan bergizi gratis yang bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menciptakan lapangan kerja dengan menyerap tenaga kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan apresiasi serta mendukung kepada gerakan Dapur Indonesia. Ia mendorong semua pihak untuk berperan aktif menggencarkan dan memperkuat dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Nazaruddin juga menyampaikan untuk terus mengembangkan usaha dengan penuh ikhlas, bersyukur, dan bekerja dengan kesungguhan. Menurutnya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang banyak dan saling peduli terhadap sesama umat manusia. Beralih ke informasi lain. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sony Hari Budi Utomo Harmadi, mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk bersama-sama menyukseskan sensus ekonomi 2026 sebagai fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional yang inklusif dan berbasis data. Ajakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan sosialisasi sensus ekonomi 2026 bertema kolaborasi mendukung Surat Edaran 2026 untuk fondasi kebijakan ekonomi yang inklusif yang diselenggarakan di Gedung Pracimosono Kompleks Kepatihan. Sony Hari menegaskan bahwa sensus ekonomi bukan hanya milik Badan Pusat Statistik, melainkan kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Karena itu, dukungan seluruh pihak sangat diperlukan demi menghasilkan data ekonomi yang akurat dan bermanfaat bagi pembangunan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya. Yeah.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Meleluri Budaya Jawa.
1: Setresna budaya, semoga kita bisa ngetakan sesarengan Sekar Rinonci.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Pemirsa, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Siap.
1: Kalau mengenai makanan apa?
2: Enak. Jadi di sini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan pun teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami.
0: Sayangnya, Sekolah Rakyat di Merauke belum memiliki bangunan. Namun, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, justru memilih meminjam memakai gedung untuk belajar.
7: Untuk di Kabupaten Merauke, karena pembangunan sekolah permanennya belum ada, jadi sementara menggunakan gedung SMK Negeri 2 Merauke yang direhab.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Sebentar, kelas 1.
10: Kelas 1 SD?
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
13: sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
12: Ibu P, alasan mau kasih sekolah di sini?
13: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih kasih sekolah.
12: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu, sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari mulut Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang. Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
15: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
16: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita dukung dan mensukseskan program Astacita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil, dan makmur.

0: Gaweke sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Yati Pesek, pelawak dan aktris Indonesia. Dengan nama panggung Yati Pesek, dia dikenal luas dunia hiburan Nusantara. Iya, wanita bernama asli Suyati. Ini lahir di Yogyakarta pada tahun 1952. Menjadi seorang seniman selamanya sampai akhir hayat, itulah moto hidupnya di dunia seni. Kali ini saya akan ajak Anda untuk tahu lika-liku kehidupan seniwati Yati Pesek.
1: Kita tuh pengen tahu sebenarnya perjalanan seni itu seperti apa ini Bu Yati itu. Dari waktu kecil, terus dengar-dengar pernah ditobong juga, terus apa ya, malang melintang jadi penari juga. Mungkin bisa cerita.
2: Kalau saya dari umur 7 tahun mas, saya itu sudah ikut nari sama ibu saya. Ibu saya kan pemain wayang orang di Semarang. Terus kebetulan kalau ada cerita yang ada anak-anaknya gitu, misalnya lahirnya Abimanyu gitu, saya jadi Abimanyu. Abimanyu kecil mas. Itu terus lama-lama terus ikut main wayang orang itu. Terus pas kebetulan kalau sekolah itu libur, aku ngajak mbah saya kan ikut mbah saya di Jogja. Nah terus saya ngajak ibu, ngajak mbah saya pura-pura aku sakit. Aku kangen sama bapak, sama
1: sudah main drama itu ya.
2: Terus diantar ke Semarang. Terus itu ikut main ya. Kalau sebelumnya pentas itu nari dulu, gitu
1: dulu
2: loh.
1: Dulu penari juga ini ya.
2: Itu setelah itu terus Bapak Sedo, Ibu Sedo, saya ikut ketoprak.
1: Itu tahun berapa Bu?
2: Bapak Sedo itu tahun 58.
1: 58, berarti sudah ikut main ketoprak itu ya?
2: Ya, terus. Enggak, itu Bapak Sedo, aku masih gitu. Kecil ya.
1: Oh, masih kecil.
2: Terus ibu itu tahun 64. Ya. Jadi dari kecil saya sudah yatim piatu, itu rasanya jadi yatim piatu, aduh enak banget. Kalau pas nggak sakit nggak apa-apa, tapi kalau sakit, aduh aku sambat sopo iki. Ya. Tapi kebetulan waktu masih kecil saya pernah sakit ya, panas gitu. Saya cuman gitu, bapak ibu kulo ditambani nggih Bu, saya gitu.
1: Iya.
2: Saya gitu, tapi aku percaya bahwa apa ya istilahnya Gusti Kang Merubeng Dumadi itu pasti ngayomi saya, ngelindungi saya gitu. Jadi 3 hari 3 malam aku enggak keluar dari kamar.
1: Oh, gitu.
2: Habis enggak punya siapa-siapa?
1: Enggak punya siapa-siapa ya.
2: Cuman teman-teman taunya kalau aku enggak masuk gitu aja, teman sakit gitu aja.
1: Terus senang di dunia seni itu sendiri memang udah dari kecil senang
2: seni
1: kecil. Ya.
2: Dari perut.
1: Dari perut dan seni-seni ya. Terus saat ketoprak pertama kali ketoprak ya?
2: Ya.
1: Ketoprak itu tahun berapa itu Bu Yati? Terus jadi apa itu waktu itu?
2: Ketoprak itu saya sudah kecil, itu sudah ikut ketoprak juga.
1: Oh, juga ikut ketoprak.
2: Ketoprak Dharma Muda, ketoprak.
1: Tapi sudah main ya?
2: Sudah nggih. Sudah Dharma Muda, terus akhir-akhir ini Siswa Budaya.
1: Ya,
2: Dharma Muda, Sari Budaya, Siswa Budaya. Oh, banyak wayang orang juga yang saya ikuti banyak. Dulu Pancamurti kedua sama almarhum Timbul. Itu saya belajar di situ. Terus ikut Siswa Budaya 12 tahun.
1: Wow.
2: Keliling loh mas, iya. Keliling sampai punya anak 2 sampai 4.
1: Ya. Dulu perannya waktu di Siswa Budaya pertama kali Bu Yati mungkin juga ingat. Itu cerita apa, jadi apa itu Bu Yati?
2: Saya cuman apa ya istilahnya jadi putri-putri.
1: Oh, jadi putri-putri.
2: SW itu semua wanita gitu loh, bareng-bareng gitu. Tapi setelah itu kok saya kisah sama Pak Ses supaya saya ngelatih nari. Tahu gitu karena aku di Dharma Muda juga ngelatih nari juga, iya.
0: Yati Pesek yang memang tidak mengenyam dunia pendidikan secara tuntas, namun kehidupan yang menempa dirinya menjadi pribadi yang kuat. Yati Pesek dan Ki Sumaryo dalam pernikahannya dikaruniai 3 orang anak dan beberapa cucu.
1: Ya, terus perjalanan karir sendiri dari seorang Yati Pesek itu kan juga dengar-dengar juga kita lihat juga membina generasi muda ini. Seperti apa ini?
2: Di Padepokan Manis Renggo itu dulu waktu Bapak masih Sugeng, itu saya ngumpulkan anak-anak, saya ajarin nari, ajarin ngetoprak, ya. Dan itu tidak bayar sama sekali, saya enggak mengut biaya, karena apa? Saya merasa bangga ada generasi penerus mau latihan apa, tari ketoprak. Karena apa mas, itu kan seni budaya kita. Maksud saya jangan sampai punah begitu saja. Saya yang merasa saya sedikit punya kemampuan, terus saya ketok tular ke karo anak-anak lagi.
1: Luar biasa sekali.
0: Di kawasan Taji Prambanan Klaten Yati tinggal. Pengabdian dicurahkan pada

bus, kemudian bermain ketoprak, apalagi dari seni aktornya beliau itu sangat luar biasa. Kemudian wayang wong atau wayang orang apalagi. Saya mengenal beliau itu dari tahun 80-an. Sekitar itu saya hijrah dari Nganjuk, Jawa Timur, dan melanjutkan sekolah di Jogja, itu mengenal beliau. Dan beliau sangat aktif sekali, karena dari dunia lawak beliau juga terus mengembangkan seni ketoprak dan wayang orang sampai sekarang. Loh, merangkul seniman-seniman muda untuk terus giat untuk melangsungkan wayang orang itu bisa tampil di Jogja khususnya, dan mungkin juga merambah ke daerah lain begitu. Kalau menurut saya, Buya Tipese itu seniman tiga zaman. Jadi beliau kalau pentas tiga jam itu sudah capek kira-kira. Tiga zaman itu artinya tiga generasi ya. Generasi beliau, kemudian putra-putranya, dan sekarang masa ke cucunya begitu. Tetap terus giat. Sampai saya pun pernah ikut dalam grup beliau itu mengisi siaran di Indosiar dengan wayang orang humor Limbuk Cangik. Itu sempat fenomenal pada tahun sekitar ya 2004 sampai 2007. Di waktu Jogja gempa itu masih dalam suasana syuting pada saat itu. Luar biasa, semoga Bu Yati Pasya tetap sehat, panjang usia, awet momong putra wayah, dan selalu menjadi seniwati panutan seniman kita.

0: begitu masuk ke rumahnya Bu Yati Pesek ini, saya lihat di sekeliling kanan kiri saya ini ada berjajar etalase-etalase. Dan di situ mungkin etalase-etalase yang ini ya, ada banyak pakaian-pakaian wayang atau pakaian ketoprak itu ya, Bu Yati?
1: Pakaian ketoprak ada, wayang orang ada.
0: Gitu.
1: Ketoprak itu dari apa? Panji sampai apa namanya? Mahabharata itu ada semua.
0: Itu ada semua ya. Nanti kita bisa lihat seperti apa koleksi dari pakaian-pakaian Bu Yati Pesek. Dan di situ koleksi bisa dipakai semua orang juga ya Bu Yati.
1: Bisa,
0: ya?
1: Bisa. Yang gitu untuk ya? Pribadi sendiri.
0: Ada pribadi sendiri yang untuk koleksi untuk apa masyarakat umum lain bisa, umum ada. Bisa seperti itu. Ya pemirsa, saya ada di sekeliling ini baju-baju yang ada di etalase tempat Bu Yati Pesek. Saya juga pengen tanya, sebenarnya pakaian sebanyak ini untuk kegiatan mungkin pementasan ketoprak ataupun wayang untuk beberapa judul atau bagaimana, kita pengen tahu juga. Dan ngumpulinnya sampai segini banyak, ini berarti harganya mungkin juga bisa ratusan juta ya, sampai ratusan juta seperti ini.
1: Lebih.
0: Saya ratusan juta lebih ini. Ini untuk
1: kurang padang enggak?
0: Enggak, udah. Ini untuk apa ini, baju-baju apa ini?
1: Ini wayang orang.
0: Oh ini wayang orang seperti ini. Ini juga baju-baju wayang orang.
1: Kayak gini.
0: Oh, luar biasa ini ya.
1: Bansa Bu, ini sing khusus untuk saya.
0: Oh ini khusus pakaian untuk Bu Yati. Ini pakaian wayang orang, ini sebagai apa ini peran ini Bu?
1: Ini peran apa-apa kan wayang orang.
0: Oh peran
1: ini.
0: Apa-apa.
1: Ini dulu jadi bos. Janoko juga pakai ini. Pasak-pasak gini nanti Janoko juga loh aku.
0: Kok, kan menurut wayang cerita orang. Kalau Janoko itu kan ini toh Bu?
1: Laki. Iya. Tapi
0: ya, laki kadang. Itu kan laki ini tapi laki yang ganteng, yang cakep gitu toh Bu. Nah ini gimana ini nanti?
1: Ini penontonnya kan merem.
0: Enggak ada yang protes ya. Oh, itulah. Ini pakaiannya. Pemirsa bisa kita lihat. Ini saat Bu Yati berperan sebagai Janoko.
1: Ya, Kunti khusus. Juga pakai ini. Ini untuk dipakai apa?
0: Ya. Oke.
1: Okay. Ini terus ira-iranya.
0: Ira-iranya itu seperti apa Ibu?
1: Ira-irahan itu. Ira-irahan Janoko ya.
0: Ira-irahan Janoko.
1: Ini.
0: Tuh, yang mana? Ini ira-irahan
1: Janoko. Ya, ta. Ini yang untuk

0: Simpan rapi sekali pemirsa. Ini irai-irai Janoko yang memang sering dipakai Bu Yati Pesek saat menyajikan ini ya, apa wayang ya, orang.
1: Ya untuk kita wayang orang terus semuanya jadi Janoko juga.
0: Semua Janoko pakai ini.
1: Tapi ini untuk saya sendiri.
0: Oh ya, ini yang untuk sendiri
1: ini
0: ya.
1: Untuk
0: yang lain itu beda ya.
2: Seorang Yati Pesek yang tetap berkonsisten di dunia seni untuk melestarikan budaya Jawa. Tentunya berbekal beliau bisa menari, bermain wayang orang, bermain ketoprak, dan juga humor atau dagelan. Jiwa seni yang muncul dari rasa, karsa, naluri hati, dan action tidaklah mudah hilang begitu saja. Seni adalah hidup. Hidup adalah seni. Itulah jiwa seorang seniwati Yati Pesek.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, penyu bukan sekedar penghuni laut, tapi ia merupakan satwa tertua sebagai penjaga ekosistem laut. Memperingati Hari Penyu Sedunia, kepedulian akan keberadaan penyu terus digaungkan oleh komunitas lingkungan. Salah satunya adalah Respirasi, komunitas yang peduli akan keberadaan penyu di pesisir Bantul. Denny Wijayanto, founder Respirasi, menyebutkan penyu punya manfaat krusial di ekosistem laut sebagai penjaga ekosistem pesisir dan laut, sehingga harus terus dilestarikan. Beralih ke informasi lain, dessert kekinian bernama Pillow Pie Cookies mulai menarik perhatian para pecinta makanan manis. Teksturnya unik karena mirip bolu yang lembut tetapi tetap memiliki sensasi renyah di bagian luar. Saat digigit, bagian dalam cookies menghadirkan krim lembut yang langsung lumer di mulut. Perpaduan tekstur renyah dan creamy membuat dessert ini terasa berbeda dari cookies pada umumnya. Pillow Pie Cookies hadir dengan tampilan menarik yang sangat cocok dinikmati santai bersama keluarga maupun teman. Aroma manis yang menggoda juga membuat banyak orang penasaran untuk mencobanya. Salah satu penikmat Pillow Pie adalah Dani, yang mengatakan membeli karena rasa penasaran dengan dessert baru yang ada di Yogyakarta. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

104 RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. 7. Memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

0: Promoter Inglori Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresna budaya sugeng enjang, sugeng pepanggir malih. Sesarengan kalian kula Andita Rizkia, wonten obrolan asta cinta. Wonten obrolan asta cinta dinten menika membahas mengenai membangun generasi muda melalui bahasa dan budaya Jawa. Di tengah perkembangan teknologi dan juga budaya modern yang semakin cepat, generasi muda menghadapi tantangan besar dalam menjaga identitas budaya daerahnya. Bahasa Jawa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga sarana pendidikan karakter, tata krama, hingga nilai kehidupan yang diwariskan lintas generasi. Lalu bagaimana caranya mengenalkan budaya Jawa agar tetap menarik bagi anak muda zaman sekarang? Seberapa penting peran sekolah, keluarga, lingkungan dalam menjaga kelestarian bahasa daerah? Dan bagaimana strategi pembelajaran bahasa Jawa agar tidak dianggap lampau maupun membosankan? Untuk itu kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini melalui line telepon. Beliau adalah guru bahasa Jawa sekaligus ketua MGMP Bahasa Jawa SMK Kota Yogyakarta yang tentunya aktif gitu nggih. Kalau begitu kita sudah terhubung Arpeni Rahmawati MPD Sugeng Enjang Bu Arpeni. Dasbundi pawartos.
1: Sugeng Enjang, Mbak Andita,
0: pengestu nipun
1: menika
0: sae, Mbak. Alhamdulillah. Ini agak takut-takut terus pundi karena kalau nanti bahasa Jawanya klien tuh langsung diralat ini sama Bu Arpeni, nggih. Oh, nah, Bu Arpeni, ini kita melihat bagaimana membangun generasi muda melalui bahasa dan budaya Jawa. Namun terlebih dahulu bisa disampaikan dari Bu Arpeni, kondisi penggunaan bahasa Jawa di kalangan generasi muda saat ini itu seperti apa, Bu? Monggo.
1: Kondisi penggunaan bahasa Jawa saat ini kita tidak bisa memungkiri nggih, Mbak, dados bahasa Jawi ing tanah Jawi ing Yogyakarta sak menika saat ini mungkin tidak seperti di tahun 80-an 90-an. Jadi anak-anak itu sudah mulai berbaur dengan bahasa lain gitu. Namun kenyataannya kalau di sekolah, Mbak, itu anak-anak itu masih fasih menggunakan bahasa Jawa untuk komunikasi sesama teman. Jadi kalau untuk sesama teman itu mereka masih menggunakan bahasa Jawa. Namun nih, itu bahasa Jawanya bahasa pergaulan sehari-hari.
0: Bisa disebut juga bahasanya ngoko mengaten nggih.
1: Nggih, ngoko. Dan ada juga sebagian besar anak yang masih mungkin karena ini terbawa iklim di keluarga atau lingkungan rumahnya. Jadi anak-anak itu fasih menggunakan bahasa Jawa kromo untuk hal-hal yang dipakai sehari-hari yang penting, misalnya inggih mboten Pak, kula badhe matur.
0: Itu masih digunakan ya, Bu Arweni ya.
1: Jadi di lingkungan sekolah anak-anak itu untuk percakapan sehari-hari yang ringan di awal mereka masih menggunakan kromo, walaupun nanti ketika menjelaskan sesuatu bingung, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia begitu.
0: Di tengah-tengahnya bingung ataupun ketika dipanggil misalnya Andita dalem ngaten nggih, Bu.
1: Nggih, dalem, Bu.
0: Terus, itu
1: ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya kan di kalangan sekolah nih, Mbak. Jadi seperti itu, anak-anak sudah mulai tercampur dengan bahasa lain, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Namun dalam kenyataannya, obrolan sehari-hari mereka masih menggunakan bahasa pergaulan, bahasa ngoko, dan untuk bahasa sederhana dengan guru-guru yang lebih tua masih menggunakan bahasa kromo walaupun nanti akhirnya bercampur. Decoding namanya kalau dalam ilmu bahasa.
0: Baik. Nah, Bu Arpeni, ini kan menarik ya ketika selintas misalnya Bu Arpeni sedang bersama siswa, kemudian siswanya menyoroti dengan berbicara tadi bersama dengan ora yo misalnya gitu nggih. Nah, itu dari sisi seorang guru apakah kemudian nek ngobrol sama temennya ya enggak ngoko begitu atau bagaimana? Sebaiknya seperti apa? Terkadang kan kita jadi lupa. Oh iya ya, sama temennya bahasanya pakai yang mana? Alus, kromo, ngoko atau seperti apa?
1: Nggih, kalau untuk melihat hal semacam itu, kalau untuk sesama teman ngoko saya senang sekali walaupun mereka ngoko monggo. Malah itu masih melestarikan lidah mereka untuk menggunakan bahasa Jawa ngaten.
0: Nggih,
1: biar tidak kagok. Namun ketika mereka menggunakan bahasa yang non sewu, kadang kotor, itu saya harus mengingatkan. Kemudian misalnya anak-anak itu disapa menggunakan bahasa Jawa, kemudian ada kekeliruan, saya kalau untuk anak zaman sekarang tidak bisa langsung ngilik gitu, apa ya bahasa Indonesia nya
0: mengingatkan
1: mengingatkan di depan orang banyak itu dikurangi kalau untuk anak-anak zaman sekarang.
0: Karena ada ras apa itu Bu Arpa ini, apakah mudah tersinggung, mutung, atau terus bunyi?
1: Iya, jadi anak-anak jadi akhirnya besok-besoknya malu menggunakan bahasa itu, jadi kagok, tidak mau ngomong.
0: Sehingga jadi kalau ketika
1: mengingatkan dengan apa ya, mungkin di lain tempat, lain waktu, ataupun mungkin dengan candaan saja. Jadi jangan terlalu mengingatkan, loh bahasamu keliru loh, jangan seperti itu.
0: Karena anak ternyata justru ada rasa keliru nih, ya udahlah nggak usah lagi aja ngoten nggih. Mbok pilih ya, itu yang dipikirkan dari anak-anak sekarang. Baik. Nah, kemudian kalau kita melihat Bu Arpeni, meskipun sudah masih ada yang menggunakan bahasa Jawa baik ngoko, kromo, alus, tapi bagaimana menginformasikan bahwa bahasa Jawa ini penting untuk dipelajari, khususnya bagi generasi muda dan juga pelajar yang ada di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ini kan tentunya kaitannya dengan zaman ya Mbak. Kita sebagai guru juga tidak menutup mata, zaman itu terus berubah, terus berkembang gitu nggih. Jadi anak-anak ya juga harus belajar bahasa Indonesia, harus belajar bahasa Inggris. Kemudian yang ditanamkan ke anak-anak bahwa kowe iki sejatine wong Jawa. Senajan kowe lunga tekan endi papanmu, tekan ngendi paranmu, getihmu ki Jawa. Jadi ditanamkan ke dalam diri mereka bahwa Jawa itu walaupun kamu berusaha menghilangkan, itu enggak bisa hilang, dalam artian kamu akan menjadi manusia seutuhnya kalau kamu bisa memahami Jawa. Dan salah satunya, jangan sampai kamu tidak tahu bahasa Jawa gitu. Walaupun mungkin kurang fasih, kromonya kadang keliru, tapi jangan sampai kamu tuh lupa bahwa kamu itu orang Jawa dan tahu bahasa Jawa gitu.
0: Baik, nah kemudian kalau Bu Arpeni melihat hubungan antara bahasa Jawa dengan pembentukan karakter generasi muda ini seperti apa?
1: Karena dalam bahasa Jawa itu kan mengandung nilai kesantunan ya Mbak ya. Bahasa Jawa itu mengandung secara tidak langsung anak orang menggunakan bahasa Jawa itu irama lagu ketika berbicaranya menjadi pelan, menjadi sabar. Nah ini kan karakter dasar ketika manusia di dunia ini bahwa dengan sifat yang lembut itu akan nanti melahirkan karakter yang lembut juga. Jadi dengan seperti itu anak-anak kalau ditanamkan bahwa bahasa kromo itu membentuk jiwa kita yang lembut, nanti diharapkan nanti tingkah laku kita, sosialitas kita juga lebih terjaga begitu.
0: Itu. Jadi ketika sifatnya bisa terjaga, itu bisa menjadikan istilahnya benteng begitu nggih Bu untuk karakter generasi muda.
1: Karena basa Jawa, basa kromo itu diucapkan iramanya itu memang lembut. Jadi lembut di mulut, lama-lama meresap sampai ke hati. Harapannya begitu, Mbak. Jadi nanti tingkah lakunya nanti juga bisa lebih terjaga.
0: Nah, sebagai guru bahasa Jawa ini Bu Arpeni, masihkah banyak yang menganggap mungkin bagi siswanya, Bu bosan, Bu nggak seru, Bu kurang bagus, misalnya gitu ya, belajar bahasa Jawa ini. Kemudian metode seperti apa yang Bu Arpeni buat sehingga bisa tertarik?
1: Ya tentu saja sih Mbak. Zaman sekarang ya, anak muda, guru harus bersaing dengan budaya K-pop, budaya Harajuku dan lain-lain. Tentu saja ada anak yang berkata demikian, tapi bukan bosan sih Mbak. Kebanyakan karena memang sejak awal mereka harus mencerna dulu ketika kita menyajikan mocopat misalnya. Itu apa ya Bu? Gitu. Jadi dicerna dulu, walaupun sebenarnya mereka penasaran gitu. Nah, kita sebagai guru kalau tidak bisa menampilkan, menyajikan bahasa budaya Jawa itu menjadi sesuatu hal yang menarik dan mereka penasaran, ya sudah, anak acuh. Nah, untuk itu guru atau saya ya, mungkin sekarang banyak guru-guru yang lebih muda dari saya itu kreatif-kreatif. Jadi menyajikannya materi-materi itu mau tidak mau dengan pendekatan, entah itu pendekatan teknologi, kemudian juga menyesuaikan dengan postingan sosial media yang elegan dan ngetren misalnya. Nah, itu juga paling tidak menarik anak atau membuat anak itu tertarik dulu. Oh, ini sedang ngehit bikin membuat reel 30 detik. Jeneng-jeneng apa misalnya? Jeneng-jeneng anak hewan. Nah, dibuat tepat-tepat seperti itu di TikTok misalnya. Nah, itu membuat anak sedikit tertarik, lama-lama kan belajar. Jadi guru saya itu menyesuaikan dengan zaman sekarang. Biasanya saya menggunakan apa namanya teknologi, menggunakan Canva, AI pun gih Pak. Walaupun AI itu saya tidak 100% mendukung digunakan dalam dunia pendidikan, tapi bisa membantu misalnya membuat apa namanya, membuat gambar. Kita kalau membuat apa, membuat tugas anak disuruh menggambarkan mungkin terlalu susah. Tapi yaudah, dibuat AI-nya dulu gambarnya apa, baru keterangannya nanti kita yang menuliskan. Gitu.
0: Baik, jadi memang ada peran juga nggih Bu dari perkembangan zaman ini. Nah, tadi kalau bisa disampaikan bahwa anak-anak ini membuat video gitu, kemudian mengikuti bahasa Jawanya, karena sekarang memang di media sosial sudah mulai banyak ya nama-nama orang tua zaman dulu depannya Sri misalnya gitu, nah itu paling nggak seperti itu. Nah, tapi ada tidak ketika untuk membantu belajar bahasa Jawa dengan teknologi atau aplikasi atau akronim, semisal nih Bu Arpeni, kita menulis aksara Jawa itu kan cukup sulit gitu nggih. Dulu ingat, sekarang lupa. Misalnya itu saya gitu nggih. Nah, itu adakah kiat-kiat mudahnya untuk bisa menuliskan atau belajar dengan cara yang mudah dan menyenangkan?
1: Ya, ini juga menarik, Mbak. Anak itu penasaran dengan aksara Jawa. Kemudian tapi mereka mau belajar sendiri tidak bisa, tanya orang tuanya juga bingung. Ketika di sekolah kadang mau nanya malu ya.
0: Kok temennya bisa, aku gak jadi nanya lah gitu ya Bu ya.
1: Mau tanya malu kok, aku sih ngerasa dewi gitu. Nah, untungnya kalau sekarang kan banyak aplikasi yang dikembangkan oleh anak-anak muda, walaupun karena ini teknologi ya, yang mengembangkan biasanya anak-anak elektronika. Nanti bekerja sama dengan pakar bahasa Jawa. Nah, kalau di Yogyakarta ini beruntung sekali, banyak aplikasi dan yang sudah diakomodir oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DIY itu salah satunya ditayangkan di website-nya Disbud DIY Kunduka Budayaan. Di sana nanti bisa download tutorial cara mengetik aksara Jawa di perangkat PC maupun laptop. Jadi sekarang laptop yang keluaran udah 4 tahunan lah. 4 tahunan itu bisa mengetik dengan aksara Jawa yang benar. Dan ada tutorialnya bisa diunduh di website-nya Kunduka Budayaan. Nah, mau enggak mau peran guru itu kan tidak hanya menyuruh nggih. Tidak ada kongkonan atau namung perintah. Ini didampingi nah ini yang kadang sabar. Namun ini aplikasinya mudah sekali karena apa yang kita ketik nanti keluarnya sesuai abjad yang benar. Gitu. Ketika kita ngetik tuts keyboard K misalnya, nanti yang keluar juga huruf ko. Ketika kita mengetikkan aksara mo di keyboard, nanti keluarnya juga mo. Gitu. Nah, ini kemudian juga ini didukung dengan dinas-dinas kebudayaan setiap tahun.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan mengadakan kompetensi aksara Jawa, kompetisi mm-hmm. aksara Jawa. Itu kompetisinya nanti yang dilombakan tidak hanya menulis aksara Jawa dengan tangan,
0: tetapi
1: juga digital, Mbak.
0: Oh, iya iya. Nah,
1: jadi anak-anak sekarang kalau mau lomba aksara Jawa tidak hanya menulis manual, tapi yang dilombakan juga digitalnya juga ikut dalam salah satu komponen penilaian. Nah, begitu. Jadi dia sudah mahir aksara Jawa ketika bisa manual dan digital. Itu.
0: Nggih. Baik, jadi memang ternyata karena di digital tadi, kemudian anak-anak juga diajarkan juga menulisnya tidak hanya dengan tangan namun dengan digital. Jadi menulis nama saya misalnya Andita berarti ho gitu nggih, ho-nya di ho-nya di nje kayak gitu. Wah, menarik ya, Bu. Nah, kemudian kalau berbicara juga dengan di era digital ini, tantangannya seperti apa, Bu?
1: Tantangannya kalau digital, kalau untuk aksara Jawa tidak terlalu banyak karena tantangannya hanya guru sabar mendampingi saja. Karena sejauh ini yang kami lihat guru-guru bahasa Jawa, aplikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan itu sudah sesuai dengan kaidah. Jadi tinggal gurunya saja telaten enggak mendampingi, karena kadang ada anak yang sudah bosan belajar kok ora iso-iso gitu. Okay. Namun kalau untuk digital yang lain, yang apa namanya, yang teknologi yang lain yang sekarang itu kan AI itu, Mbak. Lah, itu yang kadang kita masih cari trik agar anak itu belajar, terutama ketika membuat esai, membuat laporan itu tidak langsung menggunakan chatbot.
0: Ya.
1: Itu tantangannya itu. Kalau untuk aksara Jawa tidak terlalu masalah. Nah, untuk ini, Mbak, untuk mengatasi ini ya, mungkin khusus pelajaran bahasa Jawa itu lebih banyak prakteknya. Jadi untuk penugasan yang tertulis itu, menurut saya sebaiknya tidak mendominasi. Jadi yang didominasi adalah prakteknya, karena pelajaran bahasa kan lebih mudah digunakan, lebih mudah ketahuan. Nah, anak itu kompetensinya sampai jam mana kan melalui praktek gitu.
0: Baik, itu tadi mengenai bahasa Jawa dan juga aksara Jawa di era digital saat ini, gitu. Nah, menurut Bu Arpani juga, bagaimana kalau saat ini membentuk ataupun membangun generasi muda dengan mengenalkan budaya Jawa? Nah, ini pentingnya kegiatan seperti ini bagaimana? Kemudian langkahnya bisa membangun generasi mudanya ini juga seperti apa, monggo?
1: Nggih. Untuk budaya, karena budaya itu kan lingkupnya luas, nggih. Jadi jika berbicara hanya di sekolah itu hanya sebagian kecil ya, kalau pendidikan menurut Gajah Dewantoro itu kan pendidikan di rumah, di lingkungan, dan di sekolah. Nah, sekolah itu seperti kan. Namun ini sebenarnya kan bisa berkolaborasi antara dunia rumah, dunia lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan sekolah. Kalau untuk sekolah sendiri, tentu saja ini dikaitkan dengan pendidikan di sekolah kan ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, intrakurikuler itu kan mata pelajaran. Berarti mata pelajaran yang kebudayaan benar-benar dipilih kebudayaan yang sesuai dengan lingkungan anak tersebut tinggal. Begitu.
0: Jadi memang harus disesuaikan dengan dia tinggalnya di mana, kemudian itu yang diajarkan. Berpengaruh ya, Bu Arpeni?
1: Iya, karena kan budaya itu kan apa yang anak lihat, apa yang anak rasakan. Jangan sampai kita mengajarkan budaya lokal, tapi anak jarang sekali melihat. Misalnya begini, saya mengajar di kota Yogyakarta, kemudian ada budaya yang harus dipelajari, yaitu budaya Jawa tapi yang di Pantura gitu. Kalau untuk pelajaran sosial ya IPS mungkin masuk, Tapi kalau untuk mata pelajaran seni budaya, bahasa Jawa, yang dituntutnya sebenarnya tidak hanya pengetahuan, tidak hanya tahu, tapi juga mempraktekkan, kemudian juga bisa mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, lebih baik yang diajarkan adalah budaya yang ada di lingkungan anak tersebut. Misalnya di kota, nggih, yang di kota-kota, atau ya maksimal yang diada di wilayah provinsi DIY. Jadi tidak terlalu jauh ketika anak penasaran. Emang bener, opo ya bener, ono budaya atau upacara adat sing jenengane sekatenan, sekatenan itu piye. Nah, kalau tinggalnya deket daerah keraton kan suatu saat bisa melihat, bisa merasakan energinya, suasananya gitu. Jadi budaya itu merasuk ke dalam. Nah, kemudian untuk dengan masyarakat, ini peran MGMP, peran guru itu kan paling tidak kan memberikan saran saja, Mbak Andita. Jadi misalnya ketika Dinas Kebudayaan akan mengadakan acara yang sasarannya anak-anak remaja atau anak-anak usia sekolah, itu kita akan memberikan saran bagaimana kalau diadakan pelatihan membatik, bagaimana kalau lombanya itu meliputi ini saja, ini, misalnya lomba kegurutan tetap ada, lomba sesorah tetap ada, pranoto coro itu juga penting karena kenyataannya di lingkungan masyarakat sampai saat ini Yogyakarta kalau ada mantenan sering masih menggunakan MC Boso Jowo begitu. Jadi peran guru ketika di lingkungan menyampaikan saran-saran itu ke dinas-dinas terkait.
0: Baik. Nah, Bu Arben ini sudah bergabung dari di WhatsApp begitu nih. Halo, obrolan Asacita. Ini Theo dari Magelang mau tanya, faktor utama yang menyebabkan lunturnya minat generasi muda dalam menggunakan bahasa Jawa Kromo Alus dalam kehidupan sehari-hari. Apa faktor utamanya? Terima kasih. Monggo.
1: Oke. Mohon diulang, Mbak, faktor yang
0: apa faktor utama yang menyebabkan lunturnya minat generasi muda dalam menggunakan bahasa Jawa Kromo Alus dalam kehidupan sehari-hari?
1: Luntur itu ya karena sudah tidak umum digunakan. Berarti tidak umumnya di mana? Bisa diintrospeksikan ke diri kita masing-masing saja yang paling mudah. Di lingkungan tetangga, sekitar, masih menggunakan bahasa Jawa atau tidak? Kemudian di lingkungan rumah, masih menggunakan bahasa Jawa atau tidak? Ketika anak tidak menemukan indahnya di rumah menggunakan bahasa Jawa, nanti kalau di luar, ya gimana anak mau senang, mau bangga? Mending kalau senang, kadang tahu pun tidak gitu loh, mau ngomong bahasa Jawa juga bingung. Jadi sebenarnya untuk bahasa karena dipraktekkan ya, kebiasaan. Nah, luntur itu karena anak itu tidak terbiasa.
0: Baik. Nah, kemudian berarti bagaimana menurut Bu Arpa ini mengenai keluarga? Peran keluarga untuk membiasakan juga anak-anak menggunakan bahasa Jawa dan juga tentunya akrab dengan budaya Jawa.
1: Walaupun sebagai guru tidak boleh mencampuri urusan keluarga ya, Mbak.
0: Mungkin apa yang kemudian harus disampaikan begitu nggih ke orang tua dukungannya?
1: Untuk ini, kalau untuk ini kan berarti peran guru adalah bagaimana triknya agar anak terbiasa berbicara bahasa Jawa di rumah. Ya, dengan penugasan kalau yang paling mudah misalnya temanya tentang unggah-ungguh boso, berarti guru bagaimana caranya membuat tugas tentang dialog, misalnya dialog antara siapa dan siapa. Jika ingin membiasakan di rumah, ya berarti tokoh-tokoh yang tercantum dalam dialog itu adalah personil atau sosok-sosok yang ada di rumah, ayah, ibu, bapak, ibu, simbah, bule. Nah, begitu. Kemudian juga yang kedua adalah peran sekolah untuk menjalin komunikasi dengan orang tua. Mungkin bisa memahamkan di lingkungan orang tua melalui komite, pertemuan orang tua murid, bahwa menanamkan bahasa Jawa itu sangat penting karena mengandung unggah-ungguh di dalamnya, anak nanti untuk belajar sopan, karakternya menjadi baik. Nah, ini kan sekolah mengomunikasikannya melalui komite sekolah maupun melalui pertemuan-pertemuan rutin yang biasa dilakukan oleh sekolah. Gitu. Kemudian ini lagi, misalnya anak-anak, murid-murid saya pengen ikut lomba, lomba bahasa Jawa, lomba tutora, guritan, ataupun bahasa Jawa yang lain, pranoto coro, itu anak-anak, kita komunikasi dengan anak-anak, latihan dengan anak-anak, itu tidak sebatas komunikasinya hanya dengan anak. Kalau bisa anak itu mau lomba, kita komunikasi juga dengan orang tua. Bapak ibu putrane menika badhe nderek lomba wonten griya nderek dilatih nggih. Nah, mau enggak mau kan orang tua akhirnya menjadi terlibat gitu.
0: Nah, Bu Erpeni, jadi memang harus ada trik ataupun cara begitu nggih dari guru untuk anak ini bisa mengerjakan tugas dan dibantu juga oleh keluarga sehingga tentunya dukungan dari keluarga untuk bisa menciptakan bahasa Jawa dalam keseharian begitu nggih. Kemudian Bu Erpeni, ini bagaimana ataupun harapan gitu nggih kagem generasi muda tentunya mengenai bahasa Jawa dan budaya Jawa agar generasi muda ini tetap mencintai dan juga mau melestarikan.
1: Harapannya anak-anak Yogyakarta, Indonesia, itu harapannya adalah anak-anak tetap belajar sepanjang hayat, belajar sampai sejauh mungkin, namun tidak melupakan jati diri mereka, bahwa mereka perlu menjadi orang yang pintar, yang maju secara teknologi, secara pengetahuan, namun bekalilah dirimu dengan budaya lahirmu, karena itu adalah karakter aslimu. Ini seperti itu, Mbak.
0: Baik, matur nuwun sangat Bu Erpeni untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di Operan Astacita. Matur nuwun nggih Bu Erpeni. Terima kasih Sugeng Enjang. Sutresno Budaya cikam semanten untuk obrolan Astacita di pagi hari ini. Sudah banyak kita dapatkan informasi dari Ibu Erpeni, tentunya kita juga belajar bahwa bahasa Jawa ini harus kita lestarikan karena memang untuk membangun karakter, sopan santun, identitas budaya generasi muda ini di tengah perkembangan zaman, pelestarian budaya tetap bisa dilakukan dengan cara kreatif, modern, dan juga dengan kehidupan anak muda. Sutresno Budaya, matur nuwun sangat sudah bergabung wonten 106,6 FM utawi RRI Digital. Kita ketemu lagi di obrolan Astacita berikutnya. Sugeng Enjang, matur nuwun.
2: Oke. Okay. Oke. Okay.

0: Nih, Bapak bawa oleh-oleh.
1: Bakpia, gak mau ah.
2: Jangan gitu. Ini bakpia khas Yogyakarta. Icipi dulu. Lain loh ini rasanya dari bakpia yang ada di Jogja.
1: Iya, beda bakpianya. Krenyes, empuk, enak banget.
0: Jangan khawatir. Yang ada di bakpia ini bahannya terpilih, asli dan alami, semuanya tanpa pengawet.
1: Jadi aman ya Pak untuk dikonsumsi?
2: Ada bakpia kemasan Imut, harganya murah tapi tetap berkualitas. Dan ini hasil olahan kreasi anak-anak panti asuhan yang dikemas dalam unit kewirausahaan Yayasan Madania.
3: Jangan pernah bilang ke Jogja, dan jangan pernah bilang asli Jogja kalau belum ngicipi bakpia Madania. Kunjungi outletnya di Gedong Kuning belakang JEC.

0: separuh ya. Terima kasih buat semuanya. Wanada.
1: Enalo.
2: Bunga Edelweiss. Edelweiss tumbuh di tempat lereng-lereng gunung dan sulit dijangkau manusia. Bunga Edelweiss tidak mudah layu. Kalau diberikan pada wanita, cintanya akan selalu abadi. Itu menunjukkan bahwa cinta sejati butuh pengorbanan dan perjuangan luar biasa.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Bantul resmi menetapkan aturan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan ini disiapkan untuk memastikan proses penerimaan siswa berjalan tertib, transparan, dan adil. Perubahan paling menonjol tahun ini diterapkan pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Jika pendaftaran TK dan SD masih dilakukan secara offline, maka proses SPMB SMP kini sepenuhnya dilakukan secara daring melalui sistem real-time online atau RTO. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantul, Himawan Sulistio, mengatakan, sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi proses seleksi. Melalui sistem real-time online ini, seluruh tahapan mulai dari input data, pengolahan basis data, hingga seleksi dilakukan secara otomatis. Masyarakat juga dapat memantau hasil seleksi secara langsung atau real-time. Beralih ke informasi lainnya, peringatan hari jadi ke-110 Kabupaten Sleman berlangsung hikmat sekaligus meriah di lapangan Denggung. Peringatan ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi refleksi perjalanan daerah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X hadir langsung dan bertindak sebagai penghageng upacara. Dalam amanatnya, Sultan menegaskan peringatan hari jadi perlu dimaknai lebih dari sekedar perayaan usia. Sultan juga menyoroti tema tahun ini, Gendong Mikul Murih Rahayu Ning Sleman, yang dinilai syarat makna filosofis. Menurutnya, pembangunan ini tidak hanya berfokus pada kemajuan fisik, namun juga harus menjaga harmoni, nilai kemanusiaan, dan budaya lokal. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Budaya Jawi. Suara Budaya Jogja.
1: Seterusnya budaya semoga kita bisa ngetakan sesarengan babakan pitutur anak judulipun lumpang kagem pasir ngan sugeng bisa ngetakan.

0: Media, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Lumpang, Dining Dwi Lestari MPD.

0: Kending boyong temanten, laras pelok padet barang. Kending boyong temanten mujutaken gending pakurmatan toto upacara ngunduh mantu gagrak Ngayogyakarta utawi gagrak Surakarta. Gending menika kaunglaken kangge ngurmati sowanipun temanten sarimbit wonten dalemipun rama ibunipun temanten kakung. Ungeling gending boyong temanten kalajengaken ladrang boyong Basuki ing pangajap mugi anggenipun boyong putra temanten sarimbit tansah manggih suka Basuki boten wonten pambengan setunggal menopo.
1: Makanan khas di Nusantara.
2: Yangko. Kue yangko adalah makanan yang bercita rasa manis dan gurih. Awalnya nama kue ini adalah Ki Yangko. Namun pengucapannya agak sulit sehingga lama-lama menjadi Yangko. Konon orang yang pertama kali mengenalkan Yangko dan membuat inovasi adalah Mbah Ireng sejak tahun 1921. Namun Yangko baru mulai dikenal luas pada tahun 1939. Saat ini Yangko hadir dengan beragam rasa dan kemasan yang semakin menarik.
1: Makanan khas di Nusantara.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria menekankan pentingnya tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Ini yang berbasis pada nilai dan etika serta didukung regulasi yang mengikat. Menurut Nesar Patria, etika dalam pengembangan teknologi perlu diterjemahkan ke dalam aturan hukum agar memiliki kekuatan implementasi yang jelas. Ia mengatakan kesadaran perusahaan teknologi terhadap aspek etika mulai meningkat termasuk melalui perekrutan tenaga ahli dari bidang humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi dampak produk teknologi terhadap masyarakat. Beralih ke informasi lain, Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar fokus group discussion program Bule Mengajar di kantor Kementerian Kota Gede. Program tersebut disiapkan sebagai upaya menghadirkan pariwisata berkualitas berbasis pengalaman yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menegaskan orientasi utama setiap program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk di sektor pariwisata. Menurutnya, program Bule Mengajar tidak sekedar menghadirkan wisatawan mancanegara untuk berkunjung tetapi mendorong keterlibatan langsung dengan warga melalui aktivitas berbagai pengalaman, mengajar bahasa, keterampilan, hingga wawasan global di sekolah maupun kampung wisata. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indai suasono siang, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutasno budaya. Pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Namun di Kota Baru saat ini terpantau tiba-tiba mendung atau nikungge. Sesaat lagi akan kami hadirkan catatan penting ojo nganti lali, canting jali, babakan, strei, drengki. Nah, sutas nombu doyo, kulon ditariskia pamit, rumin. Sama kita pun lanceng akan malih, sesarangan Mas Semi Prabowo, lan Mbak Betty Damayani. Sugeng, mita ngetakan.

Selamat siang, Sobatoyo. Senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini saya Semi Prabowo kembali hadir sowan menemui panjenengan hingga sore nanti tentunya. Menggantikan posisi Cengdit ya, yang tadi sudah bersama panjenengan dari pagi hingga di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekarang saya akan menemani Anda di akhir pekan kali ini sampai nanti sore tentunya dengan berbagai program acara yang akan hadir menemani akhir pekan Anda bersama dengan keluarga ataupun juga menemani Anda yang saat ini berada di perjalanan untuk menuju ke satu tempat begitu, karena liburnya cukup panjang ya, mulai dari hari Rabu Idul Adha itu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, berapa hari itu ya? Luar biasa panjang liburnya, sehingga mungkin punya agenda bersama dengan keluarga untuk menikmati tempat-tempat wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan cuaca kalau di Kota Baru di siang hari ini agak-agak mendung begitu nggih. Jadi untuk perjalanan, kalau untuk kendaraan bermotor tidak begitu terasa panas ya, seperti beberapa hari kemarin. Seterusnya betul ya, setelah dari Canting Jali, kemudian juga koleksi lagu dengan judul Alun-Alun Nganjuk. Berikutnya juga kami siapkan untuk koleksi lagu-lagu terbaik untuk Anda. Kali ini saya pilihkan Kusumaningati, lagu terbaik dari Dina. Masih di Perempat, RRI Yogyakarta.

0: Kusumaning Atis tersebut deh, bahwa kita di pukul 11 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan kali ini juga saya berbagi informasi untuk Anda, informasi untuk UMKM. Kali ini Teras UMKM akan berbincang bersama dengan pemilik dari UMKM Barnia Collection Batik Jumputan, dipandu oleh rekan Titi Rengganis. Tersambut ya Sugeng Midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perombaan RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budaya, bagaimana Anda sebagai pelaku UMKM kadangkala masih bingung-bingung juga mau usaha apa ini untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Kadangkala dengan olahan-olahan makanan paling banyak nih, tapi ada juga bagaimana kita memproduksi craft ataupun kerajinan-kerajinan ataupun lainnya agar bisa mendapatkan ekonomi keluarga juga. Kita akan saling sharing bersama salah satu pelaku UMKM. Ini ada Ibu Rumania Ningsih ini. Ya, Ibu dari UMKM apa ini namanya Ibu?
2: UMKM.
1: Oke, Barnia Jumputan baju gamis dan baju tunik begitu ya Ibu. Ibu panggilannya Ibu siapa ini? Burum, Bu Rumania.
2: Burum, Bu Okti itu O-nya Okti.
1: Oh gitu, Ibu. Oh, ini O titik gitu aja. Ya. Ibu Rum ya. Yeah. Ibu Rum ini punya baju-baju ini ya. Baju apa nih?
2: Top. Tunik.
1: Oh, tunik ini ya. Oke, tuniknya bagus, cantik ini. Ini batik sendiri atau dari mana nih bahan-bahan ininya, Bu?
2: Kita bikin sendiri, itu karya saya.
1: Oh, karyanya Ibu. Yeah. Ini berarti sebelum jadi tunik ini, bahan bakunya dibatik dulu atau bagaimana? Atau dibuat jumputan dulu atau bagaimana?
2: Pola dulu.
1: Oh, pola dulu. Terus
2: kita ini ke bahan. Setelah itu kita jumput. Setelah kita jumput baru dicuci.
1: Oh,
2: untuk
1: gitu.
2: Menghilangkan tadi pola.
1: Oh, gitu. Ya, terus
2: setelah bersih udah dicuci di apa namanya? Bilas sampai bersih. Nunggu kering, dijemur kering. Baru kita jumput. Baru kita ini mulai pewarnaan.
1: Oh gitu. Yeah. Berarti setiap hari ini ya buat apa namanya Bu, buat pola gitu, model-model gitu.
2: Jadi setiap saya mau bikin mikir dulu polanya seperti apa, karena saya tidak ingin polanya sama yang
1: kemarin kayak gitu ya,
2: yeah,
1: atau bagaimana?
2: Kedua nggak mau sama yang teman punya.
1: Oh,
2: biasanya
1: gitu.
2: Pakai manik-manik kan.
1: Oh gitu. Rata-rata. Pokoknya cari model lainnya yang berbeda dengan orang lain.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Jadi
1: luar biasa.
2: Pasaran, gitu.
1: Biar nggak pasaran begitu.
2: Betul.
1: Jadi ada ciri khasnya berbeda begitu ya.
2: Itu ininya saya.
1: Oh gitu. Sehari bisa buat sampai berapa potong?
2: Oh, kalau sehari karena saya belum pakai karyawan untuk
1: karyawan
2: itu, hanya dibantu sendiri, dengan ya? Suami apa namanya? Di saat penjemuran
1: ya,
2: kan perlu dijemur. Nah itu aja. Tapi kalau untuk membuat semua pola dari ininya saya.
1: Oh gitu, luar biasa. Begitu. Ini dulu awalnya ilmu dari mana nih Bu, Barnia Collection nih?
2: Kebetulan nenek saya bisa
1: membatik.
2: Bukan jumput.
1: Oh, penjumput ya, pembuat jumputan, batik jumputan. Karena batik jumputan itu kan pasti punya ini ya, skill tersendiri gitu ya Bu, cara jumputnya. Oh gitu.
2: Kalau zaman dulu biasanya pakai rafia, terus diisi jagung ya. Kalau sekarang kan sudah ada manik-manik.
1: Oh gitu. Jadi sekarang tinggal kreativitasnya.
2: Betul.
1: Gitu ya. Oke, berarti kalau ini dijual di mana aja nih Bu produknya ini?
2: Kebetulan saya kemarin 2024 ikut pameran di kampung tahunan
1: gitu. Pernah ikut di sana seperti itu. Terus pokoknya ikut-ikut pameran, terus mungkin dijual ke teman-teman misalnya kayak gitu
2: Desa
1: ya.
2: Desa Wisma.
1: Oh, PKK. Desa Wisma PKK itu juga kadang-kadang kan ada acara rame-rame begitu ya.
2: Khusus ibu-ibu. Kebetulan saya bikin ini mukena.
1: Oh, mukena juga. Terus
2: kerudung. Sal.
1: Oke.
2: Juga kainnya.
1: Oke, luar biasa begitu ya, Bu. Ibu punya tekad enggak? Misalnya kadang-kala kan punya usaha itu kadang-kala ini ya surut, kadang-kala pas laris-laris, kadang pas enggak-enggak kayak gitu. Ibu punya tekad seperti apa nih? Apa tetap produksi terus bagaimanapun saya harus punya karya begitu atau bagaimana?
2: Saya tetap produksi terus.
1: Oh gitu, tetap produksi terus punya karya begitu ya.
2: Kebetulan saya juga belum lama di bidang ini.
1: Di bidang fashion ini itu belum lama. Tapi punya tekad begitu ya. Pokoknya produksi. Dengan produksi otomatis kan kita persediaannya tambah banyak gitu ya. Koleksinya tambah banyak begitu ya. Gak apa-apa, pokoknya produksi begitu. Nah rezeki juga nanti datang juga gitu ya. Kalau ada orang pas main-main kayak gitu terus beli gitu ya.
2: Kebetulan saya jemputannya ada yang pakai payet.
1: Oh gitu, ada
2: dipasang,
1: ya. Oh gitu, ada yang pakai payet-payet gitu ya.
2: Apa yang mengkilat-mengkilat.
1: Mengkilat-mengkilat begitu. Jadi ada macam-macamnya begitu ya. Oke. Terus dari sisi pewarnaan bagaimana Bu yang dipilih pewarnaannya? Pewarnaan dengan pewarnaan alami
2: saya
1: atau bagaimana?
2: Selain alami juga ini seperti indigo
1: show. Oh gitu. Terus kalau ini Bu perawatan untuk batik-batik jemputan seperti ini, itu baiknya kalau mencuci itu pakai mesin cuci atau cukup dikucek aja pakai deterjen kah? Enggak atau bagaimana? Terus ngeringkannya di mana kayak gitu? Seperti apa?
2: Sebetulnya kalau untuk supaya tahan lama biasanya seperti kita merawat baju warna hitam itu kan hanya dikucek-kucek terus apa namanya di tempat jangan yang terlalu panas.
1: Oh gitu. Jadi
2: di angin-angin.
1: Oh berarti nggak pakai deterjen atau apa, cuma mungkin pakai deterjen
2: tapi nggak perlu direndam.
1: Tapi nggak perlu direndam, pokoknya cuma untuk menghilangkan bau keringat aja gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Terus kalau setrika Bu, model setrikanya bagaimana?
2: Kalau setrika, kalau kita tidak mau kalau jemputan kayak bekas iketannya,
1: iya bekas iketannya
2: supaya itu tetap, itu kan kembali lagi ke selera.
1: Iya, nanti kalau disetrika hilang ini jemputannya.
2: Jangan terlalu panas.
1: Oh, jangan terlalu panas
2: sehingga
1: pokoknya gitu.
2: Itunya masih tetap bertahan. Oh, tapi
1: gitu.
2: Kalau mau yang panas ya monggo.
1: Tapi nanti hilang ininya ya.
2: Iya, cuma ininya enggak hilang, cuma dia enggak ngejendol.
1: Oh gitu, nggak membentuk ya. Memang harusnya memang model-modelnya gitu. Seperti ini, jadi harus paham juga gitu ya.
2: Oke.
1: Karena ini sebuah keterampilan nih Bu, ini sebuah keterampilan ya, berkaitan tentang kerajinan ataupun mungkin kaitan fashion ya dengan batik jemputan ini. Gitu. Menurut Ibu nih, mungkin bisa memotivasi teman-teman Sutresno Budoyo pelaku UMKM atau orang yang kepingin punya usaha nih. Menurut Ibu, motivasi apa yang diberikan untuk teman-teman yang ada lagi dengerin Teras UMKM ini? Apa, Bu?
2: Ya, semoga yang mau buka usaha baru ataupun yang ingin bisa seperti saya atau yang lain yang seperti yang ada di UMKM, monggo silakan tetap rajin belajar sesuai dengan keahliannya masing-masing
1: ya, begitu
2: karena
1: ya.
2: Karena kita nggak bisa menyarankan orang ini loh,
1: gitu
2: karena
1: ya.
2: Setiap orang punya
1: skillnya, punya skill masing-masing. Betul, begitu ya. Oke, itu. Luar biasa.
2: Dan
1: terima
2: tetap
1: kasih.
2: Semangat karena yang namanya UMKM ataupun orang yang usaha itu kan pasang surut
1: gitu ya.
2: Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita sepi ya gitu.
1: Oke, baik.
2: Jadi jangan jangan
3: patah
2: mudah
3: semangat.
2: Ya,
3: okay.
2: Tetap semangat.
3: Pokoknya. Baik, terima gitu kasih aja sekali Ibu Rum, yeah, untuk informasinya di Barnia Collection ini, yeah, ya. Matur nuwun sangat Ibu, semoga sukses selalu nggih.
2: Matur nuwun. Terima kasih.
3: Iya. Baik, sutresno budaya, demikianlah di Teras UMKM. Oh, tentunya kita akan bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

So tersebut ya, koleksi lagu dari Dian Kusuma dengan Citro. Kali ini mewarnai ruang dengar panjenengan. Lagu yang enak didengarkan di kesempatan siang seperti hari ini. Seterusnya betul ya, kami sampaikan untuk Anda azan zuhur untuk hari ini nanti berkumandang di pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu religi sembari menantikan tanda waktu azan zuhur.

Satu senama putih ya, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

Sutresno Budoyo, azan duhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Setersawut ya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Di kesempatan siang hari ini, sembari Anda menikmati santap siang ataupun juga Anda menikmati istirahat siang Anda, saya akan hadirkan dagelan dan untuk kesempatan kali ini bersama dari keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta. Matmatan Sinom Jenggleng, kalajengaken pangkur jenggleng. Sutresno budaya, sugeng midhangetaken.

0: Dunyak orang.
1: Dunyak ini ngene iki nek nyambi godhok wedang. Heeh. Engko kowe bar nembang tak kopi. Tambah kumetyar.
0: Heh. Dadi enggak bathok kowe teng trentoh.
1: Tak wedangi kopi ngono lho.
0: Dikopeni
1: ta. Nah, aku tak godhok wedang. Heeh. Kowe ngripta iki engko sing dibacutke, ya ra.
0: Ana tutuke.
1: Heeh. Tutuk kok.
0: Iya. Jambu payono tutuke lan ku awak dia neruske kanca-kanca. Lepo dong darap gending kang lungit sepiro tekan ngendika digdayani konco-konco
1: ya ini aja ngerimpeknya aku nang buru disik lho
0: tak tutup nih ya bune
2: suwe apa sedih lho
0: bedang apa?
1: Kopi
0: kopi? Gimana yang ngerusin dek konco-konco kok konco-konco kurang aja saru
1: itu kopi nya dewe
0: kok konco ini secampreng ini kok balik ke jaluk ijol liane kuwi.
1: Kok njaluk ijol ki nggone sapa kok njaluk ijol ki kita dhewe kok.
0: Ki ndek Widodo.
1: Udu-udu. Kok semelang nek tak jaluk-jalukke, nadani bojo kok trimo tak jaluk-jalukke
0: gelem. Aku kira ngeroh klebatmu ketok kok bocah tilang-tilong. Cacahe golek iki mesti ngene iki ora ngombe sedilo ngantuk to. Tenan. Ngantuk ora padha ora ana bedane kok kae.
1: Ning ora kono wis duwe dhewe. Iki ombenen mumpung panas.
0: Wis kowe iki baleke timbane nunut ndek kancane. Baleke.
1: Wah, dadi lagu ketiran kaya ngene iki mau ora
0: ketrimo to. Aja nganti awak dhek iki gawe rugi ning liyan. Wong gawe rugi ning liyan ki awak dhek iki dosa rong perkara.
1: Ajeng sak perkara. Sak perkara apa?
0: Sak perkara awake dhewe gawe kagoling liyan rong perkarane kuwi dudu hak darpe awake dhewe. Dene kok didaku. Sesuk kowe nang kanane bakal nemu apa? Diajeng. Enten ono piwales tuk tuk tuk. Kowe tak dateke Setyawati ketepul tilang-tilang.
1: Iki dompe dhisik.
0: Iya.
1: Darane wedang sapa-sapa. Aku nek ratake dhewe aku ora tau ngecak.
0: Iki nek ndrok lireng iki mesti sing gawe si Karlan. Sapa kuwi?
1: Sing gawe aku lho kok pangling to karo gaweane sing wedok.
0: Wah, aku iki wedange padha karo sing gawe. Jenggunak jenggunuk jenggunuk. Ha sing putih untune tok.
1: Emang untu pokoke ireng.
0: Lah iya. Ora pakai lagi asin ki.
1: Malah nggo tombo masuk angin.
0: Iki do gula pasir ki.
1: Gula apa?
0: Oreo. Iki.
1: Apa di Oreo apa piye?
0: Loh, ora yo ora Oreo, yen eno ya Pakistan. Kacepul ngecak ilmu bumi ya, Bul.
1: Ayo saiki ngene mengkarak kowe gelem ngombe apa ora? Iki mau wis tak rewangi aku nggodhok wedang tak gruduk wae genine lho.
0: Tak cecepe sik ya.
1: Dileng kon cawan kono nek kurang adem.
0: Ya. Mau cawane jembaren banget.
1: Kowe dudu cawan.
0: Mbok sesuk ganti nono dayung isini-sini.
1: Taman duweke kowe
0: kok. Iki wis setengah piring. Lah ya engko nek waduh Mas ngatur cawanipun kok wiyar sanget ngene aku isin aku.
1: Ha ya ora apa-apa tak dudu.
0: Ya, ngene.
1: Apik kok kae nek dudu tak dudu.
0: Nah iya. Nah iya kok ndek dhewe iku. Apik diplomatmu.
1: Wis gak tombe kok gak ditutuke kok. Piye rasane?
0: Enak.
1: Nah iya kok. Kopiku kok.
0: Ini arep jalukno lintingan kancakan yo.
1: Njaluk.
0: Ngalang pengakrapan.
1: Aku mau jare manjaluk-jaluk.
0: Lah tembunge. Wong iki mingkari tembunge. Mas-mas mbok kula nyebrak kedap ngono. Tembunge penak.
1: Mah aku isin tak njaluk.
0: Karo
1: bapak. Aku kuwi tegesane wingi dudutne.
0: Oh jebul gegayuane uripmu nista ya kowe.
1: Aku kok ya nang akon-akon dhewe kok.
0: Urip kok ming nyecep tegesan. Iki mau tak teruske ya bune.
1: Ayo kudu wong lho tak kopi ndang tak kon teruske.
0: Heh?
1: Agak diteruske.

0: Penarap nih. Nah,
1: mangga.
2: Eh, ya kaya ngene iki.
0: Saya suwe saya penak. Saya wengi pulen nih.
1: Wah.
0: Iya ta.
2: Pancen saya suwe saya wengi saya kepenak mergo lerungan liyane iki wis ora krungu kejaba suarane gamelan. Anak dimatke tenan ya yo nganyut-nyut tenan.
0: Tenanan. Lah wong sing bonang ngebon saka Solo.
2: Heeh.
0: Ya. Jim Mulyanto.
2: Sing bonang kuwi?
0: Iya,
2: Mulan.
0: Lah hebat.
2: Dadi titikane iki ya
0: ono.
2: Wah, ya enak tenan. Iki upama sing
0: aku iki prampil nang samo bareng.
2: Sing jenenge Mulyanto.
0: Weruh-weruh lawang Magrit nu blarat.
2: Blarat gagele nutuk.
0: Nutut apa? Tutut tidak pun tipu.
2: Arane iki ditutup mung ndak swara njaba.
0: Wah, kelangan lacak tenan cilaka no. Disiki meneh. Campun klepat saking papan ingkang sekecol.
2: Apa kuwi?
0: Lho, tegese iki nuntun lan nulung karo kanca sing lagi keribetan.
2: Wah, kuwi apik
0: jenenge wong nek gunane penak ta.
2: Oh, apik
0: menan. Cah cilik ning prigel apa wae.
2: Ketoke ngono.
0: Nyoplok gendhing.
2: Iya ini gini nek diplesani kaya lek kaya ngapetan cilik cendri
0: lho kowe aja nyepeleke lek cilik
2: aku kok ora nyepeleke kok nyolong pedhek ngono lho
0: ha wong kuwi cilik oke wah
2: kabisane ngono ta
0: tenan wah griseni
2: Jadi oke kabisan iki mumpuni
0: ngono lho. Coba tangan cilik-cilik ngerangge gunang semono ya gedhek to. Mula ya telalangan tekan ngendi di tangane kuwi. Dulu lho le dendet, dulu indu indu indu.
2: Eh, kowe muni ngono ki ya ngenane kanca. Wong ngono asmane Pak Indu bareng.
0: Tepung Pak kowe?
2: Ya ngerti, Pak.
0: Eh, le tepung wingi do glenikan wingi. Kula balik nggih, Pak nggih. Balik iki. Balik kita arane arep pijet papa aku deg-degan kok pijet kok ditutut-tutuke jebul bungkusane ta sing balik sing ora pedes to. Nah, trampile sindene ya nglir ya.
2: Oh, tenan.
0: Ngrungokke sindene. Penak tenan ya, Bu.
2: Pancen nek iso tenan ning gending Jawa ki dimatke tenan, digembleng tenan ya pancen nikmat tenan ya.
0: Tak rasa-rasake jebul kendange klintruh ya. Jer ngendheke sinden wae.
2: Oh, anek kuwi wajib dirurui nek kuwi aku. Pak, dirurui kuwi. Dadi nang nggon kesenian ku aja angger ngendheke.
0: Ngendheke sanggon-gon to.
2: Ora bener
0: kuwi. Tuwa ya dindheke nom ya dindheke.
2: Kuwi tujune aku ora sinden, aku sinden kate dindheke.
0: Weh. Aku ra ya jengendheke dudu pengendange kuwi. Apa ming mere-mere dindheke. Cetegese ngendhege sak nggon-nggon ki kenong siji mandeg, kenong loro mandeg. Terus kuwi nggo dalan iso bayem maratong ngono kuwi.
2: Marto ra nggo eng.
0: Eh kuwi menek ra dindheke si kendange leher kang ngedongi ya apa?
2: Dadi kuwi ngendheke pos-posane gending.
0: Nah iya.
2: Parane nek anggere sindel mlaku dindheke.
0: Ora, ora. Cah bagus bagus alus-alus garwane nyonyah.
2: Oh,
0: kok terus ngendeke kowe nggo apa? Lho, pembantu rumah tangga apa? Ah wong kowe ngepel jupen ora mencutke.
2: Kowe karo aku kok sia-sia ta?
0: Eh, iki Mas, seneng ora? Saiki aku sing nembang ya, Bune.
2: Iya. Ya pangker ta, Pak?
0: Iya.
2: Ya.

0: beneran.
1: Jeleng.
0: Jeleng ora dadi iki. Iki bengi iki kontrake kudu nugel ke wilang.
1: Wah, aja
0: kok. Lha urung jelenge iki kurang mantep. Oh. Aku ngcaroso-roso kabeh.
1: Awak mengko gak metu dituthuki kana.
0: Wong carun ki ana calon dukuh bareng.
1: Apa?
0: Sing pojokan ki magang dukuh. Sesuk jelas dadi krawitan. Jer goleke pedha wae.

0: kene enggak ning kok bener.
1: Pancen tak gawe bener. Adate ora bener isin aku.
0: Kudu dipake. Iya.
1: Ning nek aku nek nembang mesti merem ya, Bu.
0: Lah ya kuwi ngemake kok.
1: Ayo ngrasake to ngrasake ora merem aku pabok. Menyempelekan.
0: Menyempelekan. Sing aku ki dicocoke.
1: Nyah, tak wae mut-mutane.
0: Apa iki?
1: Nah, yang mek sebarane lo guru. Apa nang kene kon munir ra iso mben.
0: Iki pas nggon suku ya?
1: Suku.

Gending Ketawang Sekartejo, Laras Lindro Pathet Manyura. Gending Ketawang Sekartejo mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrak Surakarta. Gending menika kangge ngurmati temanten putri miya saking Panti Busana saksampunipun paripurna ngadi busana tuwin ngedi salira. Kairing Gending Ketawang Sekartejo ing pangajap mugi saged mimbui sulistyaning warni temanten putri

Uyun Uyun Hadi Luhung. Uyun Uyun Hadi Luhung adalah rangkaian gending-gending Jawa yang selalu dibunyikan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran raja yang sedang bertahta menurut Neptu atau hari pasaran dalam kalender Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Uyun Uyun Hadi Luhung diadakan setiap malam Sabtu Pahing. Sedangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X diselenggarakan setiap malam Selasa Wage.

0: Menurut Mas Penewu Susilo Madyo, terdapat beberapa gending yang disajikan dalam uyon-uyon Hadiluhung.
1: Ini ada dua gending harus, itu pambuko sama panutup. Yaitu pambuko itu untuk mengiringi kedatangan sultan, itu ladrang Prabu Mataram Slindrusono atau ladrang Raja Manggala Pelok 6. Lalu untuk mengiringi undurnya sultan itu ladrang Pedak Saking Pelok Barang atau ladrang Sri Kundur Slindru Manyura.
0: Dahulu pagelaran ini hanya diperuntukkan bagi kerabat keraton saja. Namun saat ini terbuka untuk umum dengan diwajibkan mengenakan pakaian adat Keraton Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman, uyon-uyon Hadiluhung dikolaborasikan dengan pertunjukan seni tari Gagrag Yogyakarta.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, penataan kawasan sempadan Sungai Lowanu di Kelurahan Brontokusuman, Kemanten Mergangsan, Kota Jogja, didorong agar segera dipercepat. Langkah ini menyusul munculnya potensi longsor akibat pengikisan tanah di bantaran sungai. Perbaikan infrastruktur juga dipersiapkan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata kuliner yang kini mulai tumbuh di kawasan Lowanu. Persoalan tersebut mengemuka saat Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jogja, RM Sinarbiat Nujanat, melakukan peninjauan langsung ke wilayah RW 21 Kampung Lowanu Kamis lalu. Warga menilai kerusakan bantaran sungai perlu ditangani agar tidak berkembang menjadi ancaman keselamatan bagi masyarakat maupun pengunjung kawasan kuliner yang mulai ramai. Beralih ke informasi lainnya, BPBD Gunung Kidul mengubah skema penyaluran bantuan air bersih mulai tahun ini. Mekanisme baru itu memprioritaskan penggunaan anggaran milik Kapanewon sebelum menggunakan cadangan anggaran BPBD. Perubahan dilakukan menyusul adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait mekanisme distribusi bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Purwono mengatakan pihaknya menyiapkan sekitar 1.500 tangki air bersih untuk membantu masyarakat selama musim kemarau. Namun berbeda dari tahun sebelumnya, distribusi bantuan kini akan lebih dulu diampu Kapanewon yang telah memiliki anggaran dropping air sendiri. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat siang Sutrisna Budoyo. Di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara edisi lokal Yogyakarta, kali ini bersama saya Semi Prabowo.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Iya, kita berdua Sutrisna Budoyo yang akan bersama panjenengan tentunya. Dan di Suara Budaya Nusantara kali ini, kan kita beberapa hari ini kan selalu dihiasi makanan berdaging-daging ya Betty ya.
1: Iya.
0: Daging sapi, daging kambing, domba gitu kan. Bagi sebagian orang ya mungkin sudah jenuh gitu ya, kalau makannya daging terus gitu kan. Terus pengennya kan ada disisipi makanan-makanan yang tidak mengandung daging, yaitu apakah itu nanti buat cemilan atau makanan berat. Nah kali ini tersebut ya kita pingin panjenengan bisa bergabung bersama kami, makanan-makanan atau masakan atau cemilan itu yang bisa untuk menyela, apa ya intinya, menyisipi karena beberapa hari makan daging gitu kan, kemudian supaya mulutnya itu tidak berdaging terus makanannya, pingin makan makanan yang terbuat dari ubi atau juga ketela atau singkong begitu. Nah, monggo Anda bisa bergabung bersama kami Sutrisna Budoyo. Barangkali dalam beberapa hari ini karena saking banyaknya konsumsi daging begitu, kemudian pengen sesuatu yang beda supaya lebih variatif ya menu makannya. Nah, makanan yang terbuat dari singkong ataupun juga ubi. Bisa bergabung di 540333 dan juga di 0895014410166. Silakan Anda yang pengin bergabung ya. Kalau Betty apa nih? Kira-kira kalau dari singkong atau dari ubi apa yang sering atau paling seneng? Tapi ke telepon dulu ya Betty ya.
1: Ada
0: coba
1: telepon.
0: Kita sapa dulu. Halo.
1: Sugeng siang.
2: Halo, halo. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bu.
2: Mas Semi,
0: halo.
1: Iya.
2: Sudah makan siang belum?
0: Belum. Pripun? Kalau tanya tok banyak loh ini. Pripun belum? Oke, piye?
2: Belum ya. Tak terima piye.
0: Waduh. Iki.
1: Mau dianterin apa?
2: Apa boleh apa tong siang.
0: Wes, pokoknya yang tidak daging-dagingan, toh.
2: Berhenti dulu makan daging.
0: Berhenti dulu diselani nopo gitu Bu. Lah ini kita pengen tahu Bu.
2: Ya.
0: Dalam beberapa hari ini jenengan konsumsi dari ketela atau dari ubi enggak?
2: Ya, kemarin itu saya itu ubi. Kalau ubi itu tak bikin kolak.
0: Oh, ubi, ya. Kolak ubi.
2: Kalau digoreng sih saya enggak suka. Tapi kalau dibikin kolak sama pisang gitu, biar ada makanan yang buat apa ya, warna-warni.
0: Oh, ngadeng.
2: Karena setelah ini makan daging.
0: aduh.
2: Ya, sebetulnya belum kok, belum masak yang begitu. Cuma kemarin di masjid aja.
0: Gitu.
2: Itu masih ada di kulkas.
0: Masih di kulkas ya.
2: Oke. Monggo tau tidak beriki ke nongseng bareng.
0: Waduh, nongseng. Insya Allah kapan-kapan Bu.
2: Kula mengatakan itu mana
0: ngataniku ubi. Dibuat kolak.
2: Dibuat kolak terus buat siang-siangan begini. Wah, mantap.
0: Mantap.
2: Seger. Pokoknya seger. Apalagi kalau ditambahi apa itu yang nemenin Mas Emi sama Jen Betty, lebih seger lah.
0: Mantap gitu ya.
2: Sugeng siang.
0: Matur nuwun sih Bu Wagianti. Jadi kalau ubi itu dibuat kolak gitu. Kita buka lagi di belakangnya Bu Wagianti.
3: Sugeng siang.
0: Saking kirukun merda menika.
3: Jadi kula malah pun godok pelo
0: cindal nggih.
3: Bumi namun Brambang salam uya.
0: Brambang salam uya. Dikodok napa didang menika?
3: Boten, digodok.
0: Digodok. Brambang.
3: Ya ampun.
0: Weh, jan mesti.
3: Jan iki kula sek mami.
0: Oh. Lah kok ya kan. Jan kok ya kaleres lho menika iki. Kek niku nun sewu kirukun werda. Niku jendale jenis napa mbak menawi wonten jenisnya?
3: Biasa mawon. Biasa. Oh, biasa.
0: Jendal biasa. Nggih.
3: Niku malah enak ning godhok rada kanthi rada garing nika lho.
0: Oh ngaten.
3: Ana sik gosok titik.
0: Estu niku aku. Ya tadi
3: iki.
0: Boten boten netok etok tembanan iki kula niku. Oh ngaten sih. Eh lajan kok ya ngepas nggih. Ngaten nggih. Sami-sami sih kirukan wedan niku kok jan ngepas sih to. Menika salam. Oh iya, Brambang ngoten wae.
1: Nggih. Ada Brambang iya.
0: Jadi biar gurih direbus. 5403333 semoga tersebut ya. Mungkin juga panjenengan salah satu yang senang begitu nggih dengan yang namanya ubi ataupun juga ketela begitu nggih. Kita coba lagi di belakangnya Kirukon Werdo.
1: Sugeng siang.
4: Sugeng siang Mbak Desi, Mas Ani.
0: Sugeng siang Bu. Bu Sri menika Bu.
4: Nggih,
0: Bu Sri monggo.
4: Kula yen telo kaspo nggih.
0: Nggih, telo kaspo singkong.
4: Nggih, remen dipun jenangna lho Mas Ani.
0: Dipun jenang.
4: Dipun parut.
0: Oh nggih, diparut nggih.
4: Lajeng mangke mendhet anu. Engkang kathah nah pun ngene sekedhik wae parutanipun lajeng ingkang kathah pun grintirine lho.
0: Oh, ngaten sih.
4: Bunder-bunder alit.
0: Niku purwastani napa jenenge nggih, Bu?
4: Jenang telo
0: nggih. Oh, jenang telo nggih.
4: Nggih.
0: Oh, jenang telo.
4: Lajeng mangke denani toya, lajeng mangke yen umup ingkang pun grintirine mah pun tebungaken.
0: Oh, ngaten. Nggih, nggih.
1: Kayak klepon ya.
4: Nggih, sampun minggah nala jenengeng parutan ingkang kantun mah pun ulet wonten mriku kalian mangke pun paringi pandan kalian nganu gendis kalian pun sarem sekedhi
0: nggih nggih
4: lajeng pun udeg temen mangke rak setengah jam nang sampun mateng lajeng ndamel santen nika
0: ngaten sih
4: mangke anggene pun ndek dipun cur santen nika wah jan segere ra lumah
0: ngaten nggih. Waduh, jenenge pun kayak damel mawon, Bu kita. Nggih. Ngaten.
4: Ya dari kula nyeremen ponano. Heeh. Pola ame kados sebagian tiyo nika.
0: Nggih, nggih, nggih.
4: Yen purana pun jenang yen wonten maning pun godhog kados sirukon wae, sirukon merjo. Pun sataken lajeng pun paringi gendhes pun nganu geneni alis ngaten ajeng garing lho ajeng. Mbak manget-manget sih ya tahun jauh Mas Enes.
0: Ngaten nggih.
4: Ambak-ambak telung wis jan. Ya ngaten nyuwun matur nuwun kan.
0: Sami-sami Bu Sri nggih. Anamu kalau aku kula kok mboten ngertos nggih pun wastane apa nggih jenang, jenang telung ngoten
1: Mbak menawi nggih.
0: Heeh nggih. Semangga tersambut daya Mbak menawi tasih wonten ing kabeh di derek menika. Ingkang wonten ing gasal sekawan 0333 sinambi ngratus wonten ing telepon menika wonten ing WA ugi nggih.
1: Nggih.
0: Coba ini WA dari Pak Tupar menika nggih. Coba Pak Tupar apa ini coba Pak Tupar monggo.
5: Sugeng siang Mas Semi Prabowo Mbak Betty Damayani.
0: Nggih.
5: Niki mengki
0: pripun?
5: Ngantos uyon-uyon seta napa mboten iki Mas Semi mangkel tugas.
0: Oh, lah nggih kangge pun sepaket
5: kula tak derek jawab.
0: Monggo.
5: Nek ngen kula ya padha Mas, padha umume. Telo jendal niku wau digodhok. Dibumboni
0: nggih.
5: Brambang salam kalian disukani kuah setitik ngoten Mas Semi Prabowo nek mboten nggih digodhok
0: ngaten
5: nek mboten niku nggih telo pendem ngoten niku Mas Semi matur nuwun Mbak Eti sugeng tugas
0: nggih matur nuwun menika saking Pak Tupar nggih ternyata resepnya juga hampir sama mangkaten nggih matur nuwun sudah bergabung kemudian ini dari Mbah Jio. Waduh, ganti menu menawi kulo jangan bobor kates campur telo Mas plus ugi sambel. Wah, ini jadi supaya tidak melulu daging ya toh. Ya. Itu ganti menu. Ya, ada jangan bobor, kates campur telo. Ya, matur nuwun Mbak Jio sudah bergabung. Kita ke lagu dulu ya, Betty ya. Kita ke lagu lagi. Nanti yang akan bergabung masih kita tunggu, tapi kita ke lagu dulu. Tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: Pemirsa Budaya Panjenengan masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita ingin tahu Panjenengan Sersabudoyo makanan ataupun juga masakan favorit yang berasal dari ubi ataupun juga singkong atau ketela pohon begitu nggih. Biasanya juga dinikmati dengan berbagai macam jenis makanan, baik itu yang diolah, ada yang digoreng, ada yang direbus, ada yang dimasak lainnya begitu nggih. Kita buka lagi, semoga bisa di 5403333 atau di 0895014410066. Ciri khas makanan ubi ataupun ketela kan tiap daerah beda-beda ya toh?
1: Iya.
0: Ya mungkin kalau di kita yang paling sering kita temukan itu misalnya kayak apa namanya ya? Kayak cemplon, oh, ya iya. Toh, kemudian juga
1: lemet,
0: iya. Nah itu juga itu paling sering kita temukan begitu nggih. Kemudian juga kalau dari ubi-ubian itu apa ya kira? Ya getuk, ya toh.
1: Iya.
0: Ada yang getuk itu, ada yang getuk dari singkong, ada yang getuk dari ubi gitu. Kemudian juga yang mungkin dibikin camilan-camilan yang sudah di
1: variasi
0: iya. Atau dimodifikasi ya toh
1: kayak bakpia isi ubi.
0: Wah bisa ya,
1: bakpia isi ubi bisa.
0: Kemudian kalau singkong goreng ya sekarang ada toppingnya ya toh,
1: iya.
0: Ada keju
1: manis,
0: atau ada yang manis
1: barbeque
0: gitu kan, sekarang ada macam-macam iya. Karena dengan begitu kan anak jadi suka ya kan,
1: iya.
0: Meskipun bahannya itu singkong, tapi kemudian ada kejunya, ada barbeque, rasa barbeque-nya itu kemudian akan mengenalkan anak dengan makanan-makanan yang berasal dari daerah kita sendiri.
1: Kalau saya sukanya mangling.
0: Mangling. Wah, agak, itu kan agak keras gitu ya.
1: Iya, soalnya kan terbuat dari bahan dasar singkong juga, yang direbus, tapi kemudian digoreng.
0: Digoreng, ya.
1: Kemudian juga diberi perasa kayak mau manis, asin. Oh, jadi saya suka itu.
0: Bisa ya. Ya. Itu jadi malah kayak misalnya kayak makaroni gitu kan, bisa dikasih berbagai macam cita rasa gitu
1: iya,
0: kan ya.
1: Gini.
0: Itu tapi keras nggak itu manglingnya itu?
1: Iya, agak keras tapi ya. Sedang-sedang lah bisa
0: iya,
1: dimakan
0: itu
1: gitu.
0: Biasanya kalau apa namanya itu kalau sekarang sudah apa banyak kemudian dikombinasi divariasi
1: iya.
0: Begitu ya. Kemudian juga ada yang misalnya bikin keripik singkong, bikin keripik sering apa keripik singkong kemudian balado gitu.
1: Oh, iya,
0: jadi ada yang
1: balado.
0: Agak pedes-pedes gitu kan
1: iya.
0: Itu juga banyak karena sekarang itu juga rasa-rasanya kalau untuk makanan anak-anak sekarang itu harus ada rasa-rasanya yang kekinian, ya
1: iya,
0: kekinian gitu. Memang harus mengikuti perkembangan, begitu kan? Baik, kita ke lagu lagi, Betty. Sambil juga nanti kita akan tetap buka yang bergabung di WA sambil kita nikmati suasana siang hari ini yang sepertinya masih redup saja, begitu ya. Kalau gitu kita akan ajak Sersa Budoyo menuju ke Pantai Baron karena lagu kita kali ini saya siapkan untuk Anda. Pantai Baron bareng sama Safitri. Tentu masih di Suara Budaya Nusantara.

Kampung Ciron Beteng. Ciron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam Beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Ciron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Ciron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara Keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Ciron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: Saya tersenap betul ya. Sampai mau keliru sih. Menikah wonten mong fotomu dari Dian Marsyanda. Kemudian juga tadi sebelumnya ada koleksi lagu yang Pantai Baru. Dan tersebutnya masih di Suara Budaya Nusantara, yang kesempatan kali ini yang kita bicarakan soal atau makanan yang
1: bahan dasar
0: dari ubi ataupun juga singkong. Ya mungkin dalam beberapa hari ini kerasa dari apa aroma-aroma yang sering kita hirup begitu nggih. Mungkin tetangga kanan kiri itu masak dagingnya itu enggak berhenti-berhenti ya kan. Mungkin hari ini kerasa baunya bau sate, besoknya kerasa bau-baunya ada brongkos ya, besok baunya tongseng. Mungkin di rumah kita sudah tidak masak daging, tapi tetangga-tetangga mungkin masih terus ya dalam beberapa hari ini, sehingga kadang-kadang ada rasa apa ya, rasa jenuh gitu ya dalam pikiran kita itu kalau bau-bau daging gitu. Karena kalau sesuatu itu porsinya banyak dalam beberapa waktu yang berdekatan itu pasti akan ada satu titik di mana kita ngerasa jadi jenuh, bosen, atau mungkin juga ada yang sampai enek begitu ya. Nah, barangkali dengan mengkonsumsi makanan yang berbahan dasar dari ubi atau dari singkong, ketela pohon begitu, bisa sedikit menetralisir ya, atau menetralisir lidah kita. Kalau saya begitu, jadi supaya tidak monoton daging terus harus ada variasinya. Mungkin dalam 2 hari makan daging, hari berikutnya sama sekali enggak daging, baru mungkin berikutnya dikit-dikit lagi gitu ya. Baik, masih ada lagi Betty apa nih yang
1: betul sekali. Ada variasi menunya juga. Selain itu Sutrisno Budoyo bisa mencoba gatot ya.
0: Gatot
1: ini merupakan makanan tradisional, juga makanan oleh-oleh khas Gunung Kidul.
0: Betul.
1: Ya. Kemudian pelengkap dari gatot itu kan ada parutan kelapa, sehingga memadukan cita rasa yang manis, asin, dan gurih. Selain itu, gatot punya nilai gizi yang tinggi juga. Baik untuk pencernaan juga gatot.
0: Nah, itu dia.
1: Kemudian ada tiwul juga.
0: Jangan lupa tiwul. Sudah sangat familiar gitu ya.
1: Makanan pokok pengganti nasi yang terbuat dari tepung gaplek, singkong kering.
0: Iya, betul.
1: Rasanya manis ya itu kalau tiwul ya.
0: Betul, iya, tapi ada juga yang rasanya gurih gitu
1: gurih
0: kan.
1: Gurih juga.
0: Tiwul yang gurih.
1: Apalagi gitu, ditambah sama lauk. Sambal belut pedas, wah enak.
0: Mantap.
1: Itu.
0: Mantap. Itu bahkan ada satu warung di daerah Kota Gede itu kayaknya juga jadi jujukan gitu kan ya. Kota Gede itu mana ya? Jadi tiwul kemudian ada sambelnya belut gitu ya. Jadi memang harus ada variasi-variasi begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, Betty, kita sudah jelang pukul 14 ya.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Satuan Lalu Lintas Polresta Yogyakarta bersama Dinas Perhubungan Kota Jogja kembali menertibkan parkir liar di kawasan Jalan Pasar Kembang atau depan Stasiun Yogyakarta serta Jalan Bayangkara. Penertiban dilakukan karena masih banyak pengendara yang nekat parkir di lokasi terlarang meski telah terpasang rambu larangan parkir. Dari hasil operasi, petugas menindak 93 kendaraan dengan sistem tilang elektronik handheld, sementara 53 pelanggar lainnya diberikan teguran simpatik. Kasat Lantas Polresta Yogyakarta AKP Alfian mengatakan, langkah tegas dilakukan menyusul maraknya kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang parkir di area marka zigzag kuning sisi utara Stasiun Tugu. Pelanggaran tersebut dinilai memicu kepadatan lalu lintas dan mengganggu kelancaran arus kendaraan. Beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan sejumlah poin dalam draft revisi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Salah satu aturan yang diusulkan yakni penerapan denda langsung bagi masyarakat yang merokok di kawasan ikonik seperti Malioboro. Hasto mengatakan revisi perda KTR akan membuat aturan yang lebih spesifik guna memperkuat implementasi kawasan tanpa rokok, khususnya di ruang publik yang menjadi pusat aktivitas wisata dan masyarakat. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama budaya Nusantara. Selamat sore, Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil mengenalkan budayanya kepada Anda semua. Budaya Nusantara merupakan warisan yang kaya dan beragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam setiap elemen seni dan budaya Nusantara, terdapat cerita, makna, dan keindahan yang memikat hati siapapun yang melihatnya. Seni budaya Nusantara mencakup berbagai bentuk seperti tarian, musik, seni rupa, arsitektur, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Melalui seni budaya Nusantara, kita dapat memahami lebih dalam tentang sejarah, tradisi, dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Bersama saya Cika Marsya, siap menemani aktivitas Anda, baik yang ada di kantor, di rumah, maupun di dalam perjalanan. Mari kita mulai dari Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri memiliki wilayah yang strategis sebagai pertemuan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, tidak heran wilayah ini mampu menjadi daya tarik pariwisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Wilayah Kepulauan Riau didominasi kontur pulau-pulau seperti Pulau Batam, Anambas, dan Bintan. Setiap pulau di Kepulauan Riau memiliki pariwisata tersendiri. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah dari Kepulauan Riau.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat buale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Seluruh perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Sejak negara Republik Indonesia ini merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit yang sudah dipakai sebagai moto pemersatu Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Siapa yang tidak mengenal Reog Ponorogo? Reog Ponorogo telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Seni pertunjukan dari Reog Ponorogo ini sering dipentaskan dalam acara internasional. Pertunjukan ini diisi dengan penari yang memakai topeng hewan seperti macan dan singa. Reog Ponorogo memadukan elemen seni, magis, dan keindahan gerakan yang menjadikannya unik dan menarik bagi penonton. Reog Ponorogo diyakini muncul pada masa Kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 di Jawa Timur. Kesenian ini dikembangkan oleh Ki Ageng Kutu, seorang pembesar kerajaan di masa lalu, untuk menyindir raja yang sangat takut terhadap istrinya. Sejak itu, Reog Ponorogo menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan tradisi di masyarakat di Ponorogo. Mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Timur. Selamat mendengarkan.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugo Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Oras dongan. Puha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong ya, Narara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.
1: Pro 4 Ngeluri Budaya Jawi bersama saya Cika Marsya. Pesona alam di timur Indonesia memang tidak ada habisnya. Salah satunya yang masih terjaga keindahan alamnya dan wajib dimasukkan ke dalam bucket list adalah Pulau K yang berada di Maluku. Terdapat 75 destinasi wisata yang tersebar di Pulau K, yaitu di Pulau K Besar dan Pulau K Kecil. Di Kepulauan K, ada satu desa wisata yang dijuluki sebagai The Angel's Village. Julukan tersebut memang pantas disematkan pada desa yang satu ini, karena keelokan panoramanya yang lahir dari rahim alam dan diberkahi oleh para malaikat. Adalah desa wisata Ngelingof, yang memiliki banyak potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata religi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak heran jika desa wisata Ngelingof ini berhasil masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2021. Mari kita simak lagu dari Kepulauan K. Selamat mendengarkan.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuy, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
2: Dunyai nikes ne sorngai niang.
1: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

0: Loh, kok sampai diobongin sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho karo meneh sampean ngerokok kuwi.

0: Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresna Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Barat dengan bahasa Sasak telah hadir di ruang dengar Anda. Suku Sasak menjadi salah satu kelompok etnis yang mewarnai keragaman masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia. Suku Sasak adalah penduduk asli yang berasal dari Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal unik adalah di masyarakat ini masih memiliki kebiasaan mengepel lantai menggunakan kotoran kerbau yang dipercaya membuat lantai tidak mudah pecah dan rumah menjadi lebih hangat dan juga dijauhi oleh nyamuk. Wisatawan bisa mengunjungi kampung suku Sasak Sade yang terletak di Desa Rambitan, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk melihat rumah-rumah dan tradisi masyarakat Sasak. Baik, Sutresna Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus kita lakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Timur. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas, mengajak para mahasiswa dan civitas akademika berlomba-lomba menghasilkan paten berdasarkan riset. Hal ini disampaikan Menkum saat memberikan sambutan pada podcast Kementerian Hukum Kemenkum WhatsApp Kampus Call Out di Sasana Budaya Ganesha Sabuga. Supratman menegaskan pihaknya berperan menengahi antara penghasil paten dengan industri terkait. Mengutip ucapan mantan Menteri Perdagangan Gita Irawan Wiryawan dalam podcast pribadinya, paten menjadi barometer apakah suatu negara adalah negara maju atau tidak. Cukup sederhana menilai suatu negara dikatakan negara maju atau tidak. Lihat saja jumlah kekayaan intelektual yang dihasilkan negara tersebut, khususnya paten. Beralih ke informasi lain. Komunitas tunanetra di Daerah Istimewa Yogyakarta DIY menyambut antusias rencana kegiatan Dengar Bareng Debar Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia RRI Yogyakarta. Kegiatan tersebut dinilai menjadi ruang hiburan inklusif yang memungkinkan penyandang disabilitas netra tetap dapat menikmati atmosfer pertandingan sepak bola dunia melalui siaran radio. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni DIY, Dwi Nugroho mengatakan, kegiatan Dengar Bareng tersebut menjadi pengalaman menarik bagi para tunanetra karena mereka dapat menikmati pertandingan bersama-sama dalam suasana yang lebih ramai dan hangat. Menurutnya, radio masih menjadi media yang sangat dekat dengan penyandang tunanetra, khususnya untuk menikmati pertandingan olahraga seperti sepak bola. Ia menilai siaran radio mampu memberikan deskripsi yang lebih detail dibanding tayangan televisi yang mengandalkan visual. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: gawe ke sisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Seterusnya budaya panjenengan tase nyawiji wonten ing Yon Seton program 4 RRI Ngayo Jakarta wonten ing sonten menika tase sareng kalian kula Semi Prabu lan ugi Beti Damayani ingkang dereaken. Lan sampeyan kawula dalipun badhe pun pikamale wonten ing gangsal sekawanul 333 menika sudah siap kita buka lagi Beti nggih.
1: Nggih. Sugeng sonten Uyon Seton.
2: Sugeng sonten. Uyon Seton.
0: Nggih.
2: Uyon Seton. Dang esomo ngrabu yuswa nyenyeker saliro. Lekerces.
0: Oh iya, wis.
2: Pasane
0: dalem.
2: Setuju.
0: Heeh, nggih nika jan. Pokoke
2: wis komplit pisan-pisan.
0: Mpun.
2: Iya, wes yang
0: muiyon, batuk kaki. Pelaniku pun sedaya, pokoknya siap.
2: Saya kaki. Ya tambah kaki.
1: Inge.
2: Sehat ya so.
1: Sehat.
0: Pak Estoni pun sepatu lagi gih, mana ya sedaya keluarga sehat gih. Nah,
2: aku ingin antri geding. Pangatak mas.
0: Pangatak sampun pun cawisaken sama kita aturaken gih.
2: Besok gula tak.
0: Nopo.
2: Nanti Ketawang di Grubo Kastowo.
0: Ketawang.
2: Subo Kastowo.
0: Nggih, monggo sakmenika wekdalipun kintun salam.
2: Budwijo. Pumbungan Karang Mojo Gunung Kidul.
0: Nggih.
2: Isri Utami.
0: Nggih.
2: Jalan Paris Wetan Kampus Sisi.
1: Nggih.
2: Bonagung. Ini Mas alamat Ibu Sri Bonagung iki, Mas.
0: Nggih, pokoke sak kidul kantor Kabupaten, nah niku.
2: Semawan. Nanti wonten Yu Muda. Wonten Kumbo Karno. Mbah Dono, Mami Sartika. Yang Mito Murti. Pak G Paimen. Ajeng wonten Romo Singajono, Romo Tujuh, Romo Dono, Romo Narto Endro, Pak Kasiono Bolalen. Wonten Pak Tupar kali Mbah Giman.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Sario, Pak Sardio, Pak Sagio, Mbah Suro. Lajeng wonten Pak Toro, Manis Renggo, Bu Sriwi, Bu Wigati, Bu Tuti, Bu Siti, lajeng wonten Mbak Pipit, Mbak Dito. Wonten Yugo Pak Ali Kang Gilas. Pak Supoyo kali Mas Ardi.
0: Nggih.
2: Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Yanwasih. Bu Wagianti, wonten Eyang Parno, Pak Wening, kali Mas Yon, Ki Wiro Gendeng, wonten Kang Jogowono Ki, Mbak Anggun, Mbak Yeni, di Bandung Bondowoso kali Pak Sunardi, Mutali, Pak Yanto Yulegi, Mbak Ana Yusirup, masing wonten Bu Marto Saronto, wonten Bu Yayu empat-empatnya. Lan Prayogi kagem sedaya Pak Sudar kali Pak anu sinten Pak Tumidi.
0: Ngaten.
2: Mas nggih Mas nggih.
0: Nggih.
2: Kagem sedaya kemawon sugih laras layah la campur sari.
0: Mekaten.
2: Sing kompak.
0: Nggih.
2: Kagem sami kali Mbak Peti juga.
0: Ngaten nuwun.
2: Salam sehat bersama perempat.
0: Nggih.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Naya wonten ing Gadung Sari. Matur nuwun sih. Kalau wau ngersakan gending ingkang
1: Ketawang
0: nggih Subo Kastowo nggih katur kagem benjang wonten ing Setu candhaipun sakwingkingipun Mbah Naya sugeng sonten uyon seton
1: sugeng sonten
0: uyon seton
1: Pakde
0: Bule
1: Bude
0: yo lelah. Nggih, pun mboten menapun sih mbok menawi dipun kinten dereng mlebet mekanten sih padahal pun dibuka pintune lawange. Nggih, pun mboten menapa sakwingkingipun.
1: Sugeng sonten uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon seton.
0: Dangir sukmo.
3: Dangir
0: sukmo.
3: Dangir sukmo. Nyenyeker saliro.
1: Leker ces.
0: Leker ces. Ho. Iya. Nggih, Pak Di.
3: Sonten, Mbak Betty.
1: Nggih, sonten, Pak.
0: Pak Di.
3: Sugeng sonten Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng sonten Pak Di Paimin.
3: tembangipun menapa
0: samang wuh lah gendingipun menika minangkani pamurutipun kala dinten Setu kapengker samangke wonten gending pangadak lajeng wonten ladrang Gajah Sena. Pokoknya derek mawon.
3: Salam-salam
0: kagem
3: Eyang Duwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Bu Sri Bonagung, wonten Mbah Noyo, Pak Yono Pedes, Pak Sakirman, wonten Pak Sutarman teng Piungan Riko, Pak Sakyo, Pak Salio, Pak Yanto Yulegi, Mas Rian, Yumudo, Ibu Wagianti, Mas Ipul, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngabiono, Mbah Suro, Mbah Blendi, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Men, Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo, Pak Terto, Pak Bambang Sutarno, kuwi prayogine kagem sedaya kemawon. Kagem penyelan kekalih wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos sampurna. Matur nuwun Mbak Betty Mas Semi.
0: Sami-sami Pak Di pamin wonten ing guwa Triwidadi Pajangan. Sampun dereng regengaken sonten menika sawingipun uyon-uyon seton.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
4: Sugeng sonten Pak Semi. Mbak Betty
0: Sugeng Sonten Romo Tujo Ibu sehat-sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Yeh.
4: Uyon uyon seton Amir Pukmo.

0: Pak Jungki, Kang Rumput,
1: okay.
0: Kiri Sito, Pak Supar, Mas Giman, Tening Pongan,
1: okay.
0: Pak Jadi, Pak Dibamin, Mas Nungun, Pak Gumar, Bung Kansifi, Pak Jungkusukap, Pak Sagio, Pak Suro, Pak Cikaton, Pak Wawan Haka, Mas Toro, Pak Suwati,
1: okay.
0: Pak Mulati, Pak Mutiono, lanjut doa yang kami nyawisi pro umpah.
1: Makatan sih. Sami-sami. Waalaikumsalam. Ramadzingationo si maturun. Sesabutnya menikah waktu telepon titiwanci jam sekawan sonten kasih kesawatan sebagai katurakan kabar berita pukul 16.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
3: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dorongan pengesahan rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat kembali menguat. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak agar regulasi tersebut disahkan paling lambat tahun 2027. Wakil Ketua DPD RI asal DIY, GKR Hemas mengatakan, RUU Masyarakat Hukum Adat merupakan bagian penting program legislasi nasional atau Prolegnas yang perlu segera diselesaikan. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Selain itu, keberadaan undang-undang ini juga dinilai penting untuk mengurangi konflik agraria yang selama ini kerap melibatkan masyarakat adat. Dengan payung hukum yang jelas, status tanah dan hak pengelolaannya diharapkan lebih terlindungi. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Sleman menggandeng 34 perguruan tinggi di DIY untuk mendukung program beasiswa Sleman Pintar tahun 2026 tahap pertama. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sekda Sleman, Susmiarto mengatakan, kolaborasi dengan puluhan perguruan tinggi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, kritis, dan inovatif. Program tersebut juga menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada keluarga kurang mampu agar anak-anak Sleman tetap dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

Kesehatan Kemendikdas Menunuk Suryani menegaskan komitmen instansinya untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Hal itu dilakukan melalui berbagai kebijakan, salah satunya penyaluran tunjangan profesi bagi guru yang memenuhi syarat. Melalui penguatan tunjangan profesi guru, Kemendikdas terus menghadirkan guru-guru profesional yang sejahtera dan tentu saja adaptif. Juga siap membimbing generasi masa depan Indonesia menuju pendidikan bermutu untuk semua. Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 15 Yogyakarta Mega Ayu Wulandari menilai tunjangan profesi guru bentuk apresiasi negara terhadap dedikasi guru. Ia menyebut tunjangan yang diterima kurang lebih sebesar satu kali gaji pokok sesuai golongan masing-masing guru. Beralih ke informasi lain, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Gusti Kanjeng Ratu Hemas melakukan kegiatan reses penyerapan aspirasi masyarakat ke Kampung Terban Madani. Dalam kunjungan tersebut, Gusti Kanjeng Ratu Hemas didampingi Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo meninjau langsung pembangunan perumahan dan permukiman layak huni Mahanani di kawasan RW 01 RT 2 Kelurahan Terban. Program tersebut menjadi bagian dari inovasi penanganan permukiman kumuh melalui konsep konsolidasi lahan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan. Konsolidasi lahan diawali di tanah kesultanan yang ditempati warga masyarakat dengan pendekatan humanis tanpa penggusuran. Pemerintah Kota Yogyakarta juga terus berkomitmen menangani kawasan kumuh melalui pola pemugaran dengan konsep mundur, munggah, dan mandep kali. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Saudara saudaraku tuh yang muslimin muslimat, sampai di kono dah gentapu kan selangkung tiga dosa menit titi wanci kuma.

Sudar seno budaya muslimin muslimat sampun kabiyarso kumandanging azan maghrib kagem wewengkon Yogyakarta saking wontenipun kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya dinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Sampun kapiyarso setunggal lakon bahwa sekar pangkur ketampen langga matiku lego je. Kagem informasi wekdal menika tasing lajengaken informasi Rebo ingkang minggu kepengker nggih. Menika babagan suku wonten ing Indonesia. Indonesia menika memiliki keberagaman luar biasa dengan lebih dari 1000 lebih nggih. Sekitar 1340 suku ya yang ada di Indonesia. Dan dalam menika suku-suku ingkang wonten ing Pulau Kalimantan. Menika wonten suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, ugi suku Tidung. Ingkang sepisan menika wonten suku Dayak. Menika penduduk asli Pulau Kalimantan yang dikenal dengan kehidupan harmonis bersama alam. Terdiri dari ratusan subsuku, mereka memiliki budaya yang kaya, mulai dari rumah adat Betang, senjata khas Mandau, hingga kepercayaan tradisional seperti keharingan. Istilah Dayak mengacu pada kelompok penduduk pedalaman di Pulau Kalimantan. Suku ini terbagi menjadi 6 rumpun besar yang tersebar di seluruh penjuru pulau. Ada Apokayan, ada Ote Danu Mengaju, Iban, Murut, Kalimantan atau Bidayu, dan Punan. Rumah Betang, rumah panggung panjang yang dihuni oleh banyak keluarga, melambangkan kebersamaan dan persatuan masyarakat Dayak. Kemudian untuk senjata Mandau sendiri, senjata tajam tradisional yang disakralkan dan memiliki ukiran khas. Kemudian ada budaya dan budaya tato ya, memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan status sosial, keberanian, dan sebagai penanda perjalanan hidup. Kemudian untuk seni musiknya, permainan alat musik petik tradisional yang disebut sape, sering mengiringi berbagai tarian adat. Sementara untuk falsafah hidup, masyarakat Dayak memiliki jiwa ksatria, pemberani, dan sangat menghormati leluhur serta alam. Mereka berpegang teguh pada semboyan Isen Mulang yang berarti pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup di alam. Dan walaupun saat ini banyak masyarakat Dayak memeluk agama seperti Islam, Kristen, Katolik, dan Protestan, masih banyak pula yang mempraktikkan kepercayaan asli leluhur mereka seperti keharingan yang kini diakui sebagai salah satu agama atau kepercayaan lokal di Indonesia. Menika nggih, suku salah satunggaling suku wonten Pulau Kalimantan, jadi menika suku Dayak. Wangsul wonten tembangan wonten Ande Ande Lumut kalian Powosinom Ojo Lamis.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari kata sampean untuk bahasa Jawa dan bahasa Sunda.
2: Aku berangkat karo sampean.
1: Artinya, aku berangkat bersama kamu. Karena sampean dalam bahasa Jawa berarti kamu. Namun, orang Sunda yang mendengar kalimat tadi bisa jadi bingung. Karena sampean dalam bahasa Sunda berarti kaki. Kalimat tadi berarti, aku berangkat bersama kaki.

Langgamandri yang dilumut kalian bawa sinomojo lamis. Kalau sampun suku Dayak sih, menika salajengipun suku Banjar utawi urang Banjar menika kelompok etnis asli yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan terbentuk dari asimilasi suku Dayak pedalaman Melayu dan Jawa. Mereka dikenal akan budaya sungai yang kuat, adat istiadat yang kental, dan identitas Islam yang menjadi landasan nilai kehidupan. Suku Banjar merupakan hasil perpaduan antara suku-suku asli Kalimantan, Katusto Dayak Maanyan, Lawangan, Bukit, dan Ngaju, dengan pendatang Melayu dan Jawa yang kemudian mengadopsi agama Islam. Etnis ini terbagi menjadi tiga subsuku utama, Jemeneko Banjar Kuala, mendiami Banjarmasin dan sekitarnya, dipengaruhi oleh budaya Melayu. Banjar Batang Banyu mendiami aliran sungai seperti Sungai Negara dengan corak budaya yang dipengaruhi pedalaman. Hingga ketiga menika Banjar Pahuluan utawi Hulu mendiami dataran tinggi dan sungai dan hulu sungai memiliki akar kekerabatan Dayak yang paling kental. Untuk kebudayaan dan tradisi, kehidupan suku Banjar sangat lekat dengan air dan sungai. Beberapa warisan budayanya meliputi pasar terapung, menika ikon budaya di mana perdagangan tradisional dilakukan di atas perahu atau cukung sih, yang paling terkenal berpusat di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Sementara itu untuk tradisi adat seperti badudus atau mandi adat, bahasa suluh, tak perkenalan atau lamaran, dan badatang atau meminang. Sementara itu arsitektur rumah tradisional Banjar salah satunya rumah bubungan tinggi yang dibangun dengan tiang tinggi untuk beradaptasi dengan lingkungan perairan atau rawa. Sementara itu bahasa dan karakteristik sosial, bahasa Banjar ini merupakan bahasa Austronesia yang banyak menyerap kosakata dari bahasa Melayu, Dayak, dan Jawa. Bahasa ini menjadi alat pemersatu antar kelompok. Karakter pekerja keras, orang Banjar terkenal ulet, adaptif, dan memiliki jiwa perantau yang tinggi. Mereka tersebar tidak hanya di Kalimantan, tetapi juga di berbagai wilayah di Nusantara, Kantos Riau, Ugi Jambi, hingga Semenanjung Malaysia. Majoritas besar masyarakat Banjar menganut agama Islam dan memegang teguh ajaran agama dalam keseharian. Menikonji, suku Banjar ingkang wonten Pulau Kalimantan, khususipun wilayah Kalimantan Selatan. Lelakon salajengipun wonten bahwa sekadandang kula kekatenjang, ugi langgam impenku.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Sumitresno budaya panjenengan tasih midhangetaken program Ambater ing Yogyakarta wonten ing giaran tembang-tembang langgam campur sari ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Wekdal menika ngaturaken informasi babagan suku wonten ing Indonesia mliginipun wonten ing Pulau Kalimantan nggih. Kula sampun wonten suku Dayak, suku Banjar, sameneika wonten suku Kutai, ugi suku Tidung. Suku Kutai menika kelompok etnis pribumi yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Mahakam wonten ing Kalimantan Timur. Mereka termasuk rumpun suku Melayu Kalimantan dengan budaya terbentuk dari perpaduan antara suku Dayak pedalaman dan budaya Melayu. Suku Kutai merupakan keturunan dari pencampuran antara suku Dayak, khususnya rumpun Dayak Odanum atau Tunjung, dengan pendatang Melayu. Masyarakat ini memiliki kaitan erat dengan dua kerajaan besar yang pernah jaya di tanah Kalimantan. Kerajaan Kutai Martadipura, nyemenika kerajaan Hindu tertua di Nusantara ya, yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi di Muara Kaman dengan rajanya terkenal Mula Warman. Ugi wonten Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura berdiri belakangan dan akhirnya menaklukkan Kutai Martadipura, meleburnya menjadi kerajaan bersorak Islam yang berpusat di Tenggarong. Masyarakat suku Kutai berkomunikasi dengan bahasa Kutai atau sering disebut bahasa Melayu Kutai. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia yang banyak menyerap kosakata dari bahasa Banjar dan berbagai bahasa suku Dayak di sekitarnya. Bahasa Kutai memiliki beberapa dialek seperti dialek Tenggarong dan dialek Kota Bangun. Kebudayaan dan adat istiadat suku Kutai menika untuk agama mayoritas suku Kutai memeluk agama Islam. Pakaian adat tradisional suku Kutai disebut baju takwo. Dulunya baju ini eksklusif untuk kalangan bangsawan, namun kini kerap digunakan dalam berbagai adat upacara ya, upacara adat. Salah satu warisan budaya yang paling terkenal adalah Erak, ya, sebuah festival budaya tahunan besar dari Kesultanan Kutai yang menampilkan berbagai ritual sakral, tari-tarian, dan pertunjukan seni Tenggarong. Secara historis dan geografis, perkampungan suku Kutai banyak ditemukan di sepanjang tepian sungai. Oleh karena itu, nenek moyang mereka sangat bergantung pada sektor perairan seperti nelayan dan pertanian. Kini, dengan pesatnya perkembangan wilayah Kalimantan Timur, profesi mereka telah bervariasi mengikuti sektor modern dan industri. Hingga pungkasan menika suku Tidung. Suku Tidung menika suku asli yang mendiami wilayah utara Pulau Kalimantan, Jemenika Kalimantan Utara, dan Sabah, Malaysia. Mereka termasuk dalam rukun Dayak, khususnya Dayak Murut, namun dikenal sebagai Dayak Melayu karena budaya pesisirnya dan mayoritas memeluk agama Islam. Berasal dari keturunan suku Dayak di pedalaman yang bermigrasi ke pesisir dan mendirikan Kerajaan Tidung. Mayoritas beragama Islam dan hidup dengan budaya pesisir atau maritim. Banyak yang bermata pencarian sebagai nelayan. Memiliki bahasa tersendiri yakni bahasa Tidung yang juga dituturkan di beberapa wilayah Malaysia dan Brunei. Dikenal dengan bahasa pakaian adat Sina Beranti dan rumah adat tradisional yang disebut Balio Mayo atau istana atau balai adat Tidung. Menikonji, suku Tidung, suku Kutai, suku Banjar, ugi suku Dayak ingkang wonten Pulau Kalimantan. Kita pungkasi pemanggian kita. Minyonggol lagun pungkasan wonten Langgam Ojo Ngece kalian Langgam Piye Janjine.

mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu daerah Ampar-Ampar Pisang berasal dari Kalimantan Selatan. Lagu ini biasa dinyanyikan masyarakat setempat saat membuat makanan yang berbahan pisang bernama

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono Budaya Matur Nuwun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta, leluhur budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Salamunika, kula rejeki panjenengan wonten ing giaran Sejenak Kenangan Bersama. Dalam menika sesarengan Sundari Sukoco. Lagu-lagu Sundari Sukoco badhe kapiarso. Tepuk kita bu pitu langkung kawan doso menit. Oke, informasi seputar Sundari Sukoco. Kita buka untuk Sejenak Kenangan Bersama malam hari ini dengan satu nomor lagu dari Sundari Sukoco dengan lagu Kesayangan.

Satu nomor lagu sudah membuka kebersamaan kita di Sejenak Kenalan bersama Sundari Sukoco. Dan Sundari Sukoco ini sudah menyanyi keroncong sejak usia 9 tahun ya. Saat ia dibawa orang tuanya, ayahnya gitu ya, untuk bernyanyi. Dan ayahnya adalah seorang penggemar berat keroncong dan sering berlatih di rumah. Dan di usia 15 tahun, Sundari sudah menjadi juara 2 bintang radio televisi jenis keroncong wanita di tahun 1979 dan menjadi juara 1 di lomba BRTV ya di tahun 1983. Dan sejak 1978, Sundari sudah diundang menyanyi di Istana Negara. Waktu itu Sundari menyanyi mengenakan baju pramuka karena pas hari pramuka nasional. Kemudian Sundari juga diundang lagi dan diminta menyanyi memakai kebaya dan juga bersanggul. Sempat juga Sundari menyanyi lagu pop dan rekaman lagu pop ya. Namun orang tuanya atau ayahnya tidak mau melihat atau menonton kalau Sundari Sukoco menyanyikan atau tampil sebagai penyanyi pop. Akhirnya Sundari memutuskan untuk tetap menjadi penyanyi keroncong hingga Sundari Sukoco menghasilkan belasan album rekaman. Lagu berikutnya, kita kembali ke lagu ya, ada Langgam Kerinduan dan Keroncong Mawar Sekuntum.

Sutra Sobutoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mawar Sekuntum dan juga Kerinduan. Nah, Sutarsono Putoyo, dedikasi luar biasa dari Sundari Sukoco selama puluhan tahun berkarya tentu membuahkan apresiasi yang tinggi. Sundari pernah dianugerahi penghargaan Kanjeng Raden Ayu dari Keraton Surakarta atas upayanya melestarikan kebudayaan Jawa lewat musik. Tidak hanya itu, dedikasinya juga diganjar atau diberi penghargaan khususnya di ajang Anugerah Musik Indonesia AMI Awards. Dan perjuangan Sundari Sukoco menjaga musik keroncong tidak sendirian ya. Semangat itu telah diwariskan oleh Sundari Sukoco ke putrinya, yakni Intan Sukoco, yang kini juga aktif mengenalkan musik keroncong kepada generasi muda dengan gaya yang lebih modern. Baik, kita kembali ke lagu. Lagu berikutnya ada Di Bawah Sinar Bulan Purnama dan juga Nyanyian.

0: nih kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Sudah hadir di bawah sinar bulan purnama dan nyanyian malam. Untuk sejenak kenalan bersama kita akhiri ya. Untuk malam hari ini bersama Sundari Sukoco dengan dua nomor lagu, Sakit Cinta dan Sapu Tangan. Selepas sejenak kenalan bersama, kami hadirkan Bangun Desa.

0: Yes, yes, yes. Yeah, I am. I am. Yes, yes, yes, yes, yes. Mati. Yes, yes.
1: Sepertinya anakmu sudah dari pagi main gadget.
2: Iya, biar aja. Yang penting dia anteng.
3: Membiarkan anak menggunakan gadget tanpa kontrol berarti Anda sedang menyuapi racun padanya. Racun tentu membuat anak tumbuh tidak sehat, baik jasmani maupun rohani. Bagaimana? Apakah Anda membiarkan anak bebas bergadget? Jangan ada penyesalan di kemudian hari.

0: Nggih, sutresna budaya wonten ing dalu menika kula sampun wonten ing dalemipun Mbah Samirah, salah satu pengrajin genteng yang ada di dusun Kuagon Sidorejo Ngodean Sleman. Mbah Samirah, Pak Warto sehat?
1: Tuhan sehat.
0: Ya, sehat. Tetap semangat ya Mbah Samirah.
1: Ya. semangat.
0: Niki tesih damel genteng niki Mbah Samirah.
1: Tesih.
0: Saben dinten pun tesih damel nggih.
1: Damel.
0: Nggih. Mbok menawi saged pun andharaken rumiyin Mbah Samirah dulu itu bagaimana awal mulanya berdiri dan bagaimana awal mulanya kok membuat genteng itu seperti apa, terutama tentunya di dusun Kuagon ini dulu seperti apa Mbah Samirah?
1: Ya, dulu itu yang usaha itu Mbah Mulyo Wiarjo, itu bapak saya, bapak mertua saya dulunya yang pertama bikin genteng, terus diteruskan sama, dilanjutkan dengan anak-anaknya Mbah Mulyo Wiarjo ikut bikin genteng.
0: Jadi awalnya dulu Mbah Mul itu yang
1: ya, buat. Yang usaha Mbah Mul.
0: Tapi dulu di sini belum ada nggih?
1: Ya belum. Wagon itu belum ada. Pertama-tama itu bapak mertua saya yang bikin. Dan sampai sekarang yang meneruskan anak-anak.
0: Jadi anak-anaknya Mbah Mul termasuk Mbah Samirah juga sekarang masih membuat.
1: Ya.
0: Kalau untuk alasan kenapa memilih produksi genteng dibandingkan usaha lain apa Mbah Samirah?
1: Ya karena kerjaan itu bisa di samping itu lah, bisa bekerja dan ke pasar sambil jualan terus pulang terus bikin genteng.
0: Oh, jadi dulu awalnya Mbah Samirah itu jualan di pasar.
1: Jualan di pasar.
0: Terus melihat.
1: Terus melihat Mbah itu bikin genteng, terus saya berhenti di pasar ikut bikin genteng. Mula-mula saya di Kuagon.
0: Kalau di sini gentengnya jenisnya apa saja Mbah Samira?
1: Ya, gentengnya Sokaem.
0: Sokaem.
1: Sokaem.
0: Itu dari apa? Pembuatan gentengnya dari apa itu?
1: Dari tanah liat. Tanahnya liat dari gunung tempat Mbah Mul itu ambilnya.
0: Oh, karena bahannya. Di sekitar Kuagon sini banyak sekali gunung-gunung itu nggih.
1: Ada tanah liat. Ambil dari gunung.
0: Berarti itu menjadi salah satu alasannya karena itu
1: ya.
0: Banyak bahannya di tanah liat dari gunung sini. Kalau perkembangan pembuatan genteng sendiri di Kuagon seperti apa Mbah Samirah? Bisa diceritakan mboten? Sekarang yang produksi atau hanya keluarganya Mbah Mul saja atau seperti apa?
1: Yang berusaha ya terus banyak tetangga-tetangga yang dulu ikut Mbah Mul itu terus berusaha sendiri-sendiri.
0: Sampai sekarang
1: ini.
0: Jadi dulu awalnya ikut Mbah Mul.
1: Ikut Mbah Mul, belajar sama Mbah Mul dan sesudah bisa terus berdiri sendiri, usaha sendiri.
0: Dan sampai sekarang juga masih sih?
1: Masih, alat-alat beli sendiri.
0: Mungkin bisa diceritakan Mbah Samirah tahapan produksi genteng dari bahan baku awal hingga siap dijualkan itu seperti apa? Awalnya seperti apa kalau pembuatan genteng itu?
1: Pembuatan genteng itu tanah liat dari gunung.
0: Nggih.
1: Dibawa ke karangan sini.
0: Nggih. Jadi ambil tanah liatnya dari gunung dibawa ke sini.
1: Terus dicampur sama tanah sawah itu.
0: Oh, jadi tanah liat sama tanah sawah itu dicampur.
1: Sudah diaduk, terus digiling.
0: Ada alatnya sendiri itu.
1: Ada alatnya sendiri. Manggil apa itu gilingan.
0: Oh. Jadi manggil gilingan karena juga ada teman-teman yang punya gilingan, Ji.
1: Iya, teman-teman terus orang-orang itu mengerjakan itu giling itu sama-sama. Kadang ada orang 4, orang 5. Orang 7 banyak tau gilingnya. Gilingnya berapa ya? 5 kol.
0: Jadi 5 kol digiling. Terus nanti dibentuk
1: bata.
0: Oh, awal sebelum menjadi genteng itu menjadi bata itu, Ji.
1: Bata dulu digiling jadi bata.
0: Lalu setelah itu?
1: Setelah itu satu dipres.
0: Jadi ada alatnya sendiri?
1: Iya, ada.
0: Dipres. Alat pres untuk membentuk.
1: Alat pres untuk membentuk genteng.
0: Jadi genteng yang kita lihat genteng di atas rumah itu nggih. Setelah dipres itu kan otomatis masih basah nggih?
1: Iya, Mas. Sudah pres. Ditaruh pagan.
0: Pagan itu kayak untuk tempat
1: untuk
0: biar
1: tempat itu loh dikasih ancak taruh pagan sesudah
0: itu agar agar kering.
1: Iya, biar kena angin kan kering. Kering kan itu sudah diambil di sisik. Di sisik.
0: Di sisik itu berarti dirapikan.
1: Dirapikan, heeh.
0: Pinggir-pinggirnya itu agar agar halus.
1: Iya, biar bagus.
0: Nggih.
1: Setelah itu langsung dijemur.
0: Oh, dijemur di luar. Kalau tadi kan hanya diangin-anginkan.
1: Oh, berangin-anginkan dijemur di
0: Dijemur di luar.
1: Di latar, di luar biar kepanasan nanti 2 hari atau 3 hari baru kering.
0: Jadi
1: sehari
0: 2 hari sampai
1: nggih. Terus sehari lagi
0: dibalik.
1: Oh. Itu kan sudah kering.
0: Nggih. Jadi sampai 3 hari itu sudah kering nggih.
1: Heeh, 3 hari kering. Kalau panas.
0: 2 sampai 3 hari sudah cukup.
1: Iya,
0: sudah kering.
1: Kering, sudah ngumpul toh? Sebulan atau berapa bulan? Ya sebulan ngumpul ngono lah. Jadi berapa satu bakaran itu? 5.000.
0: Oh, jadi setelah kering tadi, itu dimasukkan ke dalam
1: tobong.
0: Oh, namanya tobong untuk tempat pembakaran.
1: Untuk pembakaran.
0: Untuk pembakaran genteng itu namanya tobong. Kurang lebih 1 bulan untuk memenuhi tobong itu.
1: Tobong.
0: Jumlahnya berapa Mbak Samira?
1: 5.000.
0: 5.000 genteng kalau penuhnya.
1: Penuh, bakar penuh itu 5.000 genteng.
0: Jadi setelah kurang lebih 1 bulan penuh, lalu dibakar. Kalau proses pembakarannya itu berapa lama?
1: Proses pembakaran itu dari jam 7
0: pagi ya?
1: 7 pagi sampai jam 5.
0: Jam 5 sore.
1: 5 sore.
0: Dan itu dibakar terus?
1: Dibakar terus.
0: Oh, iya. Yes. Jadi setelah semuanya udah penuh tadi, terus dimulai dari jam 7 pagi
1: sampai jam 5 sore.
0: Kalau Mbak Samira bakar sendiri atau gimana itu nanti?
1: Enggak. Ada orang yang bakar sendiri.
0: Ada khusus nggih?
1: Khusus yang bakar. Saya menyediakan kayu.
0: Terus setelah dibakar itu sudah nanti sudah jadi itu?
1: Ya udah jadi. Nanti 2 hari baru dibuka, udah kelihatan gentengnya
0: udah matang. Lah
1: istilahnya.
0: Terus udah siap dijual. Terus
1: siap dijual. Kadang kalau udah dipesan, ada yang mau membeli.
0: Kalau biasanya untuk pembelinya itu perorangan atau ada pengepul seperti itu?
1: Ya ada yang perorangan, ada yang
0: memang udah langganan.
1: Udah langganan, itu ada.
0: Kalau dari cara pembuatannya itu Mbak Samira itu termasuk dari dulu memang seperti itu atau sudah ada perubahan?
1: Oh, ada perubahan deh.
0: Oh.
1: Dulu bikinnya kan cuma pakai tangan. Kan sekarang sudah pakai pres.
0: Oh, sudah pakai alat yang pres tadi, nggih.
1: Tahun 70-an itu masih pakai tangan
0: untuk membentuk jadi untuk genteng itu.
1: Genteng itu, oh, ada cetakan
0: manual,
1: dari kayu.
0: Dari kayu.
1: Terus sekarang kan sudah ganti pakai pres.
0: Pres itu bahannya besi, nggih?
1: Besi.
0: Jadi lebih enak.
1: Iya.
0: Oh, jadi kalau dulu manual dengan kayu untuk membentuk jadi sebuah genteng itu.
1: Ya, cuman pakai tangan.
0: Tapi kalau sekarang udah
1: disisik di
0: sama.
1: Dingin-dingin ke disisik kering dijemur dulu.
0: Jadi perbedaannya ketika bentuknya nggih. Kalau dulu tradisional masih pakai kayu, tapi kalau sekarang sudah menggunakan pres. Tapi kalau yang lainnya masih cara tradisional nggih untuk mengusik tadi.
1: Iya, masih pakai tangan merapikannya. Kan bentuknya anu kuwi rak ya wis ana cithakane to le, ada cithakan terus ya masih pakai tangan to le ngepres itu.
0: Nggih. Kalau kendala yang sering dihadapi napa, Mbah? Misal kadang kala atau mungkin cuaca atau mungkin bahannya susah itu kadang kala nemuin hal-hal ya, seperti itu enggak?
1: Ada. Kadang tanah liat yang hitam itu sukar sekarang.
0: Oh, dari untuk yang campuran tadi?
1: Untuk campuran itu kadang sudah mau habis. Sekarang sudah angel.
0: Kalau cuaca juga mempengaruhi, Mbak.
1: Cuaca ya mempengaruhi. Kalau rendem ini baru rampung jemur udah mendung, gerimis, ya terus dipulung lagi. Jadi beberapa hari baru kering. Nek rendem.
0: Jadi yang targetnya mungkin 3 hari sudah kering bisa mundur ya. Mungkin bisa seminggu baru kering seperti itu karena memang cuaca sangat mempengaruhi sih untuk mengeringkan tadi. Terus kalau misal tadi lempung yang hitam ya, itu misal susah carinya, itu solusinya gimana, Pak? Atau memang harus menunggu atau seperti apa?
1: Ya harus menunggu lah. Dari nanti kuning yang kuning udah 4, yang hitam belum ada ya nunggu sesudah ada nanti sih.
0: Jadi itu juga salah satu cara untuk mempertahankan kualitas sih. Oh, jadi iya, memang harus ada campuran yang hitam tadi. Ada campurannya,
1: bukan untuk gunung semua.
0: Ya, jadi memang nunggu kalau nunggu. Memang belum ada, gitu.
1: Nunggu.

0: Kalau untuk penjualannya seperti apa Mbak Samira? Kalau Mbak Samira sendiri masih dengan gedok tular atau ada yang langganan atau juga sudah melalui media sosial, misal ditawarkan melalui WhatsApp atau YouTube seperti itu, udah belum ya?
1: Belum, biasanya langganan. Besok kulino ambil, tanya ada genteng enggak? Oh ada, daripada dibakar nanti kabari.
0: Nah, jadi memang sudah banyak yang langganan sih. Dan selalu betul, selalu mencari je itu je,
1: iya,
0: menunggu apakah ada stoknya atau boten.
1: Tanya ada genteng enggak? Belum ada. Besok kalau udah ada ngabari gitu.
0: Jadi memang selalu dicari.
1: Selalu dicari.
0: Kalau lewat media sosial belum ah?
1: Belum.
0: Kenapa? Karena belum paham juga.
1: Belum paham lah nawar ke.
0: Tapi kalau dari langgaran tadi juga sudah lumayan sih.
1: Sudah lumayan. Bahkan mesti ada yang cari.
0: Kalau misal sekarang Mbak Samira kan banyak juga genteng itu kadang kan sekarang udah ganti menjadi galvalum atau mungkin dengan bahan-bahan lain itu mempengaruhi penjualan enggak, Mbak?
1: Kelihatannya enggak lah. Wong ya kamu kok mesti payu tapi ya kurang, mesti kurang.
0: Jadi memang berkurang.
1: Berkurang. Mm-hmm. Yang bikin aja sudah beralih ke bikin bata merah. Bata untuk tembok itu loh. Ya wong-wong kuwi dhewe sudah ganti sudah leren ke gendeng, ke foto.
0: Oh. Saiki. Jadi kebanyakan masyarakat di Wagon sini sih, yang dulunya mungkin membuat genteng, sekarang kebanyakan membuat
1: bata.
0: Oh, itu kira-kira kenapa, Mbak?
1: Nggak tahu lah, kok dodo pindah bikin bata.
0: Tapi Mbak Samira sendiri tetap bikin genteng.
1: Tetap bikin genteng, nggak pindah bata.
0: Nah, kenapa kalau Mbak Samira kenapa kok tidak beralih ke batu bata?
1: Nggak pernah ke botok ya, jadi angel tuh, raisok.
0: Oh.
1: Tetap genteng.
0: Jadi memang karena dari dulu juga genteng dan alatnya juga masih ada dan ya bersyukurnya sekarang juga masih banyak dicari je. Makanya Mbak Samira juga masih
1: bikin genteng.
0: Bikinnya genteng.
1: Iya.
0: Kalau sekarang bikin sendiri atau gimana Mbak Samira?
1: Sekarang udah ada yang bikin, ada tenaga yang bikin. Mbak udah tidak nangani.
0: Oh, jadi istilahnya tinggal gaji aja
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, tinggal bayar tenaga.

0: untuk bikin itu lagi, bahannya lagi.
1: Jadi harapannya memang terus tetap berkembang.
0: Tetap berkembang.
1: Dan banyak yang cari sehingga bisa muter terus, bisa produksi terus gitu nih Mas Amir Anji.
0: Iya, iya.
1: Kalau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang mungkin tertarik, kan ada mungkin anak muda yang pengen tertarik, pengen membuat genteng. Apa yang bisa disampaikan Mbak Samira?
0: Ya, semoga aja le anak-anak muda zaman sekarang bisa melanjutkan usahanya Mbah ini, atau nanti cucu-cucunya Mbah, atau anak-anak muda lainnya bisa meneruskan usaha genteng di Kuagon ini, sehingga industri genteng terus maju.
1: Seperti itu Mbak Samira harapannya.
0: Okay.
1: Ya, semoga pemuda juga di utamanya di Dusun Kuagon ini bisa meneruskan nantinya jadi industri genteng ini agar terus maju dan banyak dicari seperti itu Mbak Samira.
0: Okay.
1: Matur nuwun Mbak Samira wekdalipun. Mugi Mbak Samira tansah sehat. Okay. Matur nuwun sangat. Okay.
2: Sutresno budaya mekaten wau wawan pangantikan kula kalian Mbah Samirah gayut kalian produksi genteng. Nggih mugi-mugi industri genteng mliginipun ing Dusun Kuagon sansaya majeng kathah ingkang pates lan tansah lestari. Matur nuwun sutresno budaya ingkang sampun kepareng nyawiji lan midhangetaken ing giaran Bangun Desa wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken seserepan tumrap kula lan panjenengan sami. Hilang suta wiasa pamit mundur, pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa candhaipun. Nuwun.

0: do njaluk wedang gelasé entek. Gulane urung teko.
1: Iki po sarane.
0: Gorengane entek.
1: Sarane serake to.
0: Ah tunggal dene kacang siji kae maling mung dolan-dolan kae oke.
1: Lah wingi iki wis tak weli. Malam setu sore tak kon mrene ngewangi. Ngawekane kono nek oke wong do jajan aku ngono. Wah angel cah kae iki rumah saku.
0: Wis diarepke kae lagian. Mbah ndek pacar anyar apa piye kae?
1: Wah pacar opo ngantuk kaya payu. Ngel cah kae.
0: Ya aja ngono kuwi lah. Oh, ya wis iki kae aku digek dindewangi kae lho, Pak.
1: Iki apa iki belanjanya tak gom lebu ya?
0: Gom lebu.
1: Tak gom lebu engko terus apa? Kayak tak asa-asa. Karo apa meneh?
0: Wis kurang asa-asa iki.
1: Iki
0: aku tak njuk ngladeni ning ngarep meneh.
1: Dina iki engko wis entek pira berhasile adang iki mau kok ketoke rada
0: rada santer iki mau.
1: Lah iya.
0: Kae mung kari sithik e. Mau aku wis peng pindho ya adang.
1: Iya, wis engko tak mususi kek. Engko
0: didan meneh, Pak.
1: Iki kira
0: sayah mene.
1: Iki arep tutup jam piro kok biasane para bab blandange wae.
0: Ya blandange biasane ya do nganti bengi to nek oke liburan ngene iki.
1: Lah iya, iki engko nek umpama sarendes teko kena dienggo mbat-mbatan ya to.
0: Lah iya ora lek mangan sik kek, pokoke kok nyambut gawe sik.
1: Oh.
0: Toko-toko mung madang sik kae iki.
1: Lah nek ra ngono kuwi nganu rupane nyepeti ya nek ra madang sik ngono
0: kuwi. Ora kuat kae lho. Wah jan kae iki yo. Ngangeni yo, yo ngangeni mau ngene iki kon ngewangi ngene iki.
1: Oh, iki ketok rame tenan iki bune.
0: Rame, Pak.
1: Wah, aku ndelok jenenge ming arep ning pasar Kranggan kuwi. Bis gedhe-gedhe kuwi wah, tenan.
0: Oh, to.
1: Do prai-prai to se wong kantor-kantor barang kuwi.
0: Ayo.
1: Ora sudah cuti barang.
0: Ha iki kan yo bar hari raya biasanya do dibablaske to iki cuti bersama kuwi.
1: Iya, Kak, yo nah kuwi.
0: Memang ning Jogja iki yo ngangeni yo. Wes taune iki
1: mesti mrene meneh. Aku yo sosok yo nek yo aja terus macet ki sambat. Ning yo nar sambat piye wong yo kuwi
0: nambahi rezeki.
1: Rezeki yo to.
0: Ya awake dhewe yo tambah yo lumayan ne, to.
1: Ya wis pokoke nek awake dhewe iki wis usaha yo buka warunge muga-muga akeh wong do jajan.
0: Amin.
1: Kuwi kok yo.
2: Nikmati.
1: Lah to suarane kae to. Anggere digrenengi terus ana suarane ngono kae.
2: Lek aku izin ya.
0: Wih, malah izin lho.
1: Kula ngantuk koyo.
0: Bengoi, Pak. Bengoi, Pak.
1: Ora ra sembrono kowe iki sagom rene ngewangi kok malah ra rene.
0: Sar.
2: Ya ya ya. Ya ya ya. Lek aku izin ya.
0: Ana ndi? Izin ana ndi?
2: Lah ini mumpung liburan ini aku tak main.
0: Ora iso ning kene iki nek pas
1: sembrono kowe iki.
0: Nek pas rame ra oleh izin, ra oleh absen.
2: Aduh.
1: Wingi wis sago arep ngewangi. Lah iki ki pas sing jajan wong akeh banget
0: ning ngarep. Ana ngarep kae coba.
2: Pulang tak beresin.
0: Pulang tak beresin.
2: Dulu bentar ini udah janji.
1: Ora.
0: Ora iso. Wes. Gak tau ke.
1: Kowe nek arep dolan kok bar jam 09.00.
2: Wah, aku wis kancenan lek.
1: Karo sapa?
2: Ya biasa lek.
1: Eh, tak dikandak di WA sik, rada wengi engko lek.
0: Ora iso.
1: Cah lanang to?
2: Ora lek.
1: Heh?
2: Iki lagi ada PDKT.
1: Wah, nah kuwi sesuk-sesuk wae.
0: Tenan to. Mergo wong wedok iki, mergo wong wedok iki mesti.
1: Ora. Iki nek dina iki aja kesik. Engko jam 09.00 ge oleh.
2: Wah, yo wis liwat lek kemaleman nanti.
0: Wah, ora iki. Iki aku iki butuh tenan kae lho delokan. Kae kowe buka ngarep peti liyan lho.
2: Iya, nanti tak kerjain.
1: Kowe
2: iki aku kan bagian cuci toh.
1: Nek umpama arep lunga saiki apa yo duwe sangu.
2: Yo ada dikit-dikit lek.
1: Nek kowe iki ngrampung
0: sini sini. Ngene kok tak sangoni.
1: Men ra ngisin-ngisini karo cah wedok ora gelem traktir kepiye.
2: Aduh iki yo pilihane sulit.
0: Ditelepon,
1: telepon. Apa malah men arep tok gawake rantang saka kene ora yo ra mungkin.
2: Yo gak lek, tapi aku udah terlanjur janji ya ini bule
0: Pak. Janji aku piye kae? Ojo ngono kuwi to.
1: Nek tok tinggal cotro e.
0: Cotro
2: ya.
1: Cotro Makassar. Cotro ki yo rugi repot.
0: Senene aja guyu-guyu ya lunga iki kok nek guyu-guyu.
2: Oh, Pak Lek iki marah sama ketawa enggak ada bedanya kok yo.
1: Ah, wong aku ki wong apik kok.
0: Ora iso nesu ora, Pak.
2: Ya wis lah yo, jane tak WA wis
1: ditandangi sik
0: muni.
2: Tapi sangoni yo, Lek.
1: Oh, gampang sangoni.
2: Ngono ku.
1: Rantang yo oleh.
2: Yo aja rantang, mentahan wae.
1: Mentah wis biasane kae engko tak siapi.
0: Ku arep lunga jak makem kene sik yo ora apa-apa kari tuku engko tuku panganan cilik-cilik klethikan apa ngono.
2: Ya ya ya wis wis saya tak tandangi.
1: Iki lamu kuliah wis rampung rung iki semester iki.
0: Ora satu
2: wis rampung. Kan tinggal liburan.
0: Ya, skripsi kuwi kapan to?
2: Lho ya skripsi kan lagi berjalan terus ini bule. Yo gak mandek berjalan tapi pelan.
1: Oh.
2: Yo yang penting berjalan to.
0: Nah iya.
1: Skripsi iki dienggo apa kuwi iki?
2: Yo syarat lulus to, Lek.
1: Galon.
2: Tuku ning endi, Lek?
1: Lek skripsi iki apa toku iki panganan?
2: Skripsi itu.
0: Kayak nulis-nulis kae lho ngetek-ngetek kae lho.
2: Karya ilmiah itu lho, Pak Lek.
1: Oh,
2: penelitian, banget penelitian.
0: Meneliti warung iki, Bay.
2: Yo sesuk tak jadikan ini objek ini. Objek penelitian.
1: Oh iya.
2: Contoh kasus.
1: Sing penting iki kowe cepet lulus.
2: Oh ya jelas.
1: Lulus gak engko terus ngewangi ning ngene.
0: Ya aja, mau jenenge wong wis sarjana kok kon ngewangi asa-asa.
1: Lah kae jenenge sarjana kan malah gaweane nderes.
0: Wis jenenge sarjana isarne ndes.
1: Kae sekolah wis sarjana lho.
0: Lah iya.
2: Lah kan sarjana pertanian, Le.
1: Memang ora jenenge iki ten sarjana tulisane sarjana.
2: Oh alah.
1: Eh sekolah wis sarjana.
2: Elok ya.
1: Elok kae ya, kae iki.
0: Wis
1: tak takoni lho kowe kuliah apa ora? Aku mboten. Kowe sarjana, aja neng kulo.
0: Bisa ya. Yang penting sekolah ras sekolah.
2: Iya, dua kono jenenge Happy New Year.
1: Happy New Year.
2: Happy New Year.
1: Tahun baru terus deh.
2: Oh, tahun baru terus. Padahal lagi lahir wes Happy New Year loh. Lucu. Ya wes mana sini tak tandangnya apa?
1: Tandangnya lagi.
0: Aku tak metu kono, kok yo metu.
2: Kok malah pergi toh bule.
0: Maju. Kok yo neng ngarepan. Kono yo neng ngarepan nek wes sama.
1: Ngladeni ora apa-apa nek rampung mburi kok ngladen-ngladeni.
2: Ya.
1: Iki tetep bengi iki nek umpama kelarusan kok aku tak sawoni rada akeh. Ngono kok ya.
3: Iki dang rembug apa iki?
1: Ngrembug.
2: Padhe.
1: Weh, Padhe.
3: Sasar. Kowe kok saiki rendah temen martabatmu.
2: Kok kenapa, Padhe?
3: Asah-asah warna-warna kaya ngono mar golek gratisan.
0: Wah, bedine nek
3: ngono. Lah iya ora ngono kuwi.
2: Ini enggak ada pilihan, Padhe, demi bertahan hidup.
3: Oh, ya.
0: Panjenengan
3: kan iki jenenge belajar. Jenenge sinau nyambut gawe ya kaya ngono kuwi ora usah muni iki calon sarjana, calon apa-apa, sing penting entuk hasil.
1: Iya toh? Pokoke takon rekoso sik, Padhe.
3: Lah iya
1: kuwi. Saiki rekoso sesuk mulya.
2: Oh, sok kapan ra ngerti maksudnya.
3: Saiki rekoso sesuk rekoso sok ben sansaya rekoso.
1: Ya mboten.
0: Ya
3: wong harapan iki ono kok ya to.
2: Tapi
3: cita-cita jeneng cita-cita iki kudu ya sing setinggi langit.
0: Ha niki kok jenengan kok nyusul teng wingking.
3: Heh?
0: Kok nyusul teng wingking?
3: Aku metu mburi as kulino ning metu ngarep aku metu mburi. Lu selingan ya to.
2: Ngagetin
3: ya lah. Sing jenengane wong kuwi iki ya sok-sok gawe kejutan ya to. Metu ngarep, ngarep-ngarep. Mecak petemburi.
2: Enak melewat mana, Pak Cik?
3: Ya, gon kepenak.
1: Ya, kulino
3: menggon le duga prayoga.
1: Sekarang nek karo Pak Dejaya iki suka pengalaman nih.
3: Nah, iya, pengalaman. Wong paling penting ku enggak sini pengalaman kok.
0: Niki nek ngarep niku panganan, nek jeburi niku regetan.
3: Ya oh ya ora, ora mesti kok.
0: Nah, niki anjene kan kan jenis-jenis niki.
3: Lah kuwi padahal kebersihanmu kurang anu mau jenis dodo iki apa-apa digatekke.
1: Wah nek ngoten
3: masalah sampah kuwi ya digatekke pembuangan-pembuangan air limbah. Kuwi ya digatekke ora waton buang ro.
1: Mboten
3: kok. Lah ya mulo apa meneh iki? Iki liburan iki karep bari. Iki liburan lho iki.
2: Liburan Pak.
3: Iki liburan mesti do poster ning Ayu Jakarta iki aja nganti ndelok lho. Anu lesane Pawira kok reget iki ya to?
0: Wong ngajeng dadi resep.
3: Ya iya ngarepane pamane Nuno takut panu Bu. Ajeng Nuno teng pinggir Bu. Kok teng blekethek.
2: Males.
3: Mengisin-isin kan.
2: Gitu. Memalu-malukan.
3: Lah kaya ngono kuwi gak pencemaran nama baik. Apa meneh sing tentang harga kuwi sok-sokan. Mengental.
2: Apa itu Pak Dik?
3: Ora gawe kuwi dening eblek ora. Dadi nang ujung-ujung deloke wong luar jojo iku. Sepiring biasane mung 12.000 15.000 50.
0: Wah, mboten.
3: Ono kuwi kaya ngono ora bener.
1: Nah, iki regane tetep ajek kok, Pak.
0: Adi, kan wae
2: ajek ning dhuwur.
1: Iki regane ajek ming porsine rada medun sithik.
2: Wah,
3: aja ning pelayanan. Kaitane ben kuwi iki men dinggo istilah apa? Nek model kuwi lho, men apik kuwi apa?
2: Model. Oh, pilot project.
3: Udur apa
1: pun malah malah sopir motor mabur
3: pencitraan.
2: Oh pencontohan
3: pencitraan.
0: Oh
3: apa ya pencitraan bener-bener citraan ini
1: angel men lek golek jeneng mau ya
2: aku yang sekolah aja enggak sampai
3: pilot project
0: opo
3: opo
2: pesawat
3: pilot project akhirnya ya rusak ya bubrah kabeh
2: malah lah namanya pilot project Pak Dik go proyek kok ya
3: pencitraan awak dicitraan iki dibiji cap karo wong luar. Yo jok apik tenan yo jok iki ternyata dodo yo resik.
0: Ora larang.
3: Pelayanane yo apik, regane yo ora larang. Nggih. Sesuk nang yo dole berarti bener-bener lugune.
2: Apa itu Mas?
3: Berhati nyaman.
0: Oh,
3: Jakarta berhati nyaman.
1: Nek dhewe iso. Ning nek warung kok ngeten iki sing apik pripun Pak Diki yo ketawa wis ya rada lumayan rada resik ngarep. Nek mburi iki ya cen boko sedithik lah wong ya ngene kok ngene iki Pak Dik.
3: Ya paling ora ya diresiki.
0: Iki pun gaweke dalan iki lho dalan banyu.
3: Ning aja dumakmu mong ana wong tuku pengen ning mburi yo dinae apa ku jenenge?
1: Kotakan.
3: Koplakan jenenge aja. Wong iki termasuk pelayanan.
1: Nah, nah, jadi kudu gratis.
3: Ya gratis.
2: Gratis nek
3: gratis aja aja menurut
2: ditarik
3: aja ditarik
1: ning ngendikae kok katanya pipis 1000 anu 2000
2: kan itu kan buat kebersihan oleh jasa buat beli
1: pembersih ngono kuwi
3: pembersih
1: ini nek warung kudune gratis
3: gratis
1: nek terminal
3: gratis terminalnya opo kok gratis iki kono ngopom yo gratis itu pelayanan
1: yo
2: ora oleh yo gratis
1: ora oleh pasang kotak
3: ora opo
2: tanggo gak apa boleh. Hah? Nek kotak gak boleh tanggo.
3: Iki upah banget calone wong udo. Ha to sar kuwi.
2: Heeh.
3: Ku tau krungu kabar ta kowe ya.
2: Apa Pak Dik?
3: Nek kuwi kuwi ana wong akeh banget
2: kuwi do
3: presiran ning yo jare akeh banget
2: Pak Dik. Jutaan Pak Dik.
1: Kula wau Pak Dik, ming ngarep blonjo ning kranggan.
0: Maksud kuwi niku mau.
1: Nanti aku tekan mat seneni karo bune kuwi mergane kesuwen. Lah ya piye ra suwe lho dalane macet ya aku ngono
3: kok. Wis apa-apa wis macet to. Dalan wis macet wong do pleser kuwi mau.
0: Marai guru
1: hele. Iki mergane apa to Pakde kok yojo iki dadi kok rame wong do moro nang yojo
3: iki. Ya mulo kuwi wong dhewe kuwi iki wong akeh wisata anu pusat-pusat sing dinggo plesiran kok undang bae ke Kraton Ngayogyakarta kuwi.
1: Heeh.
3: Wong-wong iki ya pengen do ngerti Raton Ngayogyakarta iki kepiye to?
1: Ha nggih.
3: Gitu. Terus kuwi sing parang tritis,
2: parang
3: tritis pantai parang tritis kok kemune daro-daro mungetan kaya Wonosari.
0: Oh nggih niku pantai-pantai
3: niku wah banget
2: kuwi. Oh apalagi oleh-olehnya ya Pak Dik?
3: Ha iya.
2: Kalau di selatan oleh-olehnya apa Pak Dik?
3: Lho kuwi kono kuwi iki ana adrem. Ya to ana bakmi. Apa kuwi pedes? Makanan-makanan tradisional iki wong iki pengin pengin ngerti yo.
1: Hooh aja aku. Dikandane karo lek sapa kae?
3: Sapa?
1: Sastra kae iki. Ana warung ndelik ning desa ku ya akeh wong do teko Pak Dik.
2: Wah, yo pengen yang kayak gitu nih.
1: Kok iso ya Pak Dik?
3: Miletek. Mides ora kas-kase mbantu.
0: Ora mung budek nggih sakniki to.
3: Budek eneng.
2: Oh, kalau Kulon Progo apa Pak Dik?
3: Bakpia.
2: Geblek.
3: Ha, geblek.
0: Geblek.
3: Geblek eneng.
2: Kalau Bantu,
3: kuwi wong wis tau dinggo.
1: Ora usah dibalani nek.
2: Aku pernah denger itu lho, Pak.
3: Wong kuwi tau wis dinggo wis
2: ora kota gudeg.
3: Iya. Lah gudeg ana bakpia, terus ana yangko.
2: Oh, yangko.
3: Makanan panganan khas iku ngono dhewe iku kabeh banget. Saya gunung kidul itu, sing jenengane tiwul kuwi saiki ana sing iso digawe.
1: Pripun?
3: Iki digawe kon nggo mulih. Bentuk tepung.
1: Oh,
3: gitu. Didang. Gawe didang.
2: Cepat saji.
3: Ngono kuwi, wisan wis warna-warna
1: saiki kuwi. Aku iki duwe ide, Pak Di. Nek warungku iki tak kei apa ya? Rak-rakan cilik terus tak dadalai makanan tradisional lho
3: piye? Wah, apik kuwi lho.
1: Oleh Pak,
3: semu apik kuwi.
0: Lek kula ning ndi, Pak?
1: Heh?
3: Ya kok golek. Ya kuwi engko nak kon mbuka anu sapa sing titip, jenenge titip. Titip ning nggonku pangkaran makanan khas wong kene iki wong wong do plesiran openg ngono kuwi.
1: Golek golek bati-bati sithik.
2: Main to lek idenya bagus lek.
1: Pokoke batine paling ora 50% lah.
3: Lah kuwi kaya ngono.
2: Kaget aku.
1: Kaget aku. Ngomongke panganan terus kecer panganane. Lah pripun nek umpama golek bathi 50%
3: ora oleh. Ora mulo mbok omongke ning ning ngarep mau. Awake dhewe iki citra, menjaga citra. Citrane wong ayu Jakarta kuwi wong gapyak semanak.
2: Nah,
3: iya to. Wong gapyak semanak. Karo wong kuwi sing subasita sopan santun apa meneh kaitane karo dodolan aja nglarangke pisan-pisan aja nglarangke wong ki ben tuman
2: nah
3: bali meneh
1: oh lah iya
3: kok begitu wong ki wis kapok wah aja aku ora seneng aku opo-opo larang wong ki do brengut-brengut
2: kok brengut-brengut lihat sini
3: kaya ngono ki nek wis dadi pas ora apik beda wong keren wah mas badhe ngesake napa mas ora iya rugi bener mas wah pun monggo iso ngono kuwi bener salah larang aku iso dekne malah iso sing kok wong denake banget terus
1: yuk malah diluwi le bayar
3: ora wedi
1: lah tak kira-kira diluwi le bayar malah ning biuk biuk nek biuk wedi iki sak trek ya matur nuwun
2: bagus sih idenya bagus Pak Dik
1: Pak Dik nek duwe anu pengen apik tenan
3: ya. Lah itu
1: apik tenan.
2: Itu kayak unen-unen ya, Pak Cek.
3: Lah
1: kula kuwi ono. Pancen-pancen ono
2: sapa
1: dicepak.
3: Ono unen-unen ya. Wong kuwi sing kudu tumindak kanthi duga lan prayoga.

0: Ini sayurnya. Hari ini ibu membuat tumis kangkung kesukaan bapak.
1: Bentar bu.
0: Oh iya, mumpung hangat ini nih tempe gorengnya jangan lupa dimakan.
1: Bentar bu.
0: Pak, kok malah sibuk main smartphone sih? Ayo segera dimakan, nanti buruan dingin.
1: Bentar toh bu, ini tanggung je.
0: Bapak, mbok ya, oh, kalau pas kumpul dengan anak istri di rumah, dikurangi toh menggunakan smartphone-nya. Jarang-jarang loh pak, kita bisa bersama.
2: Bijaklah menggunakan smartphone Anda. Kesempatan berkumpul dengan keluarga tidak datang dua kali. Sayangi keluarga Anda.

0: pagi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar, toh, Bu. Memang tidak mudah. Tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.

Sumber seno butuh panjenengan tasih sesarengan program ombak dari Yogyakarta sampun kabiar so BBC kan di darian tugu prayoga tabu kalih dosa langkung tigang dosa songo menit melodara kena tening giaran gending pantalon ini kembali kabiar so wonten gending gondo kusumo mingga gondo suli terus aya-aya serepek tipun uran-urani dandang kulo laras lendro padat songo. Sudarsono butuh sugeng dalu, sugeng midangetaken.

Sujud tresno butuh yang katuri pambak yo wilujeng sugeng dalu sugeng binagi bali wonten ing ati coro ringgit wacucal dalu menika dipuntindakaken dening dalang Kinarto Sabdo kanthi babar lampahan Banjaran Bisma. Sujud tresno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Torto tovi tonanengi nagri bundi to pangkai kuati to sopurwai kwaraneng sawitya ciluwe. Toso sepuluh purwa wiwitan senatian kadah titaing tawataing kangka sungbeng pertiwi. Pangkulan ngakoso kapiting samudra kadahing keng samyang gunaras nanging tatan katina garing astino. Yon goreng gajau yoyoing liman benawi. Menawi tanah garing astina tingune kedaton ning Prabu Astimurti Gajawaya kang yasa Prabu Gajawaya. Upaya satus tatanan tok kalih sewu tan cangkep sedasa ramukal mumangka bebukaning tarita dasar negara panjang apunjung pasir bukir kemari pahlawan tinawi.

Opo tapane punjung lur kawibawane. Pasir samudra wukir gunung pranyata negara ngastina ora ge pagunungan. Ngiringaken pengawan ngenaken pasabinan miwah ngayunaken bandaran agung.

sinandur. Sinawi murah kang sarwa tinuku karto polo kauleng padusunan mungkul pangulaing tetanen. Ingon-ingon kebus api piti wen tatanono sinancangan rainwa klaring pangunan wanti bengi bali marang kandangi diwi-diwi. Rarjo tepih parang muka karono formantri pati bicak senonim pating kawrutan kendatnya nyambut di doyo.

Karana Permantri Bupati Bidaksana Limbating Kawratan Kendhat nyambut daya kuraning Senarapati. Marmane negara ngastina jenengan empuh kasan gedhe bore padhang jagat dhuwur kukur jado kuntarane. Orang mengaken kanan kering kiwulsna daning praja mahapraja kathah ingkang samya tumungkul datan lirawan Karana Bandayuda. Amung kenyungan warang pepoyaning kautaman bebasan kang telak samya mangklung keng tepi samya mentiyung. Asok bulu bekti gelondong pengarang-arang

Wulang tenutat lodut ring sangota duduk Prabu Sentanu Murti. Maksi muda tumaruna wis jemeneng Narendra. Dasa Narendra mikuna ing akuna tan ngendhak gunaning jan meremen kelantar ngawula wisuda kang sepeng pamrih. Pelabuhane sang nata paring payung wong kodanan, paring kudung wong kemanasen, paring teken wong kalunyon. Paring buka wong kalwen, paring toya wong kasatan maluya akan sesakit. Miwah karya sukaning prihatin. Yento ginunggung ngawiaring jajan waluring kaprabon saratri tanono pedote.

kang murweng kawin ujure Jaduga Sanata cedhak Sinuwaka. Ing stinggil binatara lenggahing dampar senta ingkang pinalibet kantana binatik Anawarna. Rinemean babut prangutani sinebaran sari-sari ginanda wida jebat kasturi ginarebek sanggaring para inya biyada padhaya srimpi. Manggung katanggung toko paloro-loro bangsa menyampil potran yang keprabun banyak dalang artuwalik kok atum asawung galing dipangkok kang sarwat nogine butana ring manyuruh kanan kiring marabak kantane sanoto temuking panguraan sinoka manung sane pindo iwangin durangi juanta rop sidem permanem tanono sebawani walang awisi kegodongan tanono eba samirono tanwon telu mampah. Kuing kang kabiar samung swarane ngabdi kriya gending kang kemasan kang sami nambut kadipating sareng kling imbal gancul mandaraga. Ambe mbuya Sri seneng pasewakan sinten ta ingkang kaparing ayun. Lah punika sang mantri pangarsa patih wasesaning Prajasina Wastur kana patih Mandrawa. Sinambungan swanipun tumenggung madendo ing wingking keh para mantri bupati wadana kliwon pangsamya mara sebange beking taradak busanane nganti kaya kembang saman. Ing alun-alun pepandengan keng Purwadya bala kang sami nangkil nganti kaya ngrubuh-ngrubuh no patak sujining alun-alun kadhesek keng Purwadya kang rebut ngajeng denya samya angulari empok lan lampetipun. Potre teng mangke sangata dangu denya lenggan parandene tan keparang angunan dika labet. Petamaning badra raning wulan wirawan mendung kaya surya kalingan mendung. Emang salebeting penggalih awit saking ngrasaken tingkah pakartining garwa Prameswari anenggih Bathari Gangga ingkang inggo mangke dereng atut.

apa orang kene ngedya kadantur ing reh putiwane. Putiwane dening kang dereng bisa iwah dereng bangkit. Lados sakarsaning sang guru lagi. Kalono maksih wonten pangunek-uneking penggalih ingkang dereng gampil winedaring akadah. Morewo deniran so matur ngarsaning sang ngoto. Mila pantok pepuntoning tekad amung mupus pekasan kendel sewu boso. Anane amung ewo kaladuk lelewo. Ora gelem andawat nanging katoning ujiwat. Mila saya runtang ranting jroning tias Prabu Sentanu Dewa. Madyan kaya ngopo kemrengseng dudukaning penggalih. Nanging ento mulat ingkang garwa. Kang sayekti memunjuli wis janing warna yen to dinajarno wanita saindenging jagat. Panepsoning padha sakala bisa luntur. Sempenging driya bisa sumisih yak sumilak kaya mendung kasaputing samirana wauta. Dalak sekeco, lenggah ono paning rating Prabu Suyoso. Meriksani langening prodo beksaning badaya serimpi. Labiar sopra donggomu yang anyut-anyut cepua imbala ngedasi senggaan rebut wiromo. Nuju sasuing gongso munyot ngoro konduring sang noto. Hagi-hagi, tenyo maling ngos batari ganggo.

Rayah, rayah astane Prabu Sentanu Murti. Anenggal widanganipun ingkang garwa atari ganggo tinampil ing epek-epek. Endhawat asta saking wingking tinipatake saerosane. Saya kumerangsang jroning cias Prabu Sentanu Murti. Ngamun tinandra kaya dene wong kang angidam rujak tempaluk.

0: Marto ambuga wujute ngrucak tempaluk. Menawa kemangkono pangandikane Prabu Sentanumurti lamun kawijiling lisan tredhak tredhok sebet maju pinastika.
1: Iku di adikku ya garwaning sun. Patari umomba aja nyeksa rasaning kakung. Saklimah pangandikane siadi sadrerengan kedheping netramu. Kaya ngawe-awe pun kakang. Remamu kang panjang temeng kaladuk wilis. Yento kasih diring samirono mandu arimbyak arimbyak koyong rangkul jenggani pun kakang. Lalapamu ingkang nyilo tendani wiar keladuk lengar mucetake sawi jining sanepo koyo wis bisa madai rasane pun kakang. Wimbamu kang mulan tumanggal jahit malengkung kaya ngungkung rasane wokang randang muyung pun kakang temah bingung upama lumaku tansah kesandung-sandung labet kasurunge ngrasa gandrung. Netrane siadi ingkang yayah sekar tunjung muda soroting netra rumasuk ing dada. Ora bakal gawe tuwa amung tansah pinter mamet prana. Nimas badari kanggo upamane wis sembada pun kakang karon asmara kalawan siadi nadyan isih meger-meger urip ana ing Janaloka. Pangrasane pun kakang prasasat kaya wis munggah ing swarga tundha sanga. Wo petari kanggo. Temes sing latimu maweh rasa kuwur jroning tias adur. Pan bisa slimur ora gampang kalipur. Labet nggon kukuwur temah bawur. Upamane kawetu kaya ngapa bisane tumuli kasembadan. Kekandengan astolan siadi manjing marang patenggan kang wis rinenggo ing kaendahan-kaendahan. Jangga muka ngangelung kaya masrahake diwaraga marang pun kakang. Mula jenenging sentan bisa ginggang yen ginggang opaka ketuan rasa ingkang sumelang mula jroning batin rina wengi tansah ngadang-adang ana kastuning penggalih. Ya dinak dak manjing jroning patenggan. Dadane siading kang mungal pembayunir cengkir gading dasar pamulumu kuning sariramu wiwing wuwuh patang puluh taun yuswane pun kakang yento siadi tumuli tatan swala. Matur ngersa paduka ingkang sinuwun. Monggo. Kapar ngelermaken penggalih saking sawetawis kula badhe matur sinuwun.

gemerges alasan ning jas pun kakang bareng si Adi anak keti saya tedak pilenggahmu sajak si Adi bakal terbiatur moro gagiyai tumuli maturo pun kakang netio midangetake

Yo allí Batari ganggu. Pamundute siadi ora lumah sinandanging sadengah. Mongko ulang-ulang suci wis anyebutake topono jroning guwa layaran ana tengahing samudra iku kamulyan kang den upaya. Nanging yen to kamulyan mau amung kagem sarira pribadi tegese ora ana gunane apa-apa. Kamulyan kang padha sinandang barengan siadilan pun kakang iki ora kepengin mikulake diri pribadi nanging bisa pinardawa prating besok putra wayah ngrasakake kawibawan. Yen mengkono karepe siadi padha karo dumadine siadi bisa tak kandhakake bakal mugut tunggak kang semi bakal nyuresake widi kang sarta bakal nyernakake para titah yen to nganti besok pun kakangan siadi ngrasakake kamukten tanpa menggalekake turun apa klakon negara ngastina iki kontrang kantring awit saka tanana ingkang ngasta subur.

Sumitur senung butuhi bantu nuwun panjenengan tasih midhangetaken kiaran ringgit patucal setaluna atas lumantar program 4 RRI Yogyakarta ingkang dipuntindakaken dening Dalang Kinarto Sabto kanthi babar lampahan Banjaran Bismo. Sumitur senung butuhi sugeng dalu sugeng.

0: Negara Ngastina iki kontrang kantring awit saka tanana ingkang ngasta suh jejet pangayomaning praja.
1: Oh, menika widodari, widodari menika. Derajatipun sang inggiling para titah menawi ingkang sinuwun paring dawuh. Dasaripun kedah mawi bobot samukawis ingkang dipun dawaken. Matur kula ing boten badhe ulambali malih. Natyan kados pundi kemawon menawi penyuluhan kula wau mboten dipun pinangkani dening patuga ingkang sinuwun. Kula badhe wangsul makahyangan malih sinuwun. Kalih perkawis wau kula tuli milih salah setunggal. Patuga badhe langgeng semanding ing kula nanging menawi wantol ambucal putra menawi paduka maksa lambucal turun kula mboten langgeng suwita paduka kados pundi sinuwun.
0: Yen aku wantala ngendhangake anak tegese si Adi saterusé ladi marang pun kakang nanging yen pun kakang ngrebaing katresnan marang anak si Adi kaplalah pekat lan pun kakang yai yang tak hitung-hitung ngendiono jamak lumrahe wong ratu kok pegatan alung pun kakang orang ngemban putra waton semanding si Adi ayuh yayi lantai nono pun kakang.

0: pinon dong manjing jroning tilamrum. Batari kanggo dening Prabu Sentanu. Busana wis kesis. Pamuryan katingal ngelegena marilo. Dasar sulistya yang warna pamulu jenar gliwo gliwo kaya golek kentono bisa ngotak. Derenging raos bronto kang sinurung raos asmoro. Saingga kesupen bendang badhe darah tuwin turunipun. Dangu, dangu, Batari Gangga pinipanto.
1: Walpo.
0: Ing pagedonganipun denyawus abot lan runtut. Linten dalu. Gandeng arentengan runtung-runtung tanate pisah astane. Ing pagedonganipun Batari Gandos Anggar Bini Nolotondro Dosari Andung Kakleeng Jabang Bayi.

ing upakara sarta ginulawentah dening Sangya Palparkantedi. Bathari kangga denya anggarep binuwes andung kap menawa candra dasa hari. Gumeter saliyane sakujur sumerpeting panon. Brul. Miyak langse mandala kiriwat kang jabang bayi klewo-klewo micil kakung.

0: bạn.
1: Mày là cái nguồn
0: Moro kaki tetawi so tandu. Limbalono prating kang podo tunggu kemit mengkoratri cabang bayi bakal tak cemplung aking pengawan kanggo lan kue kabeh aja podo baripin sing bisa mengkula lakon iki
1: nikmitaken dawa yongger
0: urai sing podo tunggu kemit.

0: ken pamba maratiyo analong sonenutto irit ung
1: pingang manah kula tanpa pamit dening sinuwun sampun keparang minangkani atur panyuwun kula jabang bayi katemplung nang bengawan.
0: Duh yayi,
2: tak jaluk supaya ayumu mau ayu ingkang tegese rahayu. Aja mung ayu sebab saka sulistyaning warna, ingkang ndak karepake ayu rahayu, ayu ingkang tegese bakal nyelametake lelakon.
0: Aja pisan-pisan to ambali pamutah kaya ingkang wis aturake ayu Nimas garwanipun Kakang. Ndak kanthi bali manjing pura terus jumujuk

Tunggal warsa peputra Malik ugi mijil kakung. Trengantos sinesepan jabang bayi wis kabutal Malik ana telenging bengawan. Makaten ambal-ambalan ngantos arambah kaping 8. Dangu-dangu karaos jroning penggalih Prabu Sentanu kang mangkono sayek awit saking kabondoing bebelitruk. Mula tansah nyuwun marang pangmasane kang akarya jagat muga-muga yang peputra malih bakal cinancang lan jejantunge. Kaya aning nelakon gaweane kang akarya jagat. Batari ganggo anggal bini malih. Nala candra dasa hari. Wis prapta wahyaning mangsa kala jabang bayi wat saking gua garba brol mijil kakung sakelangkung peki ing warna remane wis panjang jembar dadane mencorong cahyane malang pundake gumilang cahyane melang-melang dadane cumangkah sukune klitam klecem latine. Pakiwang jroning penggalih Prabu Sentanu dateng ingkang putra angka songo. Menajan kaya ngopo pamutah ing garwa Bathari Gangga sayekti datan dipun pinangkani. Lepet saking aurat ing katresnan dawah dateng putra melenten dalutan kendhat denyanggung undamana gentiang undamana

anak kungkir kulu jabang bayi luput songko petungan merutut songko kudangan gun kuanggar waibumu badari ganggo oneng petungan jalari dadi mulya sarta wibawaning urip jebul tinemune ambabar droko kulup cabang bayoran ngira bot-bote kuwi kudu isih urip sinesepan dening ibumu ewadene ibumu duwe watak tandala nganti wantala tinggal anak amung kaburu derenging cipta nedya urip sagelem-gelem kang sarta amung kepengin nuruti derenging karsa kang tanpa tata cabang bayi wis pinasti uripmu dadi anak ing dudha muga-muga dewa ngayomana bocah iki besok dadi manungsa ingkang utama kekambanging bangsa mustikaning negara Patih Mandrawa Majuwa Patih. Ngestaken jauh Gusti.

wiwit jero kita ngantos angupya ing dusun ngadusun munggahing wukir mudun jurang urut tepining samudra gung. Nimbali para wanita nadyan ingkang maksih kenya menapa ingkang sampun mulancar. Kirit ing Arsanata Prabu Sentanumurti. Sampun kaliatus wanita ingkang dipun suwanaken parandene Sajuka Kewa. Tanana ingkang bisa nesepi jabang bayi. Sinten ingkang sinesep panyudarane wekasan dumugining pejah mekaten ngantos rambah kaping 200. Bali nglentung datan entuk gawe Arjuna Patih Mandrawa sasampunipun nangorbanaken pirang-pirang para wanita kang samya pejah. Sinten ingkang katantun niwati nimbalan sumanging kedaton sawiji Kewa. Boten wonten ingkang purna ngladosi dadi saya. Santer sungkawaning penggalih Prabu Sentanumurti.

Aduh Gusti, sasampunipun kata ingkang boten kawin seping kang putra, sareng kula ngambali lampah malih kathah para wanita ingkang sami ngungsi papan, boten kedugi lados mewah minangkani menapa pamurid paduka ingkang sinuwun. Wah, mbok utilek dadi korban. Aduh, panjeneng apa bisa ora aku dadi ponakane ingkang sinuwun. Mbok cilik pundut supaya ana sepi jabang bayu. Aku cedhak semaput. Dos pundi kana Patih menengo dhisik. Iya. Patih Mandrawa. Mbok menawa spinasti awit saka pangwasaning dewa kudu mengkene lakonku. Apa sebab durung tak wenehi tetenger jabang bayi iki? Parang patuko kados pundi? Jabang bayi putrane ingsun bakal ingsun paringi tetenger. Muga sineksen jagat saisine tak paringi tetenger Raden Dewa Brata, ya Raden Kanggaya, ya Raden Cahnawisuta. Sineksen jagat saisine.

salajengipun kados pundi sipun patresnan kulan jabang bayi si Dewa Broto ora beda kaya nyawang bebauku kanan kiri. Nadyan priye wae bisane saya mulya rasane atiku temah babar katentreman yen jabang bayi ana ingkang anggulawentah sarta ingkang angopeni. Anut aturing wadya pangisepan yen teng dina kelungguhan iki negara Wiratana sayembara pilih dening kang kadhemenengake sayembara raja putri ing Wirata putra Prabu Basukeswara ingkang sesilih Dewi Durgandini. Mbok menapa ya sabab nggonku ngleboni sayembara pilih iki mengko jabang bayi ora bakal keteteran nggonku anggulawentah sarta ngopen. Mula borong Patih Mandrawara arjaning praja Ngastina kula Dewa Broto jabang bayi bakal tak kanthi marang negara Wirata. Mekaten pareng paduka ingkang sinuwun mugi-mugi kula saged angestaken menapa ingkang paduka parentaken. Tumenggung madendo ya tawis narta kentana jeneng ingsun cengkar marang Wirata. Mboten langkung dhateng ngendika ngestaken dawuh. Kinen padha saronta sawetara jeneng ingsun nedya lukar kaprabon ngrasuk kasatriyan.

Agelah Kang Ngroto ke Prabon Garing Astina. Ngroto ke Prabon tetilaranipun Prabu Gajahwaya Raden Mokal munupur ngganing Ngroto sarwa Pemandhik lan Sesudya. Sinangsongan seret cahyane jenar. Kaya numpak Ngroto Prabu Sentanu lukar ka Prabon ngrasuk kasatriyan mangko ingkang putra Sang Dewa Brata. Kusir taruna kang widakta mangkel lampahing Ngroto dupi nampi sasmitaning Sang Prabu Sentanu sakula nyeblake sambuk. Sejak kaya tejo mentolong kaya kluwung mubat mabit kang temeti nyinggol pok antanging kuda. Gemprang kamprung lampahing kang Ngroto.

Sedo nyabranging pengawan ingkang mangkono sayektya mungkin Arya Sarana denya sminggir saking praja karena sang dewi kagungan tadhak lara amis bisa waluya nirmala teman dati dating kang satemah mulya awit ing pitulunganipun begawan para sora saingga sarawang asmara temah patutan sajuga midhil kakung pinaringan kasih sang wiyasa ya Raden Biyasa.

nalikang Dewi Winoyong Wangsul ing negari Mirata mitungkas dateng Sang Parasara tumun tenang lebetana para pilih sampun ngantos klentu pamilihipun Dewi Durgandini kinarya tetenger begawan Parasara kinen angemban jabang bayi enggang lenggah kaparing wingking lah punika kadang tarunanipun Dewi Durgandini kasih Raden Durgandana katareting mangke saengga singenen Sang Nata mulat kaing Pranarendra kang padha nglebeti sayembara pilih

0: pengkang kiprah wau dengan diko ke sana. Inggi. Narendra ing guwa sirung. Nami kula Prabu Barong Seputra. Udah dalah kok jebul ini cocok nggih. Kalian udah Udawadana tuwin prakosaning sarira menawi mawi tetabuhan kados ngaten mau pancen sampun kula temoho. Sekawit pancenipun pancenipun ngaten kagungaken wae. Teropongan Lah kersanipun estu dipun dadosaken mboten? Lho menapa? Kula niki mboten nganyang. Lho. Estu dipun dadosaken mboten? Bab ingkang pundi lho? Lah badhe menapa? Kula menika badhe mlebeti sayembara pilih. Pernah menapanipun dening Raden Ayu Durgandani jengal dika. Kula menika kadang tarunanipun nami kula Durgandana, ngaten. Ngaturi paduka kisanak menika pancenipun kula cocok anggadhahi kadang ipe paduka menika. Ngapunten. No. Lajeng dipun aturna dhateng ingkang Mbak Yum. Inggih, nistaken dawuh. Kang Mbok. Menika tiyangipun ngagem Mbok. Ingkang badhe mlebeti sembara pilih. Prayogi menika kemawon. Sing endi Durgandana menika? Wingking betah kajeng obong. Mangke menawi dipun papanaken wonten ing wingking menika gampil murup. Bentar menika badanipun panas kok kaya sak kucul rasa wengkon. Menika kemawon dipun pilih. Kakang Mbok. Ya nini, sajake prayoga ndelok le meramong kae. Ora kekurangan samu barang. Panganggone kabeh sarwa ditemplekake. Kira-kira ora bakal kali kapiran nggonmu dadi garwane Narendra kuwi yen to mituhu marang dawing pun Rama nini.
1: Rama,
0: piye?
1: Menika dereng kula pilih.
0: Sababe apa, Nini?
1: Jugetipun kasar. Saged kulanggihan jajaki. Samukawis ingkang budayanipun kasar menika budinipun inggih kasar. Menawi piyambakipun purun sinau malih ing bab tata basa cara ingkang alus nembe kemawon kula etang-etang anggen kula milih.
0: Kados pundi kisanak pangandikanipun Kakang Mbok Dewi wonten ing ngriki cara paduka menika dereng lumampah ngaten. Pamenipun medhayoh bendrong menika dereng lumampah ngaten. Patatan inggih paksi kuwong sekar pepe radis keco medaya bendrong menika kathah tiyang kaget pancen kula niat gawe kagetan wonten iki lho menika
1: nggih nanging
0: Kakang Mbok dereng rena prayogi mire rumiyin mangke gampil arah ning mboten sekedhik cacahipun prayogi
1: saronteng penggalih nanging kula pitados kula atur ingkang sabar mboten-mbotenipun kapilih dengan dika menika.
0: Wih lah, kok ini bakal ibe pemungsuk. Selagi ngerepol, entek ke aksiku. Kan ini jebul di sawang wae ora. Nih, ngonten nih. Muka-muka apa orang sing dipilih, aku sing maju jen dipilih. Pondong nyewet, tak gue balik. Ngonek karaku, gue sirung. Sirun, Prabu Basuki Swara, kulo nyon pamit. Badi milih saking matian yang galangkang pamilian. Iki kira. Sampun kesesok kundur, mentosono purna ning kacing, gitu.

mandat saking tumpaan senuk. Sang Narendra lumampah sarwa ginawe gawe angrasuk kampuh rujak jeruk.

0: Mboten tapak larasipun. Dengan tiko sinten?
1: Kula sakit gari bat-bat pejalit. Nami kula Prabu Jangkrik Ginggong lho.
0: Oh ngaten, sinten? Pingking saking pundi ki sanak?
1: Lah kula pikir sakit gari bat-bat pejalit lah. Lah nami kula Prabu Jangkrik Ginggong lah.
0: Welah lho.
1: Lek kowe teko mrene. Niku sababe kula ketarik sebaring Hari Warta Biyawara. Yaitu negara Wirada niki saya boro kang pinilih.
0: Pilih.
1: Lagi kang pinilih. Sinten sing pinilih dening Dewi Tugi niki kudu sing bakal dipek bojo. Mbak yu kula nami Durgandini lagi lah.
0: Kok lah lho. Prabu Jangkrik Ginggong.
1: Lah kula.
0: Negari ini pun pundi, negari kula saya negari bat-bat pejalin lah. Iki apa lho kok lahir?
1: Lah cing menisal pun kesel lah. Jatuh no ke Mbak yu Dewi Durgandini kula pun kelajeng purun lho. Mumpung kula purun lah, dipun pilih lah. Makin kula pun bodoh, dia iso pilih kula kujur kelan terus tahun butuh tak bungah-bungah lah.
0: Napa niku?
1: Kok napa niku? Gini niku, napa niku? Takon lagi wak-wak lah sama jidat.
0: Kula meniku Raden Durgandono.
1: Pedah berapa? Putune Durgandini sama ini.
0: Sama ini jangan iso nyalang buatan.
1: Sama ini swidak pun nanti jalan ngomong deh.
0: Anak kali dengan diko menang itu was dengan diko tu.
1: Lagu lagu jerek sepeda tu. Kalau kita tua nunggu bungko yak sasi kali tahun lah. Kalau nunggu pet badek mau tahun kali sasi kuyak terus lah. Kan minggu sebelum kalau kita tua jadi tua ni kalau bos dari tua lah.
0: Yuswo pinten.
1: Iya kita buat terbawi. Pitulas migah, pitulas badap kata bawon. Bila berawi kalau kelabar ke bayi tewi kuturkan jadi beri kau bab umur ni kalau raba saya kecocok.
0: Apa ya? Diraba-raba ya apa?
1: Pun jauh dan jatuh nombong udah burun. Kula ini merengkut loh, sekarang kalau kula. Kula rujak jeruk di wau. Gimana seger ke Mbak Yu lah. Ketika ini saya jadi tabu ini kumpulipun lah.
0: Nun saya mau dibuat kecakan ini?
1: Enggak lah. Ini yang medal wedang jam pintin lah.
0: Mangke, sedap maling ya. Buatan perundang, utamu menikah sama wonten. Kali gatosan wonten ing mriki. Sak dringipun dengan dikara wau perkawis cara-cara anyegah tamu tuwin manggi menika sampun dipun tata dening pranata cara. Ngaten to?
1: Ya rak kanten. Kaki gendhis boten.
0: Hak miturut kebetanipun, ngaten to?
1: Betah mawi gendhis menapa paitan mboten sampun iki jamu mawon gen kula Bocra Wali. Rak ratu lecek lecek ilok-ilok. Nyuguh wedak-wedak gula niku pripun niku mang napake weteng kula niki, lho.
0: Lagi mangke gampil tasih wonten turan tebu neng sampun dipun sepet sepah dening gajah
1: iya apa sih luwung lah pun jatuh do lah
0: kakang mbok
1: do jatuh aja do
0: wonten dawuh
1: sing iso bener matur tengah sani ke Mbak Yu mang kandake baris mawon kula sepriko ngantes priki niku jeng tau sing jeneng serawung kali sesamining ning manusia gitu dadi kula iki Joko Tingting ngoten lah
0: iya
1: ngisahkan dawuh
0: kakang mbok dara dirikan jenok wonten dawuh jeruk lagi yang penting
1: aja gaji kurang cedok piye bisa rekode yuk kembak ini mang guna ini mawon
0: lho belum tau
1: mang tamani guna pengasian
0: emang kira ada yang katul datang kulo lho buatan mangke diwain enak kulo
1: wanda
0: dengan dikosong betul mengapa
1: aji guna pengasian jalan guyang jalan
0: bisa mangke gampil mengatakan mbak Parmo, matur ngersani put.
1: Dah.
0: Ah, sampai tak? Kulatur kan jari mawon. Mau nyeruk tanpa tegas jari ngundang, wae. Pria Durgandono. Menikah mau tenarin terus angin negari.
1: Mbat-mbat menjalin ceduluk.
0: Sri Maharaja Prabu Jangkrik Ginggong. Menikah bading lebeti saya mboro pilih. Kapilih merombotan. Durung kelakon sesandingan. Awak wis krasa lesu lesah tablasah kon semingkir wae mundak anyar nyepet netro. Nyawang wong wujute kaya ngono kuwi yen ana tetengan nak tumbuk ngono.
1: Wih, cocok dek kali kula mung panjen dak gelem kelahir kabeh sinten-sinten ning sak temene cocok to wih ngajak teng petengan kali kula niku. Coba. Ya, coba ben cocok ya kali kula. Iya mangkel to. Dipun sareh rumiyin, dak iki saren. Sareh. Ngaten nggih, di sana. Moho Prabu jangkrik nggih, Gong. Ya, sedawa dah. Estonipun Kakang Mbok Ayu Durgandini dereng kepareng milih. Babe. Dinten menika dereng wancenipun abet ndawek. Yoga Broto. Oh, ngaten. Lah kira-kira jeng dinten apa rebo kliwon kajeng niku iso tampa mboten kalih kula. Niku pas pecane kula. Ngaten ki mawon nggih, mangke gampil menawi kula sampun nampi katerangan saking Kakang Mbok Durgandini. Gentos kula manggih dengan dika kisana. Ramipun wonten pundi? Lho. Aki tipe apa dah sih mudi siak doni kau kan? Kalian ngalun-alun, bablas galor, ngalun-alun galor. Mungkin notok rumah gede wih kok kita, ini kan dikertek, kata. Kertek, notok enten jam duur, kasan enten pasar gede gitu, aku kulo teng duur. Dengar aku kulo teng duur, jalu isapon. Lu narin tuh, lu lagi aku sabit kulo kok lah, kata. Terus pagi saya wanci-wanci ke Mbak Yu pilih, datang kulo mang padus di dengar aku mawon. Nak buat nanti kulo mau ndak teng kampung sewu, benda. Jadi makanya saya gede pacu sih, mang tak kayak ingin bakul bakul ulam niko. Tengeriku pun kulo. Oh, yang upami buat pinangi, apa gitu teng jakalan. Mami buat pinangi, agak begitu teng baron gede, berarti bawa dulu. Mereka sih mudi gedang, gue dirot cepat lah. Ulu lu, lale lale gini ngopor. Boleh gitu dong, kulo di sebaya dikit. Nak buat ditabik dong. Buatan, saya sih buatan. Buatan, namun kapur semenesan yang sama tahu, serangan kata tunggili pun lah, ngoten.

0: kendo balone mumbul.
1: Wih lagi, warni-warni yang kawan-kawan yang jagat ini, kawan-kawan pun jagat pun mestani adil menunggu sahabat saking pepak ipun kakang mbok. Mboten perlu dipun penggaling yang lebet.
0: Terus kandini, nini, kuloromo, kaya mau durung sarju hatimu. Dereng ngoromo. Ngurungok ke suara ini mesinnya kududu, petuan rosa tersenuh. Sanes meniku Romo
1: Durgandono kula Romo rene wis akeh kang padha ditampik mur kage sira tumuli nemono sapa manah ingkang kudu dipilih dening Mbak Ayu Musi.

Narendra Ngastina Prabu Sentanu Murti. Mandat saking Titian Roto Lukar ka Prabu nang rasuk kasatriyan. Kisro jroning penggale Dewi Durgandini labet saking tebih pilenggaing Prabu Sentanu Tinarko punika ingkang denentosi. Langkung-langkung saya cetha pandulune wonten satriya kang peking warna ngemban jabang bayi punika tinarko bilih ingkang anggung rinangu sarta rinantos anenggih Bambang Parasara nanging sejatine punika Prabu Sentanu.

0: Dengan tiga sinten pisana.
1: Inggih Baratin, kula wingking saking negari Ngastina. Ingkang ngrenggani negari Ngastina, Narendra Mudra jejuluk kula Prabu Sentanu Murti. Ora oh, salah. Aduh, sinun.
0: Paduka ingkang kadhawan kanugrahanaken dening Kakang Mbok Durgandini, paduka ingkang pinilih. Sampun dadak mawi ringa sawawi kapareng ora dicaket lenggah paduka sinuwun.
1: Ih, Raden ngestaken dawuh.

awet saking semengkaning penggalih Dewi Drugandini. Sakala mundhut cekar kang musri nunte mungging pepokor kencana. Kinalungake ing jejanggane Prabu Sentanumurti tupi wis saket waspaos paningali. Ingkang sanyatane sales punika ingkang nganggo ngrinantos nanging rene wis kalajeng sineksen dening pranataning praja Sura Ambal-ambalan Manengker Wiyadi pendemunya mangungkung angurmati pilih sampun purna sayembara pilih wonten ingkang kapilih dening Dewi Drugandina nengke Narendra Ngastina Prabu Sentanumurti nanging kaya ngapa to kaget kang sarta tingak ing penggalih Dewi Drugandini bilih sanes punika ingkang rinantos sajatine nalika kedawi namung Bambang Parasara nanging kaya ngapa to awating raos peduwunging penggalih ingkang jerih lamun kawedaling akadah

Lamun satrio iku ingkang tok pilih nganti sira wis ngalungake kembang keder suraing para kawula dasih bendemu nyemangungkung minangka pertanda lamun sono ingkang sira pilih. Nang apa to sabab kok isih katon kuciwa Durgandini? Hormat Prabu, kula mboten saged matur kathah-kathah. Raden sinten dengan tiga kula wau ingkang putra sampun andhang wing kula. Narendra saking negari Ngastina ingkang sami sudi mastani nami kula Prabu Sentanu. Lho nggih, mangatu nggih, wis dalah. Nggih, kepiye to kowe? Waduh Rama, ngantos kaget tenan.

0: Aja jeneng romong ndangre ku nesu. Aduh, ngir, ayalah. Alah tuh binatang cakat kalau ngastinmu. Prabu Sentanu dadi kowe iki anak ratu dipundhut garwa ratu. Raja di raja uripmu, ngir. Raja di raja. Wis tuwa iki tuwa perkara apa? Nggih, sinuwun. Paduka Narendra Ngastina.
1: Nggih, Raden Ayu. Kula saking Ngastina nami kula Prabu Sentanu.
0: Laringkang paduka mban niko sinten?

0: Sudah selalu butuh panjenengan midhangetaken program pembelajaran yang Yogyakarta lalu dibutuh Jawi Suara Budaya Jogja. Wonten ing giaran ringgit wacucal sedaluna atas kanthi babar lampan Banjaran Bismo ingkang dipuntindakaken dening dalang Kinarto Sabdo. Sutresno putri sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Laring kang paduka menika sinten?
3: Pasajan kemawon menika anak kula.
2: Sampun kagungan putra kok ngebeti sayembara pilih.
3: Najan mekatena lare wau sampun tinilar dening ibunipun.
2: Ibunipun lare kesah dateng pundi?
3: Sapuruk-puruk boten kantenan papan tandhaipun.
2: Kenging menapa kok boten dipun padosi minjing gek menawi kula kelampan? Paduka pundhut garwa inggih dipun ngatenaken.
3: Mbok menawi mboten Raden Ayu, jelas ining manah kula inggih namung dengan tika ingkang saged miwah trep menawi kula anggap satunggaling garwa Prameswari.
2: Lari menika sampun pinaringan tetenger menapa dereng?
3: Anak kula menika nami Dewa Broto inggih pun cah Nawisuta.
2: Kok dipun namekaken cah Nawisuta tegesipun kados bumi? Kok dipun namekaken Dewa Broto tegesipun kados bumi?
3: Wontenipun kula sukani tetenger cah Nawisuta, cah Nawi menika toya inggih pengawan. Dene Suta menika anak
2: menengaten menika lare keli.
3: Sampun ngantos gabah Raden Ayu menika putraning Bathari Gangga patutan saking kula.
2: Sampun kagungan garwa widodari kemawon boten langgeng mangke menawi kagungan garwa titah kek manggih siya.
3: Gesang kula mboten sepening petang. Kados menan kula dateng dengan dika Raden Ayu najan nembe kula semerep. Nanging pesasat kados sampun kedunungan wanudya ingkang sulestyaning warni tikel sedasa katimbang Bathari Gangga.
2: Limrahipun para priya menika menawi kagungan katresnan dasaripun wonten rawas kepingin kaladuking pangalembana menika sok mboten limrah.
3: Upami mekaten saweg cocok kalian idam-idamaning para priya anggenipun miluta para wanita menika namung tigang perkawis.
2: Ingan tansipun menapa upaminipun pun sinuwun.
3: Melawi mboten bondo inggih rupa, menawi mboten rupa inggih solah bawa.
2: Mungko tumraping kula tigang perkawis paduka sampun kacakup. Mila inggih kula pilih.
3: Weh, mbakyu mung grenuk. Atur. Engger ana. Bisik-bisik. Ngatu.
2: Menapa sampun lair terus sing batos?
3: Nggih. Mapan iki namung jengan diko.
2: Menawi ngaten. Rama.
3: Ratu pinggir.
2: Pinggir Rama.
3: Mbok aja sesuk-sesuk rada ngono. Ah.
2: Ku namataken saing mriki.
3: Weh, aja ana kono.
2: Rama Prabu.
3: Ratu nggir.
2: Lah nggih.
3: Lah iya.
2: Kok maido mboten? Romo,
3: weh, apa ngger? Nini.
2: Wo sampun pinasti menawi dipun boyong Narendra Ngastina Prabu Sentanu Murti menika.
3: Syukur yen ngono. Ha, mengko liya dina, ngger, anak Prabu Sentanu. Kula Romo Prabu babar pisane mangke badhe kula wiwaha. Mumpung para Narendra ingkang sami mboten kapilih dereng sami wangsul ing garinipun piyambak-piyambak supados anjenengi anggen paduka dhaup kalian anak kula pun Drugandini. Nggih, ngestuaken dawuh. Drugandana wonten dawuh Rama. Panta pradangga, panta pangrawit. Supaya kadhawana siaga. Jenenge ingsun kepingin krungu unining ladrang penganten.

barengan pos kelampan kawiwo Prabu Sentanu Murti Nadjan mus binarung ngeling ladrang penganten parandene suwuk dadi suwak pendih dining sekolah milaming dawi geder suaraning purnalin drokang podong leboni saya moro pilih Nadjan rentet bentet piak dadi talan prataning Bambang polo sorangem banarat jenwioso sangat kagawan Dewi Durgandini Nadjan dok saking panggungan angin binundet.

0: bagong yang kita tanjak terus lho. Ewin ala setanjak lagi tak terlalu nyukit. Wah, orang jadi luka ya kang?
1: Iya, nonton nyukit ini kok.
0: Boleh sate tempe lah ini ya.
1: Boleh ini.
0: Apa dia ngereyah ini? Ngelantar gantanya sate tempe. Aku kaget ngopay mesti tuku metu, metu tuku. Biar ini bangun bu.
1: Bocah gede, gelataan bener. Mau gelanggang pamilihan kok boleh sate tempe lho. Romo,
0: ngopo ngen?
1: Aduh Romo,
0: priye?
1: Upami pamilian mau tipun ambali malih. Saket menopo mboten Romo.
0: Priye? Priye?
1: Aduh Romo. Rumputin sakit matur kadah-kadah Romo.
0: Bila biar tur kandono. Pendana nih mbak Yumu kok beda karo padatan saking.
1: Apa nih ya tumungkol teminang? Saya kok rumah meni apa sebabnya? Saya ada tanding liyan sing lebih bagus nih ya. Wonten apa kan mbok? Durgandono sak temene sing tak enteni sing ana mburi kae.
0: Lho.
1: Lha menika begalan Parasara to, Bambang Parasara to. Mbok menawa biyen si Adinate uga melu perjanji. Iwetine kok ora ngelingake pun kakang.
0: Oh iya, wedok.
1: Terus endi kakang mbok lamaran kisulipun kasugatan terus endi menika?
0: Piye, Nger?
1: Oh, mbon saged matur kata-kata. Kapan mau dangwing nembe kemau rawa meniko lo mo
0: ya di sana sopo gue nji kulo satrio sangking satwargo nami kulo Bambang Parasara.
1: Bambang Parasara
0: tapi gati nopo
1: inggi
0: kulo namung badi anuruti surau sing biaworo ingkang sampun semebar biling negari wiroto rikal ngan meniko wonten sayembara pilih kula nedyang lebeti. Bambang Parasara aja kaget atimu. Dina iki sayembara pilih wis bubar. Jalaran wis ana ingkang kapilih dening anakku si Durgandini yaiku Narendra Ngena Prabu Sentanumurti. Melawi tetulung katen ini sampun kula nyuwun pamit badhe wangsul dateng perapan Satwarga.
1: Lho darah kusik tau paling maturun
0: gage kuwi arep matur apa
1: menapa sampun cetha menawi sayembara sampun bibar
0: wis bubar amarga rampung ing sayembara ana ingkang kapilih dening anakku si Durgandini ya kuwi Prabu Sentanu.
1: Oke. Ya kok jarang mau nikat lebih nunggu pripun.
0: Ya aku wirangan nunggu saat dia melebur lagi pilih nunggu nangge pripun. Bitruk. Alani aku wani melebur lo jeruning galanggang pemilihan jalaran dasarku kok kuat.
1: Mau dasar menopo?
0: Yen pancen sayembara pilih wis rampung mesti ne biyoworo biyoworo undangan undangan. Ingkang wis podo ditemplek aja ono weksa gede-gede mau didunke mongko nyatane isih dadi tegese sayembara durung rampung aku ora kok ngumuk nangun aku ora kok nekat ampiak awur-awur wedine tekan kene ora dipilih ora dadi ngopo

perkenjeng perkenjeng warudo yang pak pak pong. Mula tu kawe goro karena ning kayangan jebulono satrio gede luru podong umbar kaprawiran. Narindra Ngesti no Prabu Sentanu lan satrio yang Saparga Bambang Parasara. Wih, mula tak pisah jagat gunjing ini. Eh, kula podong ngalo jenuran ngari jelantah.

0: Jeneng kita sakaruning Bambang Parasara ini prasatan murti bodoh perang rebut kautaman ngasak prawiran Adel Gendung pameran kasekten ya ra
1: inggih mukulun kula pun Parasara nyuwun pangapunten inggih mukulun kula pun sentanu nyuwun pangapunten tepun kula mboten rumaos lepat kula ugi mboten rumaos lepat
0: ingkang lepat Parasara bot-botipun kula sampun kapilih piyambakipun wanila beting gelanggang pamilihan wontenipun kula wanila beting gelanggang pamilihan amargi biyawara dereng mandhap miwah karuntek umbul-umbul mabih pinander kesita ya pada beneri ya pada libiri nah? Heh Parasara iki ra ngawur anane wanila mlebu gelanggang pamilihan sebab dheweke iki awis nampa ketek antuk pitak cempolan tidur kandini kaping pindho di dhewe nganggonane teni piyawara kang sumber durung diudunake saka papane dewi-dewi wit ini panjer entek embul-embul masih dipanjer dadi kese sayembara mau durung bubar mula wani lah bener si sentanu bener sentanu nyatane sing dikalungi kembang iki sentanu dadi sentanu ya luwih mung ngene ya aku taren karo kowe Parasara ngono
1: kados pundi pukulun
0: apa kowe bener ya nyatane kowe wis tau sarawung asmara kang sarta wis kelakon duwe turun dening si Durgandini dina iku pamane jeneng ulun malilahake supaya Durgandini tok boyong nanging kowe mung mukti saiki piye
1: menawi ngaten kula cuma dong dawuh
0: nah kowe kudu nrimo ya pancen kudu mengkono lakonmu nanging besok sing tok emban kuwi bakal bisa ketemu ibune lan uga bakal anjalari kamulyan sarta kamuktening turunmu ning yen kowe gelem ngalah ora mboyong si Durgandini kowe gelem apa ora pilihan Durgandini tok boyong dina iki ning bakale turunmu ora bisa mulya ning yen kowe lilo legawa ninggal si Durgandini bakale turunmu mulya
1: iya ngomong istuakan dawuh pukul menawih tetelom katen selak kabujung yang wirang milo kulon yun pamit wangsul ing pertapan saptar ya yang ngono aja nyekat ya harus entani jadi gue saat ini aku dibawa ke sana sekapeng kang ustak ucapake diseksa di jagat saya sini aja nganti minum kami aku dibawa ya iya pukulun kulon yun pamit sinun kulon yun pamit iya ngir Parasara nyangoni rasul aku mungir.

0: wonten pengliku pukulun.
1: Wah, mulai ya misuk menaiki langeng ati salah siji, betul kan? Orang kok kono disakui, kono disakui, kono disakui lah, ente-ente orang-orang, orang-orang ini. Orang tengah kelihatan, tak berak kayak dia. Aja pindah ya. Tiwa ngujuk orang semua gue ya. Wes pinati awit saka pangwasan yang gudrat yang kue kudu dadi bayangan di sentan warang negara kesini ya. Yon ini aja swala.
0: Inggi. Menopo bebrayan ingkang asipat bebojon ingkang puronipun nelados sarana kapeksa menika badhe langgeng pukulun.
1: Lho iya ra, ra benak, ra benak. Ning kowe kalah janji, ngerti? Pranatan kang mesti nebar kowe ngerso asmane wong atuamu. Ngerso kulane karo wiro, kang sarta kowe ngerso kawibane para waris-warismu. Sentana mbocongan diklepetan wae awit saka panganti wong mentali ya.
0: Terus pun dipukulun.
1: Nah ini, gue ya tetap tadi bayangannya sentanu.
0: Nih. Terus pun di romo.
1: Nini. Ngerso jenenge bapakmu yang ngir. Gue buta wadun. Unimu sing nganggu bobot. Yen gue mengkono halak tegesi. Podo karo wanita oruta.
0: Inggi Romo nanging buk menawi buk tenamung kula kemawon kathah panunggilanipun para wanudya ingkang nedya nglampahi sambut susilaning akrami menika kedah ngawontenaken bebono dene bebono menika ko badhe kulaturaken ing ngersanipun Prabu Sentanu Murti.
1: Lah ngene. Tanu. Tanu.
0: Wonten dawuh pukulun.
1: Nah, ngene ya, Tanu. Pasuke swara.
2: Wonten mendika pukulun. Iki putramu, Lini Durkandini ya saged dibayang Sentanu marang negara Sentanu nanging ana bertandi.
1: Ingkang bakal ulun sekseni murkake kuwi duwe tadi priye?
0: Ing binjang kula inggih kagunganipun Prabu Sentanu mekaten ugi sak menika wontenipun kula semene menika stonipun pukulun mbok menawi pukulun boten kekilapan stonipun kula satunggaling manungsa ingkang taksih ngandhut dedosan menawi dinten menika kula purun kadhayong dening Prabu Sentanu mboten wurunga Prabu Sentanu ki badhe kelepetan ing dosa kula pukulun
1: taramu
0: kangge ngirangi dosan kula semene binjingan kula badhe sendika kayong dhateng negari Ngastina menawi putranipun Prabu Sentanu ingkang namipun Dewabrata sampun saged wawan ginem sarana cetha kaliyan kula margi badhe wonten bab ingkang kula nggih punagi dados sabana.

Tanu, kowe kudu sabar ya kulup kaki Prabu. Nadyan kados pundi tetep badhe kula antosi Dewi Durgandini larang ngono. Ayo wis padha ana sarujing panemu, pasuke sono dening ulun bali makayangan. Ih, pukulun buat langkung sembah kula ing ngandir akan tanu ulun makayangan ya, tanu. Ih, pukulun sembah kula nderek paduka Durgandini ulun makayangan ya ni. Kados pundi pukulun ndak pamit. Pukulun buat langkung sembah kulon derek patuko.

0: Soto anak wong bagus. Kowe aja rewel wae Diwoproto, Diwoproto. Durgandini
1: Romo.
0: Melaso ya Durgandini. Sawangen. Panas ngempleng-ngempleng. Nanti kaya meledek-meledek nolarapan Prabu Sentanu nggone ngemban anake, anake rewel budi ngayang-ayang. Bot-bote nggone kepingin amboyang marang sira nini wong nyatane sira kalah janji kineo. Kok isih sumene, odran teto wanci nini. Prabu Sentanu sampun purun nempi semados kula. Ing panginten Rama tanpa kina menawi prihatin
2: syukur yen ngono. Anak Prabu Sentanu wonten pengendika ingkang adau.
0: Kaya kang wis katurake dening bakal garwamu si Durgandini tampanen sarana legawa lan legawa. Inggih ngestaken dawuh. Sinuwun kula nyuwun pamit. Iya ya, nyangoni harjo aku mukulu. Raden Ayu kula nyuwun pamit.
1: Inggih sinuwun Prabu Sentanu. Mboten langkung ndiraken raja sak jengkar patuko sinuwun.

0: saking saksampunipun Kanjeng Ibu kula nyuwun kenging pangak sami menawi wonten kalajeng patrap ingkang kirang susila miwah murang anggering tata krami.
1: Blecet blecet ana panjulukku. Sepisan kowe kepethuk nyebut ibu marang aku sapa sejatine kowe.
0: Nggih. Wale-wale menapa kula menika putranipun Kanjeng Rama Prabu Sentanu. Nami kula pun Dewa Brata.
1: Jaga Dewa Batara kula. Dewa Brata tekamu marang Wirata Raharja kula.
0: Inggih, Kanjeng Ibu. Raharja suwan kula ngaso paduka sumangga ing pangabekti kula mawon tuwantu. Mugi Kanjeng asa andhaping padha.
1: Iya, iya, kula. Wis tak trima satru pangabekti marang punibu apa ta wigatine. Katitik nggonira semengko pengawak bojro sikur mawa kita. Sajak ana wigating kang bakal tu aturake marang punibu kula.
0: Kanjeng Ibu. Mekaten awratipun angemban dawuhipun Kanjeng Rama wontenipun kula wani ngabian toreng ngarsa paduka Kanjeng Ibu dening Kanjeng Rama kula kadhawan anesek wanti pasaganipun Kanjeng Ibu anggenipun nedya kaboyong ing negari Ngastina. Kanjeng Rama Prabu sampun dangu anggenipun ngomplangaken dampar saderengipun paduka rawuh. Ening manah Rama Prabu Sentanu mboten kepareng miyosini waka nawi mboten salimbit lan paduka Kanjeng Ibu.
1: Iya ya kula.
0: Tak selak ana tanpa guna mapan kudu mengkono lakon Dewa Brata.
1: Ora mawas wanti mbuh esuk mbuh sore. Aku saguh kaboyong marang negara Ngastina nanging aturna ana ngersani Kang Rama besuk.
0: Kados pundi, Ibu?
1: Aja kaget, aja srek atimu ya kula.
0: Mboten Kanjeng Ibu.
1: Aku gelem nanging besuk yen aku peputra kakung kudu bisa dadi ratu ana negara Ngastina kepriye Dewa Brata.
0: Nggih. Kula mangke ingkang badhe ngaturaken Kanjeng Rama.
1: Lah iya, pamane Kang Rama marengake. Mongko nyatane Kang Rama kagungan putra yaiku sira kulub. Apa ora bakal musik sarta ngucik rasa ming tembe upamane kang jumeneng ratu putrane Kang Rama kang patutanan pun ibu kula.
0: Nggih. Kula trimah mboten anggadahi negari Ngastina waton. Kanjeng Ibu kepareng dipun boyong dhateng negari Ngastina. Kawengku garwa dening Kanjeng Rama Prabu Sentanu.
1: Seksenono jagat saisini yen aku mesti bakal gelem diboyong marang negara Ngastina. Lanyatane pun ibu wis kurung aturmu yen to sira kulub trimo ora duweni negara Ngastina. Lah iya sira, lah besok turunmu priye Dewa Brata?
0: Nggih Ibu. Kados pundi kenging penggalih?
1: Lah iya kula. Mun ibu wis bisa pitaya marang utapmu. Lah nyatane tembe sira trimo ora duwe negara Ngastina. Lah iya sira, lan banjur besok turunmu priye kula?
0: Kanjeng Ibu. Mugi sineksan dening jagat saisinipun. Kulo terima wadat mboten badhe palakrama. Sileksen jagat saiki.

Dewa Broto ngonmume kolehake kamuktenan kamulyaning Rama Ibu mutok lewangi kowe wadat. Iya kula. Aku ingkang musumangsa keputangan budi, anakku yang mung kepengin nyaur budi. Nadyan mengkono tak suwunake marang pangwasane kang agawe jagat. Besok yen perang ora gampang dikalahake. Lan besok kinoto umurmu kowe Dewa Broto. Kaya matur no kang pinus kiko.

sawangan rata kena kang wis rinakitan sarta kudu kang wis

Carita sampun kapengker tebing negari Wirata. Dewi Durgandini wis kadherake den Dewa Brata. Anite Arapa gemrang mring negari Ngastina kutat. Ingkang sal kontat saking Petaban sabar guaneng nggih. Bambang Wiyasa ya Bambang Abiyasa. Putraning Sangersi Parasaraga wis diwasa. Angan pirepat kono kawantatur Ki Lurah Semarna Lagareng. Putruk miwa Bagong

0: Gareng apa? Ah, bocah gede. Kota tanah ini diwale. Witru, apa mo? Gareng apa mo? Kue Bagong FM. Momong daramu Bambang Wiyasa iki. Kok jebul ora kaya kengramane. Aduh, sengko pertapan raparga tekan kene iki sing jeneng udut iki ora iki biar. Dan iki ditoni rokok apa ora dule. Kowe kok takon sing nika-nika ta Rama? Ayo sak mesti ngene apa mau takon, ora coba. Ya wong nyatane yo live tenan kok. Ora coba. Lah yo live sing piye? Asal ngopetapan sabtar gotkan rini tari wangin donon dini siajani orang ini medit-mediting jan mana kuya orang ini apa kondong nyatanya aku ya dijajak lagi kok ajajak lagi lah tak mpleb diwi orang ini lah bareng aku mau ngerti yang sing dijarak ke Raden Wiyasa jajan nawani kareng nyontek no aku marah jebulannya karek pencok dok mentolo karo abdine. Ya wis sabar-sabar di ora perlu neko-neko ngono to. Lah iya ora sabar kae ngopo coba. Heeh. Bocah sing jeneng perkara pangan kok ledo gaombleh. Aku dudu kuwi sing tak karepke Pedro. Apa? Arek. Bendaramu kok dadi tongko pertapan sabarga nganti tekan tengah ngalas klimah orang ngendika kok sedakap tumungkul ya penta wong bute dhewe kok witaren karo nora gareng ora bocah aku ngapen wah kowe lamu kemaki iki rek oh tak genju kok mburi kowe ora kok ngono wong kono ya ora menggali abdine klimah ora kersa paring dawuh ora coba gong Ebe ayam. Iki Bagonge sing urung malih. Daramu meneng wae.
1: Meneng ya ben kok. Dama sing luwih tuwa ya meneng wae, semendere ya meneng wae kok.
0: Dule bisane daramu kersa ngendikan yen tok disiki. Lah kondisi nganggo apa? Engko aku ndisiki keluputan.
1: Mune ya sedang disiki meneng wae. Nang ngomburi terus kowe.
0: Aing yang buli terus ora wurung kon daramu malah ora kelegan atine. Ora ning manuke pirang-pirang. Ya ini iki mungguh daramu mireng. Manuk tumlawung. Ocah tumlawung ya nyilih laras sedelo wae. Tumlawung dole ayo. Mawung.
1: Mah petrok suara sorokan.
0: Sing muni sapa dule Pitru ya bojoku men muni to ya nggae loncong kowe bojoku men muni Wah tumlawung rasane tumlawung bisa rengkep yen krungu swarane manuk utet manggung

0: rumah utang.
1: Iya, iya.

0: nong telu mau ya ring mau dinyonyas kene lalu saya wes entek ngalas entek ngomah ya aku
1: ngomongin apa?
0: Cerikis mau lho sing
1: none none no none
0: mau mau ya
1: none none no none
0: eh wes dingonake aku ya kon ngidak kon mateni ping 8 kowe. Wah, pejeme gareng ya. Ora dene kok pateni ora. Berat kesik ngono.
1: Ne, non nanne.
2: Ya bapak ne dole.
0: Smaput ping 19 aku. Lah bongko karmu ha. Kurwa ngare kok semaput peng 17. Kok gerisenen aku ora.

0: Wah berkah Zoreng. Ayo anu. Pimpinane ngesun kok nganti sulayeng diriya. Tak angkah aja nganti sulados. Sulados iki apa? Sulaya. Oh. Sulaya iki sulat. Yen srikaya, ayo sikados ngono takokke aku. Yen kaya, kaya ya. Kocilintis ngono dadi. Ya kok dadi tis ya kene ngono. Iki sing tumlawung ya reng. Burung sing mepet segara kidul. Rada ngulon sithik. Tirta Kencana reng. Iya. Apa yoga yang ngono? Mula. Tak ketak nayogyani parenge siadi. Kok apa yoga? Apa dengkel ngono kok par yoga ngok ngono. Lendrune sanga wae. Lendrune sanga ya kena, menyura ya kena sing dipilih. Ah, Mbak Sriati Rika milih tembang apa sih Rika?
1: Apa-apa gelem.
0: Apa-apa gelem ya, karena Rika apa sih mengko nyong njaluk Rika ra bisa nggo nyong ambek kabeh-kabeh yong sing nyong.
1: Ya sing kira-kira nyong tayang.
0: Eh kira tayang yo. Sing tayang ya kucing eh. Oh, kaya tak nai yo. Sing tayang ya wesi sing swira dinggo kae jenenge tayang. Ah, ora nggonmu. Tayang cara karo iki tekse bisa ngono ta. Wes apa kono aku manut. Rendro menyura ya kena, Rendro sanga ya kena. Syukur yen gelem sing swira ditokke. Kaya ngapa? Mereka bisa sih Sekar Gadung?
1: Ya bisa.
0: Tenan sih?
1: Temenan.
0: Sekar Gadung bisa, Lunging Gadung bisa? Ora bisa, bisa ya? Bisa. Gadung gorengan bisa? Gadung godokan bisa? Gelem sih, Rika?
1: Ya gelem.
0: Digaduk gelem? Loh. Loh digaduk itu kesih orang mentah, orang mateng dipangan. Pijenengi digaduk tak pateni kowe kok. Wah, bareng ini. Kejemera ilok-ilok. Dibawani pangkur Banyumasan, didipakna iling-iling Banyumasan. No. Awas lho, cakepane aja ngarani jenenge wayang lho ya. Wong lair kabeh ya mingkar mingkuring ukara ya kena. Dina jeneng widatama. No. Yo, Mbak.

0: Mungkar mingguring ukara apa rika bisa tegese sih ngerti? Tayeng?
1: Ora tayeng.
0: Kemana anak sing tayeng rika sagu mainnya apa sih?
1: Jaluknya sih dibayi apa?
0: Neng rika sagu?
1: Sagu.
0: Sagu tenan rika? Mane nyong nyong njaluk duit rika gelem enehi
1: duit ora ada duit
0: ora duit-duit sih coba rika bacut namane sih terus nak
1: karena marti
0: har saya Arnan Mardiar saya. Rika wis kenal sih Mardiar saya.
1: Ya wis kenal.
0: Apa mana dheweke teka mrene atok apa kenal sih?
1: Teko mai.
0: Teko mai. Rupane bleketaket iki teko mai ngono. Ora teka ping 9 gak gigit ping 8 kowe. Wah bareng le kejeme ra ilok-ilok.

0: ya di dia mengkut Arika tibakna apa sih?
1: Ya lu kan tibakna apa?
0: Eling-eling bisa Arika?
1: Ya bisa.
0: Eling karo siapa sih?
1: Karo bapak ke.
0: Eling karo nyong?
1: Iya.
0: Tenan sih. Tandanya apa?
1: Tandanya ya nyong tresna karo bapak ke sabentina nunggu bapak ke.
0: Sabentina nunggu bapak ke rak. Sabab Arika tak belanja sama mana ora ya ora tresna kok.
1: Ya tresna baik.
0: Besok yang nyong wis duyuk-duyuk Arika tetep tresna?
1: Iya.
0: Ngupaini wong terus sih?
1: Gelem.
0: Gelem?
1: Iya.
0: Oh kelimpe gembal aku tak calang ya. Wah, garing yune iki lek.
1: Ang tumrap ning tanah.
0: Heling, garing ojo muni.

0: Nyonge sing muni nikah sing bacutna bisa ya, Mbak ya?
1: Iya, bisa.
0: Bisa tenan sih.
1: Temenan.
0: Eling-eling, ya bacutna.
1: Sapa eling? Dalia maning.
0: Oh ya ya ya. Wah, nunggu arek waton seru ora. Oh. Tanora gunung. Ayo.
1: Sakulon ba jar pati ana.
0: Pamo. Sing bener apa sih?
1: Rama.
0: Oh, Rama. Nyonge kungune nyong angger muni ngene iki jane remuk sih. Rama ya. Apa kendung? Ayo.
1: Kating ngaren.
0: Oh. Ah.

0: Marika, kayak wangsalan maning sih Rika, terus nyalake bisa ya?
1: Ya bisa.
0: Eling, eling, ayo, sapa?
1: Sapa eling, beliau maning.
0: Ya, ya, ya. Oh, batir tak.
1: Lantai ayah mengeluning berak.
0: Kunes, apa kendung?
1: Prataruna, Prataruna.
0: Oh, eh, ah, oh, ah.

0: banget panalim aku ya mbok. Sorry hati ini kawes kelemahin lagu ambil kawakin yang si eling-eling Banyumasan ini kok. Apa ending Banyumasan ini kabes selindur apa anak piloknya sih?
1: Anak
0: apa mana alinggong mana selindur ya? Selindur tak?
1: Selindur
0: ya ninggong lor?
1: Ninggong lor, selindur anu pelok.
0: Oh selindur anu pelok lah ya. Selok gitu. Selilok. Aku njaluk lagu ringgong lor saiki Banyumasan Mbak Suryati. Ku raden biasa menodos limur penggalihe. Buka bonang ringgong lor. Tase pelok patete seks lho. Ringgong lor gagrake Banyumas ringgong lor. Bukane bonang ya Mbak Suryati.
1: Iya.
0: Nah iya aja buka siter ya. Buka siter bisa sih, buka bonang.

kekang banget aku ora narimake dene semono. Tak semenang-menangi Prabu Sentanu marang wong atu aku mau penemban Parasara ambot ngingot ndang. Lho rampun kesusu kleru tampa sak temene lelakon kaya ngoten niku. Awit saking lilanipun ingkang rama Transparara Jalaran. Ingkang rama niku mboten mbutuhake kamuktening diri pribadi. Nang uga menggaliake besok anak putu turun bisa ngrasakake kawibawan. Serangane kudu gelem ngalah sawetara kabusenanu. Mung niki mengkala dereng pinanggih Ndara kaparenga saronta ing penggalih. Katimbang Ndara menggaling kang boten-boten menapa boten langkung prayogi Ndara. Kula dherekaken jajah bisa milang korean jalak paningal. Niras pantes yuga brata minta penganing dewa mugi-mugi mintik utawa Ndara saged ngraosaken kawibawan. Yo. Tak kuku kandam kakang yang mengkuyo pedo digelak lakune daya-daya bisa asmatan anjajah diselangkori gareng apa? Wetro apa mo? Bagong ete parngin daramu kabe ora kena kari kudu nere ayo duli lon

putra-putri itu nalik semono yang mana waso was kapang ker tebih aladu tindak nyoraden wiyoso kumergut sangso sengkodruning cipto tanat yogendil samung sur dereng praptunggian ikang sinetyo anenggih ing pertapan sapwargo sini keku ingkeng dawak lumaksonahan gentos ingkang cinarito kangono terlenging wono melang-melanging nriyongan dikoyo paito pinancat

Ketemben aku mulat. Ojo to anggap mambu. Ono nom-noman. Pang teko ono yang pangarpanku. Pang nyatane papan kini arang kambing dan memanungso. Yen ono titah ingkang nemu liwat ing kene yektine anjarak mati. Parandine ana ingkang bisa nemoni aku ana tengahing alas. Patitik saka penganggon kang sarta. Pasusilanmu sajake kowe menungso apa sapa kowe? Inggih. Menawi andhang wing kula sangersi kula menika wingking saking negari Ngastina. Atmajanipun Rama Prabu Sentan Murti dening Kang Sami Sudi Mastani. Nami kula Dewa Brata inggih Ganggaya. Manggo sranapa lan cara kang kepriye? Dine kue teko merini opora kacegat singo parung kang podo ngalak ngelak ngombe keting manungso opora binadok ing macan kang podo luwe kepingin mangan daging ing manungso opora kinupet ing sarpo gede angidam-idam nyucup keting manungso lanopo ora jad di puletaning gajah kang kepingin nyutup mun-munaning manungso kang wanyek kerawak mboten nenteng sesanggeneng lampah mapan sampun kulo tindakan kata singing paduka dawaken mau kesandanging kulo nanging kumerketing raos kemerika yang mana gemur kuting tumindak awit saking pangayomaning Bathara kula saged kinalesaken saliring rupi saking kados paduka dawaken wau sang wiku labetanggen kula kesengsem sementaring pawartos wiling teleng ing wana wonten salah-salah tunggaling brahmana ingkang angulandara nadyan tebih lampah kula bebasan anlasak wana minggar dimandhap durang mboten badhe wangsul ing negari Ngastina samangsa dereng pinanggih kaliyan ingkang kula padhinggi menika paduka sang Maharsi menapa kaporestu bilih paduka ingkang apeparep Arsi Rama Bhargawa inggih Sang Rama Parasu inggih Sang Rama Wadung. Iyo mapan waluput kandamu Dewa Brata musih ketemu mengku karep ngendi ndore wangi nganti kedarang-darang bebasan teko janggut suku jojo gulai papan ing tanggung petaniki nggih sangersi mbok menawi namung paduka ingkang calonipun sembodo miwah bangkit suka pitedhaing kula eh kaprawiran tuwin kasantikan tosing balung nguleting kulit tangkep jojo kantaran bau miwah suka katerangan ing reh babagan arakit gelaring aprang dari kula wilados bilih paduka satunggaling brahmana ingkang kekalih wau sampun katakup wonten ing gumelar tansah nyawisaken dedama pamunaing satru sakti ingkang nedya ngrubeda lekas dengan tiko sangersi kepatosanipun sampun agelar kapanditan tartamtu sampun mumpuni
toro-toro mewah srana-srana sarananing panembah jati. Duh Sang Resi mila wonten sukanilaning penggalih kadawi kapareng maringaken menapa panyuwun kula kados ingkang kula aturaken ing ajeng. Mbok menawi tenan dadosaken awrating penggalih kapareng Sang Resi tumunten sajarwa menapa larah-larahipun dene Sang Resi Arama Bhargawa mboten kepareng sugeng ing prajami lalu gesang turut wana. Balukan lagu ning lekas lukita linuting kidung. Patung katerna momong mamangon manah

aku nyuwun supaya Kanjeng Ibu sugeng maneh. Saknalika dituruti, Ibu tumuli nirmala waluya temanjati sugeng kaya kang wis-wis. Angka loro. Aku njaluk kadangku papat kang padha dadi satu pulih dadi manungsa maneh uga wis dipinakani dening Kanjeng Rama. Dulurku kang sekawit padha keneng walat dadi satu wekasan pulih dadi manungsa maneh. Banjur penyuwun aku ing angka telu. Nggon kuwani nyedani buku supaya kinalih saking dedosa. Dene panyuwun mau uga wis dipinangkani. Dene panyuwun kowe ing angka papat. Aku nyuwun umur dawa. Dening Kanjeng Rama uga pinaringan angka 5. Aku kepengin duwe kasekten kang cakat tanpa timbang. Lan aku gelem besok tekaning pati nanging sing mateni aku kudu Betha Wisnu. Lelima panyuwunku mau dening Kanjeng Rama Prabu aku kaiden. Nanging lajeng mangkono tuaning penggalih Kanjeng Rama Prabu ora bisa tinambal nganggo srana apa wae. Asoko ngrasake tingkah pakartining buku ingkang wis nyimpang saka angger ugering kawanitan. Angles kekesing penggalih ora sarana gerah Kanjeng Rama Sida. Kanjeng Rama Sida. Wiwit iki aku prasetyo jebul barang tak itung-itung ing jagat. Anane kedian pirang-pirang kang maake kadruan mawawe saka tingkah pakartining para satriya lan awoh saka tingkah pakartining para nindra. Ulen jagat satruan ratu kabeh tak pateni sing urip mung pandhita dhewe tekesi jagat bakal tentrem. Mula kula lono ngambara Wulandara trima urip ana tengahing wana sak temene amung nata rasa golek kekuatan. Waton siji petuk satriya loro petuk ratu nadyan tanpa dosa bakal tak pateni. Yang lungeng kadung malengkung lir kawersan

0: Mula kowe teko mrene ibarate kaya dene mina kecemplung wuwu. Marga yen namung tak umbar urip mutan murunga jagat saya kisruh yen wis kisen satriya-satriya kang tarajat ora beda kaya kowe. Ih, Anwar. Wonten ing mriki sampun dados anteping tekad anggen kepin Purwita tuwin suta. Mewahane nyantrik kaparang manampi dipun anjengaken dados siswanipun Sang Resi Rama Pargawa. Menapa kula wani anggenaken bebanten ingkang awujud jiwaraga. Minangka patumbas miwah minangka ruruba anggen kula suwita ngarsa paduka Sang Maharsi Rama Pargawa. Watun. Kula pinaringan seserepan angka setunggal margining kasekten angka kalih tabaing budi angka tiga hang rakit gelaring yudo angka sekawan caranipun renggalangi mengsah ingkangan nedya ngrubeda gesangipun pun Dewa Broto yen ngono ana srana ingkang prayoga mengko kowe bakal nampa pirang-pirang kawruh sesurupan saka aku nenggen luwih dhisik kowe wani nandingi kridaning Rama Bhargawa.
1: Padha muntak lara kinetep

meleseh wit-witan kang gede. Cilacang sangomo balgo miwaraden Dewa Broto kang anton ponco paka gegar sapu jroning wolo salang tunjang anggem prang patos papan kinalo pandelian awit saking kami gilan sami mulat dateng tandang ngebrang sang balgo miwasang Dewa Broto ing pagedonganipun anggenipun perang sampun angsa setunggal wulan maneh-maneh patrape ana ing ngaben karuksan ana saweneh awit saking karsane ngersi Rama Bhargawa kadawananya binamani didamel nadyan kinarodok pinten-pinten didamel saking sang Dewa Broto parandene ora budik kulite amung kaya dicok lembut nanging rajan kaya apa parandene sang Dewa Broto anggungan ngancap jroning cipta kaprawak tekaning pati burung inggih yen to mboten kelampan pinaringan wejangan saking sang Resi Bhargawa dangu-dangu sang Bhargawa kami wasen mulat ketemaya ingsang Dewa Broto yang saklima datang kepiring sesambati.

0: dumeneng sedakep ana pucuk
1: arti himawat.
0: Persi Rama Bhargawa.
1: Nadyan pucaing arti himawat. Kebak ing ampak-ampak.
0: Ingkang karya kekesing sarira parandene mboten dinaos. Kalebet sang Dewa Brata kaya ngapa ta kekesing ora gawit saking ketamane ampak-ampak parandene mboten rinaos. Amurwani amisik sarta amejang. Wiwit saking tataning panembah ngantos dumugi sesembahan jati. Lamenipun kawandasa dinten kawandasa dalu. Ngantos supe mboga nginum miwah nendra. Musih paripurna denyamisik.

Sunterseno butuh bantuan umpan jaringan tasi media ngetahkan kiaran ringgit patucal setelun atas lumantar program 4 RRI Yogyakarta inggang dipuntindakan dening dalang Kinarto Sabto kanding bapak lampan Banjaran Bismo. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Suka emang kayak kelihatan mau kelon-kelon pamit, kelon-kelon pengestu berbat. Lalu sendak bakal pangestu kemarangku, santiku jaya-jaya wicayanti nering sambil.

babak ngayoni judul nusuli. Ana sambunging carita prak ginawi ado-ado ginawi prak lah punika ing negara Kasi. Ingkang ana negara Kasi sinten ta ingkang angrengganing kono tuwa punika? Ing ajejuluk Prabu Darmamuka. Prabu Darmamuka. Luduri sajuga miya siniwaka ing tinggil binata rata. Ngagelah lenggah mungging kursi gading ngergemeng kumul dwot-dwot. Sinten ingkang kabar ing ayu lah punika ingkang putra Pambayun. Awujud raksasa wasta Ditya Kalawah muka. Ingkang panenggak ugi asipat raksasa. Awasta Ditya Kalari muka. Kalih kang padha sipat raksasa lamun tinandra. Kaya sang Hyang Singkara bala mewah bala pata kang tengga parining silomatang kep. Dening kemungging pangayunanipun lah punika panengah asipat manungsa. Manudya kang sulis tiang warna sesilih Dewi Ambika ya Dewi Amba. Sumendhe ugi midhil wanita ingkang sesilih Dewi Ambiki. Marujo ugi wanita sesilih Dewi Rombalika. Tetiga putrining nata ingkang anggung dados undhating para narendra ing Mantanegari keh kang padha kesengsem. Kayung yuning penggalih padha nglamar Dewi Ambika-ambiki twin sang Rombalika parandene dening Prabu Darmamuka dereng pinaringaken kapuring rikalengkan punika kajenengake sayembara prang dening Kang Mirangka bebantening prang anenggih sang Wah Muka twin Rimuka ora mawas asor luring darajat cendhek uring pangkat sapa ta ingkang bisa ngasorake yudane sang Wah Muka Rimuka bakal amboyong putri ketiga Dewi Ambika-ambiki miwah sang Rombalika swaning kang putra ing awit ro anggung renak ketake

0: Oh, takat diwa patoro. Tening sun kulup. Wah muka, hari muka. Wonten mengdika ing ngadaw. Arama Prabu. Wonten mengdika ing ngadaw. Arama Prabu. Tak mengkini swarkane wong tuwa. Najan durung tekaning pati rumangsaku kaya wis biswangok-angok ing swarga tuna songo. Saben biar nampa nawala penglamar saka pirang-pirang purnarendra. Kabeh padha nunggal karep ayunake dhewe turu pisan. Ya kuwi siambi kuambiki apa dene sira rombolika. Nganti adhimu saket rene pisan tak desek remuk. Narendra ngendilan sapa dituruke mbok menawa kang wis dadi pepilihane. Oh tapi sekelimah rong kelimah telung kelimah ora ngowahi katresnanku marang adhimu jebul malah saya. Moe rasa katresnan kang nganti ora bisa tak upamakake mengkene ucape adhimu. Wah muka ri muka wonten dawuh. Kalau wonten meniko ing ngadau mengkene mung ucape Rama. Laten kata para putra putri ning Narendra lumaing bumi kurping langit menawi sampun ngantik kadewasanipun kedaran atus ing kakung namung kedah cekak tinumbas ing raja pronanging menawi kula mboten kaya kang tau capake marang kowe yen to adimu saketrone pisan ambika ya hamba ambiki apa dene rombolika. Keduga wineng kuing kakung remawas asal luring teratak lantun dek uring pangkat. Ling kudu tinuku sarana pangorbanan jiwaraga. Mungu maedai. Yentok lakon mengkono katres nane mau tekan ditantung ora gampang kenggo marang wanita liyane. Dene pitukon kang wujud pangorbanan jiwaraga jebul anakku sakarone kulub ger wah muka apa dene muka wis padha tangkap. Parange pun Rama wis aguh dadi bantene ngaprang. Mung sawetara arata kagok rasane ngatiku. Won makantara kantara jroning rasa nganti mbalek dadamu. Terbi kesaguan yen to kowe dadi bantene ngaprang mongko saka petungku lumaing bumi kurping langit diakat ikurane manungsa sing bisa ngalahake kowe. Samane terus mengkono. Bakali pirang wong kang podo tekaning pati pirang ratulan pirang satrio potini pirang purwandito tekesi adimu bakal dadi perawan kasep. Yang nanti orang no menungso kang bisa ngalah adiku itu tekesi adimu dadi perawan kasep. Mongko nyatane upamane ono sawi jening satrio ponarindro kang bisa ngasurake duitmu bakal mulio rasane ngatiku hingga tasi aku mantu anak wadon kilangan anak lanang luru kang dadi bauku kanan kiring. Kulo iki mbaten luwih dhisik, Ger. Wih, wah muka. Ri muka. Ih, Rama. Kalian nemen atur. Ah, ya Ger murkake matur kula. Kula menika satriya nadyan sipat raksasa, kedah netepi jiwaning satriya. Dasaripun anggen kula ngaturaken kesagahan ngersa patuku Kanjeng Rama menika ujuping manah setunggal. Misung-sung kawibawan miwah kaluhuran dateng rombolan ibu kaping kalih anjunjung dalajating wanita melawi jagat samun wonten wanita kados kadang kula tiga wau teksipun tak caning para wanita menika mboten matur tumindak samukawis mesti teteken pengatos-atos anggayuh ngoreh kautamen ngono harepmu Ngir inggih bagus ayo kowe lho eh kula ugi mekaten Rama jer kulan kakang wah muka menika estunipun sampun tetunggilan cipta rasa karsa lan karya kalih ingkang sampun manunggal wau mboten badhe wonten keseh satengu menawi kakang wah muka sedha kula inggih nderekaken sedha syukur menawi jaya teksipun badhe manggih kamulyan manggeng anakku nggih anakku kula syukur bagus kene jumurung mapan iku kudang aku wit kowe berlin airake saka parpaning ibumu wis tak kekutang dadi satriya kang utama nadyan wujudmu raksasa nanging kang diarani satriya kuwi ra malah sipat nanging kang ngaran satriya iku watak nadyan peki ing warna, nadyan bagus wujute, nangin watake Druhaka, hambeke siya budine Nesta, widrajate sak ngisore ngreksa, nadyan kuwi sak karone padha sipat raksasa, nanging yen to kuwi angayuh marang kautaman, upamane cilik kuwi lara gedhe tekaning pati, sawangen negro lawaning kaswargan mengo ngawe-awe ngenteni tekamu kula. Amiko,
1: punten ngendika ing adawa.
0: Miki, Nger.
1: Punten dawuh.
0: Rombolika. Rombolika. Rombolika,
1: Rama. Katangen ing teng nandu ibadan kula radi mbliyut.
0: Ayo kowe iki bocah. Ora metu. Kowe bocah ragil dasar wujudmu malilo. Wujudmu malilo mendilo. Ana kene sawijining anakku telu ya mung kowe sing dadi telang ing atiku ngene. Mula kowe iki opah wing nganti tak kon ngetrek sapa-sapa aja. Ana ing dalan nemu rubit pon ini tak samarake nganti ana manungsa kang cilik wani ngepok kulitmu gedene wani anjawat. Gede gede ni mana wani minta ake rudo paksa mengkono tan murungo geruah rasane atiku tak ijolis prapat nyawaku tak kandan. Wamuko, duun ku si arem buka nopo aku ya terus ngundang durung ana perlu. Anakku ngira anakku. Loh, rame kami njobok ae.

aku kumun kang wis-wis sapa kang padha mupu sayembara sak ora-orane wadyane 2000 sawiya mbak ngungun kiraka dene menika wonten satriya pegi ing warna boten mandhap saking rata sajaipun tanpa kusir tanpa srati namung anggana raras menika satriya sapa jeneng satriya ayo aku sapa jeneng lan saka ngendi kowe sorah nyawa tanpa tedeng aling-aling Raja putra Ngastina putraning Prabu Sentanumurti aran Kuraden Dewabrata. Sapa kowe? Jagat puspada ngawruhi. Aku iki pepanten ing prang negareng Kasih kene putra Prabu Darmamuka aran Kuraden Wahmuka. Aku Harimuka. Mbocah nom bagus rupamu tak eman aja kanthi dadi kurban bali. Yen kowe kepengin rabi golek wanita liyane adikku sing mung kena tinuku saraning Raja Brana amarga yen kowe ngayunke adikku. Ora urung aku kudu gelem tangkep jojo kantaran bau ngalake aku lan siari muka. Parat aja waton ngutak. Wis kabah karo Dewabrata. Tumraping kowe aku iki tok sawan wujud apa? Mung sak jempolan gedhemu. Orang anti mengku beduk tengange wula kowe wis lesah wadamu bali wae suka lilaku tekaning patien durung kalakon bengkas murtamu sak karone iki rena pangendhamu regak gelak kelimpamu tadha ngono mongso.

biadane Ditya Kalawah muka tinebak ning astane Sang Dewa Brata. Salak lir sardulo Ditya Kalawah rimuka mulat sedaning Kang Araka mangkang nglumpik wandane gereka kaya mung saking nendra wah muka urip maneh.

papan ngentak-entak rinubonging gagak semending tunggak. Setiawa muka gumuyu lakak-lakak nanging kaget dene kengrayet tekaning pati rinumpatan. Hurit malih.

bang dat dat klak klak mumi. Pongas gambilan ing ati manguwuh sesumbar girang gumuyutupe aku mundur. Ora kelakon tekaning pati sarana panahku sembai dari deran.

mengluas pausaken kanthi trawaca bilih paduka raden ingin saged ngawarken yudanipun anak kula Wahmuka lan Rimuka. Raden kula ingin nampi kanugrahan patang ing simastani bilih paduka dewa darat nanging kula waspaosaken

Ih, sinuwun sewu kula dherekaken lenggah. Ngger anakku satekulne pisan. Ambek ambekilan rombolik korinio nini. Iki ingkang bisa pusayembara.

0: Sudah senang betul panjenengan midhangetaken program pembatarani Yogyakarta ngelalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Wonten ing giaran ringgit wacucal sedaluna atas kanthi babar lampahan Banjaran Bisma ingkang dipuntindakaken dening dalang Kinarto Sabdo. Sudah senang betul sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Pancenipun kula piyambak kemawon Rama.
3: Lho, aja ngono. Marga wis digarisaken ing peraton kang kelebu kawret ing biyawara-biyawara yang to kukupane putri telu, jadi kowe kudu dikukup satriya kuwi.
2: Lan wontes Mbok Sepuh Rama.
3: Aja, kowe canom ya timbok nom.
2: Kula kemawon Mbok Sepuh punambiki Rama.
3: Ora kena,
2: Kula mbika tetep dados Mbok Sepuh. Kula kemawon Mbok Sepuh Rama.
3: Kula Rama. Lho. Ojo rebutan dadi mbok tuwa meneng wae ora tuwa karepe dhewe to. Rebutan mbok tuwa. Adil nak saged to momong, anak kula tiga pisan menika. Ih, mugi-mugi saged paman. Margi ngaten lho, Nggih. Lupia ing sampun. Kula menika kulina momong tiang sak praja ning menawi momong kula warga menika adaan sok gampil rumpil nggih. Monggo menawi sampun rumpil menika adaane sok gempil. Menawi sampun gempil sing ditinggal mipril menika lho nggih.
4: Ingkang wingi piyambak menika sinten, Pak?
3: Lah menika anakku ragil pun rombo lika. Menapa berkasipun kados ngaten menika wiwit rumiyin menawa sawek sak menika? Mboten nggih. Inggih ketemben talan ketawi srawung anak ini orang gil mesti kulau gung. Wah, sini sedalu menikah gini pun. Dantes, apa sih, salin ping pitulas. Saya itu. Awan kulau jok yang mau nyawis banget dati ngopo pancen dua anak sing wujudnya kaya kaya kudu sabar. Romboliko.
2: Wonton dawa, Romo.
3: Wetu sula yon ini, kalau rito kenton awis ditawis ke ya. Hayo nere orang den diwaroto kape wae. Sampai semengko pamit ibumu, terus budal marang negoro ngertino.
2: Ini itu akan dawa.

0: Dewi Ambiki
1: Sumawuna
0: Dewi Arambalika.
1: Musa numpak arata kencana petukan saking negari Ngastina. Ing samargi margyan gung sinungga sungga dening para kawula tasih pandherek saking negari Kasih. Lepet saking kesurung raos bingah gambiraning manah. Ing kebasan tanpa pepindhan. Mulang Dewi Ambiki wiwasa ngrombolika pinapake ngrata keprabon saking negari Ngastina. Pocap ing kemung ing untak lampahipun Raden Dewabrata nitih rata. Lan Dewi Ambika lon-lonen. Sinambi mriksani kaendahan-kaendahan. Tanan keringin wewengkon negara ing Kasih. Akeh gunung kaya manggut-manggut. Kinulan ing mega putih kadulu. Maweh sengseming driya, tetukulan-tetukulan kang sarwa subur. Godhong ijo royo-royo kaprastina ing swasana ing kono mujudake katentreman ing lahir batin miwah. Grojogan mancur, banyu cilik kang midil saka slos-slaning galeng. Ake wader pari kang padha nguntul. Samya kami tangga ngenyawang wujute satriya bagus Raden Dewabrata miwah Dewi Ambika senadyan. Wong-wong kang ndawek tanemana madyaning pasabinan. Nyelehake gendongane ingkang saweg derep. Labet denyo kami tangga ngenyawang wujuding satriya Ngastina Raden Dewabrata semawana Dewi Ambika. Lamun tinandra tatan mantra-mantra manungsane ngapathara. Dewa lan widodari tumurun nangis jwantah sarimbit nangangkalang jagat. Engkang nerjeng matul. Engkang nerbatul selatule. Engkang nerjeng ngarit rumput seleh harite. Engkang sawak nadyah tilarajang. Engkang sawak adus dari nganting rasuk pepol busono temah. Moro lelikan. Urut margi ndali diri kaing polo dan mau pelatisan. Engkang keplok-keplok sarwi-awi-awi. Ono kang kawet dalang ampir aki. Datang ngawui, lamun kang ono jurni ngeroto. Satu ngaling satu lengking maksih sesak arawang panggalih. Awit saking ginubel dening Dewi Ambika lingsem kalamun arsa prasaja milajampahe.

0: ambiko nganti kisruh oleh nglakokake rata golek dalan. Tanganku kiwa tak anggo nyekel kendali ning kuda sing tengen tok gundeli sakrusane. Katimbang mengko keplantrang-plantrang laku ning reta, mul tak ndeke dhisik reta iki. Ngopo kowe? Ngopo?
1: Sampun ngantos kininten kula namung kladuk pengalembono iki, Raden.
0: Ora. Aku yen mung perkara dialembono wis rada wareg, ning kabeh mau tak anggap lelamisan. Luwe-luwe yen wis ana wanita kang ngalembono karo aku adu arep, kenah pamriye malah ketok. Mula jodho sembrono marat. Ngom ya kena ning sak temene wanita kang padha ngalembono marang aku ki durung karuan yen tulus lair tu sing batin. Sing wis mbuh sing urung wis kok duwe pamrih dinamtu, ngono to. Lah aku karo janji-janji ki sak temene kurang dadi kawigaten. Marco, biyen aku duwe ponokawan. Tukang dongeng lakon. Dadi yen wis ana priya kang kapilut dening wanita amarga pangalembono nganti kagiwang wani ngorbanake samubarange mau iso kecilik dongengan ya aku duwe brahmana jenenge Ki Buyut Prasanta wis kebak ing wawasan-wawasan lelakone ditungengake wiwit lahir nganti wis sepuhe semono. Mula wawasan-wawasan kang wis padha dilakoni kawuri mau tetep dadi wulang. Koso baline yen wis ana wanita gampang kagiwang marang pria kang ya mung kapilut saka janji-janji wae. Kuwi adaane ya seorang langgeng. Iya setya, iya bekti, samangsane si priya mau isih sembodo. Ning coba rada mundhak umure sithik, apa kayane sudah sithik. Wis gerah uyang ningerke blating katresnan. Lho ning ora kabeh lho kuwi ana sing ngono. Dadi ora tak gebyah sarem iki ora, ning ora kabeh. Mung ana kala mangsane sok ngono. Ewadene ora ngono, ayo syukur. Mapan iku didami-damaning para manungsa ngoten.
1: Kula menika saestu lho.
0: Piye?
1: Kathah para narendra ingkang mbok menawi langkung nem menapa langkung sepuh. Menapa sabarakan paduka nang kula mboten tingguh menika tupi kula semerep paduka. Nitih rata lampahing rodha mempat wirama menika kok kang sening manah kula mboten saged dipunampah.
0: Ha iya. Perkara pangusiran to. Ayo wong-wong sing sep. Ora ngusir kereta iki kaya bedane karo kusir liyane iki piye to. Ande wong kusir aku iki nganggo rama. Lho kowe ketak kusir aku tok apa liyane?
1: Inggih pekike warna menapa?
0: Lah iya.
1: Kalian kasut kebdianipun terus miah kaprawinanipun
0: cocok apa meneh
1: tuwin
0: apa meneh
1: piu dodo kok jembare semono dodo kok jembaripun semanten ibo gegere ya.
0: Hangri dadane jembar gegere ya jembar.
1: Larapan kok wiyaripun semanten.
0: Ya bathuke jembar kuwi kakek anu merahe, ngono to.
1: Menapa inggih?
0: Iya.
1: Pundak kanan kiri kok lempeng ketinggal kenceng.
0: Aku kulino olahraga.
1: Rambutipun giyeng.
0: Ning ireng. Panjen kaku rambutku tak akoni.
1: Otot bayunipun nggih kenceng.
0: aku kulino larga.
1: Bebaunipun mboten beda, bebaunipun Sang Hyang Yama Tipati.
0: Ning ora tak ngoncabut nyawa.
1: Menengaten kula tetep dados garwa paduka ing Raden.
0: Aduh. Piye? Ambiko. Pancena ora kaya-kaya. Nggonku kepengin nglanggati karepmu. Nanging
1: kirang menapa ta kula menika? Mbok menawi sakbarakan kula yang pinter dandas piyambak namung kula. Menawi Raden sawak meresani alis kula kemawon. Wonten ing raos paduka Raden sampun kados sesandingan kalian Bathari Suprapa.
0: Lho ayu kowe. Ayu kowe Bathari Suprapa tak andani. Mong ngene ya. Amiko.
1: Nggih. Kula rak mboten cacat to.
0: Ora.
1: Ngendikanipun ingkang momong kula rumiyin kula linairaken nika kalungusus nika Raden.
2: Sarwa pantes.
0: Ndelok nyawang gretaning janggamu mau sajake tenan. Aku gumun wiwit songko negara Kasih meh mlebu wewengkon negara Ngastina. Olehmu ganti penganggon ping 20 ning kabeh kok sarwa pantes. Abange lambemu ki bengesan apa kodrat kuwi?
1: Menika kodrat kok.
0: Coba ra upa tak deloke.
2: Ndalake.
1: Tebih bilik adoh pelumbang.
0: Tak usah pinganggo sonder.
1: Menapa bebrayan menika namung gumantung lati to.
0: Lah ya ning ngene ya. Nadyan bepenges kok kae wong aku ya ora apa-apa.
1: Menapa sababipun kok sajak kaduk ringo-ringo.
0: Ambiko. Aku duwe sedulur loro cacahe. Iji aran Citra Gada, loro kekasihe Wicitra Wirya. Sedulur kula loro mau luwih bagus katimbang aku. Dadi upamane kowe mengko ngawruhi kagiwange rasamu mesti ngalih marang adikku sakarone katimbang besuke. Ngku seduanan siadi ora ngerti ngerti blating katresnanmu saiki wae kowe supaya winengku dening adikku salah siji pilihan.
1: Ingat yang sampun kula aturaken. Bebetipun Raden Diwabroto menika sami kalian gesangipun Ambika.
0: Ning aku durung keduga ngladeni karping wanita jeraku sih seneng ngomong awakku dhewe.
1: Ngomong atus bundi.
0: Aku amung dadi pengawakane adikku sakarone.
1: Wonten ing piyawara sinten ingkang saged ngasoraken yudanipun Kakang Wah Mukori Muka menika ingkang wenang mendhet semah ing kula Raden.
0: Lah iya.
1: Ing menapa sampun dungkap manjing wengkon negari Ngastina paduka dipro ing ubaya.
0: Cidra perkara endi?
1: Mereka nyuwun pamit ing ngersanipun jeneng Ibu Raden Kedugi. Mengko garwa ing kula samangke kok celuntur.
0: Ora kok luntur. Kowe tak kandhani aja kaget ya Mika, nanging sing bisa ngreksa marang opatiku. Pasajan wae aku wis prasetya kang sineksen dening jagat saiki. Urip kowe iki wadat.

0: pakiat kadura wekasan Dewi Ambika midhanget pangandikanipun sang Dewa Brata. Ketel sarandhuning badan sakudur kaya kedhodhok ing tandrasa. Dawah plak kapidoro kasiring samirana gerkah kaya mengusang ing nendra. Ambepun dek astaning Raden Dewa Brata Sarwi amuwun sesenggerukan.
1: Aduh, Raden, Raden.
0: Mula mengertos pilih Dewa Paduka menika labet anggen pun. Mboten kasting penggaling anggar waing kula. Upami mekaten kenging menapa kok dawuh menika Paduka paring dawuh. Menawi nyatanipun Paduka wadat kenging menapa. Raden kepareng mupu sayembara angukup manutya ketiga cacahipun. Kula pitados bilih dawuh Paduka Raden menika namung dawah lelamisan. Lapet anggenipun badani pataken katresnan kula. Ngantos Raden ngendika bilih wadat. Raden, ibu katas menopo surak yang jaket. Menawang sol kuleng negari kasih, kula datas kenyoeng kang kasep. Mboten kelampan Paduka pundhut garwa wirang menopeng yang kula sandang, Raden.
2: Ambika. Ojo kleru penompo lan ojo, kesah yang panemu. Aja banget-banget nggon manan utuh diri senadyan. Dina iki kowe durung kelakon dadi garwaning Raden Dewa Brata nanging mengko bakal ana satriya ingkang luwih. Saka pun kakang ingkang uga bakal ngayomi. Sugenge tadi temah bebrayan kang asipat dijodohan. Ambika renggang dhisik wong ayu.

0: Ambigo.
1: Lu tetep derek dateng negari ngastinmu.
0: Ya, Ji. Wis kawetu tetapku yen to aku iki wadat.
2: Nang opo to sababe?
0: Dene si Adi pari kedah. Melu pun kakang marang negara Ngastina.
2: Prayoga mumpung durung tekan Ngastina, si Adi ayo. Ndak kanthi bali wae, tak kundurake. Swanana ngesan ingkang rama, sinuwun Prabu Darma Muka.
1: Rat, kula menika sanes putri Orean. Kula menika sanes wanodya ingkang enteng bobotipun. Kula menika sanes wanodya ingkang tanpa pangesti. Kula menika sanes wanita loro saudon telu saurupan. Kulo sanes wanodya sudra sampali matu kiling bali. Nanging menika putri ning Narendra ing kedah. Bawa leksana menopeng yang sampun kulo capaken. Sampun ngantos pola wali kedah kasembatan. Kulo nderek patuh Raden.
0: Amiko, we ngerti aku sapa?
1: Satu koraten tiwa proto.
0: Wajo gawe gempung, wong ayu.
2: Akhir wanto loyento, nipake tanganku marah sariramu. Tanganku luwung tak tatapake gunung karuan mbok ngrasakake.
0: Ayo, Yai.
2: Tak derekake kundur marang negara kasih tak suwanake ngersane ngrama aja nganti mengkone kowe kecilik wong manis.
1: Raden tetep nderek patuku Raden.
2: Apa kang tak cekel iki?
1: Menapa menawi patuko mesti jemparing menika kula kedah namung mundur semanten. Estining manah kula pejah wau sampun dados pepatanganing agesang. Menapa menawi patuko mesti jemparing menika kok lodah namung mundur semanten. Estining manah kula pejah wau sampun dados pepatanganing agesang. Mulai pancen patuku Raden Wantala badhe mejahi tiyanging tanpa dosa. Kula sampun mujuk lair sing batos Raden.
2: Ayu rupamu nanging dumadimu mau nglepeti dosa marang aku. Yen nganti pandhalukku mau tak turuti, cilik aku wani sesenggolan sarira gedene aku wani tak kelangan asmara. Palinaraka janan papan dunungku ana sawijining satriya kang ora bawa leksana. Aku amung njaluk kalan si Adi, alaksanan bawa leksanane pun kang dinaiki ayo, wong ayu ndak kanti kundur marang negara kasih tak suwanake ngersaning kang sinuwun Prabu Darma Muka Ambika.
1: Kula nderek patuko. Aduh, mengge sampun jongkongaken kula. Awrat kapuk bobot kula menawi kula dipun duwa-duwa mesti dawah Raden.
2: Iki apa?
1: menika pusaka panah.
2: Ambika. Mutap kecerita orungeh pasmone Raden Dewa Broto dibek angrasaken. Dateng pamutaing Dewi Ambika jerih lamun anurutana dateng sumpahe piyambak. Nanging welas lamun tatan ipun turuti menapa panyuwunipun Dewi Ambika. Orungeh goreh pasmone bro mijil kang ariwe. Saking seranduning sarira deres kaya dineres dadi lunyu denyo nyekeli kendenging langkat merutut tumama jajanipun Dewi Ambika seda kabisanan.
1: Aduh.

Atani. Ambiko, ambiko. Kumrobyos keringetku nelesi sarandoning badan. Nyenyeping panah ingkang wetak tantrolake ing kendeng. Kabeh teles awet saka wetuning keringetku nganti mrudut ora kenyono-nyono kowe tekaning pati ambiko. Latihan wis tekaning pati tak boyong kuandamu tak aturake kundur marang kasih.

tiba proto lu kowe sapa kula ing garwa punambika wo ambika kowe arep ngucap apa wong ayu ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka raden sampun keparengan nguntapaken pejah kula nanging raden kula prasetya mboten tumunten minggah ing kapa-kapa suwan pengayunan ning para dewa menawi mboten sareng sarimbit lan paduka raden. Aduh, biambi kowe iki kepiye? Dene caranipun kasembadan atur prasetya kula menika mincing menawi jagat sampun wonten pecah perang donya kaping sekawan ingkang sinebat Barata Yudha Jaya Binangun kula badhe manjan dhateng salah satunggaling manutya senopati ning Pandhawa inggih menika paduka raden badhe kula dherekaken sarimbit suwan pangayunaning para dewa.

atuktivo. O ambico piyakuti.

Kata Rito putri kali Dewi Ambiki. Miwah Dewi Rombolika dumugi negari Ngastina. Dening Prabu Sentanu sekadhawuhaken kalawan ingkang putra kali patutan lan Dewi Durgandini. Inggih menika Prabu Citragada Sumawana Prabu Widitrawirya kekalih. Mboten panjang yuswanipun, mboten kuwawiyang langgai dempar negari Ngastina wekasan sami seda. Sang Yasa tinimbalan dening ingkang ibu Dewi Durgandini nalika semanten anyarengi muksanipun Prabu Sentanu. Sampun ngantos kelajeng tures darah Barata randha kekalih. Dewi Ambiki miwah Dewi Rombolika kagarwa dening Raden Wiyasa. Dewi Ambiki patutan saduga midil kakung kekasih Raden Destarastra. Dewi Rombolika ugi patutan saduga midil kakung kekasih Raden Pandu Diwanata. Kaping tiganipun ana Abdi Padang ingkang dening Sang Ambiki linadosaken dhateng Sang Resi Wiyasa ugi patutan saduga midil kakung kekasih Raden Yama Widura. Sang Wiyasa tilar praja minggah ing pertapan Prabu Pandu Dewanata ingkang jumeneng Narendra negara Ngastina. Dewasaning Pandhawa Kurawa. Dewasaning Pandhawa Kurawa.

Merotka brayu si kro praktanyo swotomo tatanyo bagine podo lumayu salin mongso genti toro obah uwaing kanan nalika punika Raden Dewabrata wis madhep pandhita ing patapan Takandha peparap Arsi Wara Bisma. Nalika menika nyaringi nagari Ngastina wis ngantik jaman Pandhawa Kurawa. Ingkang jumeneng Narendra nenggih Prabu Suryudana ya Prabu Duryudana. Jeneng kaking mangsa kala wujud kauling para brahmana kasmadan jangkaning dewa gumelar kodrating jagat petah perang dunya ingkang kaping sekawan winastan Barata Yudha Jaya Binangun mungguing Kuru Kasetra enjing budal gumuruh saking nagari Wirata ingkang bala kuswabra busananira lir surya wedalira saking dalan idi arso madangi jagat duk mungup-mungup aneng putak ing wukir sumirat sumamburat kena soroting surya megolan gunung-gunung katarita kang ndawek wahana rata nenggih panengah Pandhawa sang Arjuna kinusiran dening apa Durwati dadi kandhek lampahing rata mulat parisaning Kurawa kang sanyata masih kulit daging piyambak

Arjuna. Pun kakang mesti bisa ngadapi perasaan yang hatimu sehingga siadi pidoro karono orawantolo nyawang bakal mungsuhi siadi kang nyatane dumadi ing antaraning guru kadang tua maris kulit daging santono lan moro tua Arjuna siadi aja ketambuan. Ayo, yai. Satu tol wis disik. Pun kakang nejo, rembuk wigati Arjuna.

0: pun kakang wis bisa ngaruhi lamun si Adi masih kapanduk ing rasa kesamaran. Apa lan priye karepmu Arjuna?
1: Koko Prabu,
0: menapa kula badhe saged anglepasaken marastra menawi kula ngengeti badhe mengsah kula menika salah satunggaling pandhita inggih pepunden kula, guru kula. Inggih menika panjenenganipun Kanjeng Eyang Mahatma Bisma ingkang sampun potang budi luhur dhateng para Pandhawa. Miwah menapa kula saged wantala nglepasaken marastra menawi kula ngengeti bapak

Aku Janaka ya. Aku dudu Janaka, aku anak ing Janaka, satriya ing Dasarata, kasihku Bambang Irawan, kuwi sapa? Kuwi selak. Pancen ya kowe Janaka, aku ratu ing kuwa barong jenengku Kala Srengging. Ayo Janaka, kowe biyen mateni bapak ibuku. Kang, kang.

tutuk mengo kaya gua ngakep mestakane Bambang Irawan. Arkata angunus turigo Bambang Irawan katamake jajane kala sengsengi betah sampeyan.

0: Perbandrung no.
1: Ula si nuan.
0: Aku lan jengan diko penbandruno jening sang matmo bismo kadawan dadi pengapit nggone matak suraning driyaja meneng Senopati. Menawa namung madhong parang paduka sinuwuning Mandaraka kula kecak kados pundi? Satriya Wirata tetelu tatae Seta Utara lan Wrasangka. Kang dadi pundhering Senopati Aden Seta pengapite Utara lan Wrasangka. Pengapit padha pengapit Senopati padha Senopati. Pak Tenggalangane Raden Utara Resi Druna Nrenggalangana si Wrasangka iki. Mau sami suci wang lampas ini.

raden Wrat Sangkayo tak tundung sangka payudan rata yudha wi Pandhawa lan Kurawa aja melu-melu Resi Truna kerang taplok empung pira jambul wanen ora ngerti tata tampanana iki.

jebul rame tenan Bronto Yudha. Budal sangka Mandaraka pamit ibuku meh ora pareng. Lha jebul Senopati Ngastina Kanjeng Yang Bisma mundur tandingi Satriya Wirata Seta ya. Konangan Rukmarata bengkak diadamu.

0: terus malah ngeliat orang moroto bos senur.
1: Jalan aku terbelatas ke tepok kulitmu. Orang sembuh tulen ewa-ewa ake tanding kawan kanjeng yang bismu. Gini yo, gini ngeruk moroto waktu kaning pati situ. Mau ngerti ngopo do bunga-bunga situ.

Gerabah depani Pantora Den Seta gugur pengawakku Sumonegoro. Pramantyo Narendra ing ndrati mapakaken Resi Bisma Sarwiastis Ndata Sakra.

0: Itu semaning kan keng jagat gelai-gelai bumi panuk semaning jajalan. Kowe pandit to murang toto, pandit to ngumuk angun-angun, pandit to ambyak awur-awur. Teko jebulan toto karo kondangmu, kowe mung trima mungsuh wadya tilik-tilik. Kaya mono gage tu mengo ngakoso, sambat to wong atuh lanang tu mungkulo ing pertiwi, sambat to ibumu. Bakal tak untapake sarana Sendoto Cakra.
1: Aduh, pukulun. Kula mung badhe kelapan pilih patuko pukulun Sang Nyewang Suman. Inggih pukulun Sang Nyewang Wisnu ingkang menang andum kabagyan. Bagyo kamayangan alasing manah kula menawi pejah kula ing mangke dipun untapaken awit saking daya pangwasipun Sang Nyewang Suman ingkang sampun sarira nata ing Durwati. Nanging kapal ngosa onteng penggalih sinuwun pilih
0: upamiyo ketemuan mekaten pecah kula wau maksih meto sambutan mekaten menggah larah-laraipun enguni kula nate amejahi bojo kula piyambak ingkang tanpa dosa ingin menika raja putri negari kasih putrinipun Prabu Darmamuka ingkang sesilih Dewi Ambika. Ingga sepriki nadyan sampun dimugining pecah nanging maksih marayang suksmanipun mboten tumunten suwan pangayunaning dewa menawi mboten sareng lan kula.

Sudrasno butuh yang matunun panjenengan tasih keparang nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta wonten ing adicara ringgit wacucal sedalu natas lagi nyuda pun tenje agem biar ini wacucal kulo sidik sawatawis agem ngaturaken kumandanging azan subuh ingkang wekdal enjang menika dawa tabu sekawan langkung selangkung menit.

Saudara-saudara putri muslimin muslimat, waktu di studio sampai datang tapu sekawan langkung selangkung menit, titiwanci kumandangin azan subuh.

0: Sutresno putra muslimin muslimat sampun kapiyarso kumandanging azan subuh kagem wewengkon Yogyakarta sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat subuh. Mugi amalipun ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kok sirna sipating Sri Kandi wenteh wujud tingkar
1: aku ambika. Ambika ora kake lepasno panahmu ambika, tak enteni ambika.

Dering sambi kol toro ayu podo santi pisan mertiko tetep mertiko nir ing sambi kolo tansah tondong rasane

Sumantan atur pasukatan kiran ringgit patucal wekdal meniko mugi-mugi saken datosaken syukur naning penggalih wosono sugeng bebisan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning duma.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluluri Putu Cawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang, seterusnya Butoyo. Salam jumpa bersama dengan saya Jordan Talaksaru. Kembali menyapa Anda di hari Minggu pagi, tanggal 31 Mei 2026. Semoga Anda dalam keadaan sehat, baik, dan saya doakan juga bagi Anda yang saat ini sedang lemah tubuh atau sedang sakit, seterusnya Butoyo, bisa segera pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Pagi hari ini Perempat RRI sudah siap menemani aktivitas Anda dimulai dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 12 malam atau pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ragam program diantaranya pagi hari ini seterusnya butuh ya. Di hari Minggu pagi segera kami akan hadirkan untuk Anda program Babakan Nitika Bacaan Katolik bersama dengan penyuluh agama Katolik Bapak Andrianus Wahyudi yang akan mengangkat tema bahasan Bela Rasa Marang Popodo. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

Batik Babagan Nitika Bejian Program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutrisno Budoyo Sugeng Enjing Berkah Dalem. Mugi Seh Wiloso Pangayoman Miwah Berkah Dalem Gusti Engkang Moho Mirah Lan Moho Asih Tansah Rumentao Tumrap Panjenengan Sedoyo Sak Meniko Soho Ing Sak Lami Laminipun. Sugeng Pinanggih Malih Kalian Kulo Andrianus Wahyudi Saking Kementerian Agama Kabupaten Bantul Wonten Ing Giaran Batik Babakan Nitika Becikan RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Ingkang wonten ing enjing menika kita badhe mirengaken

carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sutresno budaya, pungkasaning panglimbang wontening enjing menika, sumangga kita aturaken sembayang wontening ngarsa dalem Gusti. Konjo ing asma dalem Allah yang Rama, so yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin. Duh Allah sumbering asih tresno, katuntuna kawula saged long tinulung kanthi tulus, tebih saking pepinginan dipun alem amargi tumindak sae. Kabikao manah kawula supados saged tansah nyumurupi pasuryan dalem wonten ing dirinipun sesami ingkang betahaken pitulungan. Supados saben-saben kawula nindakaken pakaryan sae, senadyan to namung prasaja, tansah mujudaken katresnan dalem ingkang nyata. Sedaya menika kawula suwun lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Konjo ing asma dalem Allah yang Rama, so yang Putra, tuwin yang Roh Suci.

Matur nuwun sutresno Butuh Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kami lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini bersama dengan program Uyon Uyon Enjing. Gening Soron di pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 6 pagi nanti. Yang pertama dari Ketawang Gajah Endro, Laras Lentro Patet Songo, Kalajengaken Ladrang Luntur Se, Laras Pelok Patet Barang, Sugeng Mijangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kawasan di sekitar Dam Tungkak Brontokusuman Kemanten Mergangsan Kota Yogyakarta tampak lebih ramai daripada biasanya. Ratusan orang dari berbagai usia dan latar belakang tampak saling berbaur, menyisir bantaran dan memunguti sampah yang menyangkut di aliran Sungai Codi. Aksi gotong royong berskala besar ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot Yogyakarta bersama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, PD Muhammadiyah menerjunkan ratusan anak panti asuhan yatim putra serta menggandeng mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang tengah menempuh kuliah kerja nyata. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo pun mengapresiasi PD Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang berhasil menggerakkan berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa. Beralih ke informasi lain, perempuan sebagai mayoritas pengelola keuangan di dalam keluarga dituntut lebih dinamis dalam mensiasati masalah keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi yang ada. Andriana Wulandari mendorong masyarakat untuk mencoba memelihara ikan nila, ikan lele, menanam cabai maupun sayuran lainnya untuk dikonsumsi. Sementara itu, Dedi Prastiawan menyampaikan gizi ikan air tawar dan air laut sangat baik, mengandung protein dan banyak kebaikan untuk tubuh sehingga diharapkan akan mencetak generasi SDM yang unggul. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Morning topik kuning menarik hati ya, pokoknya apalane mung kuwi wae sing penting guyu ora tuku keplok ora tombo sing baku atine seneng. Pagi hari ini selamat pagi saya ucapkan untuk Sutrisno Butoyo dimanapun berada. Ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro ya, pagi hari ini yang menyapa Sutrisno Butoyo di jam 6 pagi di acara Matuk Gatuk. Salah satu program yang rame sekali kalau pagi ya, seterusnya butuh ya, sampai pekerjaan di rumah itu ditinggalkan dulu demi bisa masuk Matuk Gatuk. Kalau nggak bisa, adanya cuma nesu karo nesu gitu ya. Terus satu hari nggak karuan gitu kegiatannya. Jangan sampai ya. Tapi itu ada kejadiannya. Tapi semoga aja ya cuman buat ini doang lah seterusnya butuh ya. Buat seru-seru aja, nggak dalam keadaan nyata ya. Pagi hari ini sampai nanti jam 7 saya mau ajak Sutrisno Butoyo yang simple aja lah, kita mau belajar bahasa Jawa. Nah, saya mau ajak Sutrisno Butoyo buat kasih tahu saya belajar bahasa Jawa halus. Saya pengen jadi orang yang ngomongnya tuh nji pripun gitu, halus-halus lah Sutrisno Butoyo, enggak yang wah terus gitu. Sekali-sekali image-nya tuh yang bagus gitu ya. Enggak cuman wah terus gitu. Karena ya mau pensiun soalnya jadinya harus ngomongnya yang halus-halus gitu ya. Saking halusnya enggak kelihatan ya. Oke, Sutrisno Butoyo pagi hari ini saya mau ajak Anda untuk kasih tahu saya bahasa Jawa halus. Ini saya yakin juga banyak loh orang Jawa sendiri mungkin malah nggak ngerti ya bahasa halus dari pertanyaan di pagi hari ini. Tapi kita cek aja deh seberapa banyak yang bisa menjawab dengan benar. Kita nanti tes masing-masing di pagi hari ini ya. Kalau mau bergabung silakan di WA-nya 0895-0144-1066. Dicek tuh statusnya Perompat RRI Sutrisno Butoyo ya, sudah diupdate. Jadi kita nggak ada share-sharean lagi dikarenakan keterbatasan dari WhatsApp-nya, bukan dari kita. Makanya sekarang langsung di status. Jadi kalau mau gabung ya lihat statusnya. Kalau nggak lihat statusnya berarti nggak tahu nanti pertanyaannya apa. Kalau yang mau telpon juga boleh 0274-540-333. Pertanyaannya di pagi hari ini adalah Sutrisno Butoyo, tolong kasih tahu saya apa bahasa Jawa halus ya. Bahasa Jawa halusnya dari angka 44. Nah, 44 ini bahasa halusnya apa Sutrisno Butoyo? Coba kasih tahu saya. Tak buka teleponnya. Yuk. Siapa yang berhasil nomor 1? Halo, Sugeng Esok Maru Getuk.
1: Sugeng.
0: Waduh. Warga Kalasan iki kok ya wis masuk iki gimana? Nggih ya, Sugeng Enjang.
1: Ancang-ancang jam.
0: Waduh, kepiye iki ancang-ancang pedot iki Kang Gilas? Yes. Isin aku, halo Sugeng Esok Maru Getuk.
2: Aku ora njaroke lho Kang Gilas.
0: Iki sing medhotke Kang, sinyalmu dipedhotke karo Mbah Noyo iki.
2: Dasare kurang kenceng lek gocekan kuwi.
0: Oh, kalah karo wong gunung kok ya.
2: Ya kesel dewe.
0: Oh, padakan.
2: Padakan.
0: Ini Mbah Mugito?
2: Bener pas Yurgan kulak saru.
0: Sing dikulak kok kuwi ya. Kaya ora ana liyane, mbok kulak peyek ngono kuwi lho.
2: Ya ning kono kulak kae peyek.
0: Ah, wis kangen nih pengen mam peyek
2: iki. Ora meneh, ora gur pisan ning kono kuwi ora gur
0: pisan. Apa tak nginep apa ya?
2: Wis ora apa-apa. Ora pit-pitan ning gunung.
0: Ya sik tombah iki wektu. Aku aja arep pensiun iki.
2: Wah, aja sik
0: lah. Lho kok aja sik piye to?
2: Ya wis akeh sing do gunakke.
0: Ya ora, sik ana sing nom diganti sing anyar ngono kuwi lho. Sing
2: gunakke tenagamu kuwi.

0: tenang. Kaya apa wae ya. Ora ajarane Pak Yanto Pak itu ora apa-apa kok.
1: Ora apa-apa.
0: Heeh. Mm. Ya wis. Malane ndukung.
1: Ya wis tak dukung ya Pak Yanto ayo, Pak. Dukung, Pak. Mbak anawi barang kuwi
0: ayo. Ya moga-moga saya mlebu. Ayo, Mbah.
1: Pak Dewen, Pak Mursidi.
0: Heeh.
1: Karo Kiwira Gendeng.
0: Pak Mursidi nek gak iso mlebu menesu katoke ya.
1: Apa ya?
0: Mbok menawa.
1: Busuk kami
0: toh. Ora Pak Mursidi.
1: Ya gila-gila nomor sisi ora gila. Nomor telu bae.
0: Ya wis rapopo.
1: Bahasane papat-papat iki kawan doso sekawan.
0: Kawan doso sekawan. Nek kalih likur kalih?
1: Ya kuwi rolikur nek kalih likur.
0: Oh iya. Yo arep alus ya malah kleru ya. Ya siap.
1: Kawan doso sekawan.
0: Siap. Matur nuwun Pak Tony Boster.
1: Salam sehat.
0: Merdeka. Merdeka. Matur sembah nuwun. Mbah Tony Boster. Halo sugeng esuk matur ketuk. Yong Allah, iki ya Pak Bambang ongol-ongol. Kleru ya?
2: Nah itu tuh.
0: Gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah,
0: saya. Iya, saya penting iso mlebu, ya wis atine ayam, nyicil ayam.
2: Pendatangnya tadi jam 6 kurang lama.
0: Ayo Pak, jawabannya apa Pak?
2: Anu, sami Mbah Noyo wau.
0: Woi, napa niku? Sekawan doso sekawan.
2: Siap.
0: Sami-sami matur sembah nuwun Pak Bambang Sutarno sugeng esuk matur getuk.
3: Halo.
0: Lho ini mau WA atau mau telepon to?
3: Ya telepon lo wong iso mlebu kok.
0: Oh, ini lagi ngapain to Bu? Libur panjang to ini Bu?
3: Iya.
0: Mbok ke sini nilai itu lho.
3: Lah, ra tau kepethuk
0: ya. Ya makane ke sini mesti kepethuk. Iku rong mulih lho orang-orang ya.
3: Belum pulang?
0: Belum. Apa mau nganterin apa piye?
3: Kawani aku.
0: Jawabannya apa, Bu?
3: Jawabannya sekawan doso sekawan wae.
0: Wah, kok podo kabeh iki kepiye to ya?
3: Iki ora madakke memang ngono iku ning tempatku.
0: Mboten kalih likur kalih. Siap.
3: Itu cukup sehat ya.
0: Doanya
3: sehat.
0: Bu.
3: Doanya ya.
0: Oke, sehat juga ya, buat panjenengan keluarga.
3: Pagi.
0: Pagi matur sembah nuwun. Ketok ayo kegampangan po iki soalnya ya. Halo sugeng esuk maru getuk.
4: Sugeng.
0: Wah, ini kemana aja ya dari beberapa waktu enggak masuk. Masuknya cuma di Mocopat. Mocopat.
4: Ya enggak wani nyanyi barang kok.
0: Ngono apa?
4: Iya.
0: Oh, ya syukur kalau wani nyanyi masuk. Kabarnya gimana Mimilan Mintuno?
4: Gremet-gremet.
0: Loh, ini Ibu udah bangun belum, Pak?
4: Udah, itu udah di dapur itu.
0: Oh, lagi ini ya, masak-masak ya.
4: Masak-masak.
0: Yang penting enggak masak-masakan ya, Kung.
4: Iya.
0: Mangga, Kung.
4: Niku lho aja, niku kawan doso. Kawan sekawan doso gansal pun sudah setunggal.
0: Kok katanya
4: doso gansal pun sudah setunggal.
0: Kok katanya rada ribet ya?
4: Iya, rada ribet toh. Sami kalian sekawan doso sekawan.
0: Oke. Siap mau. Sami-sami, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo si Geng Esa mana getuk? Halo.
5: Jang masuk satu.
0: Nggih, monggo kali likur kalih masuk. Lho kok ketawa Pak Sumar? Sehat no. Jenengan mesti sehat to soalnya udah masuk to ini.
5: Iya.
0: Nek ora melu gedruk kaya Busri. Rasanya pripun Pak nek enggak bisa masuk itu? Rasanya gimana kalau enggak bisa masuk tuh gimana?
5: Iya, rada gonduk nih kan, Mas. Jangan gonduk tenan, Mas.
0: Masa toh?
5: Leres.
0: Sampai segitunya?
5: Nggih.
0: Wah, iki ono masalah.
5: Mlebetnya ten iki wah plong.
0: Plong.
5: Wis kan awan sore yo.
0: Wedur tau berarti nek enggak masuk sedina iki ketoke ora karuan.
5: Gonduk nih kan. Bujiri utami mlebet dulu.
0: Berarti acaranya sesok di rampung kayak aja ya Pak, marak kayak gonduk terus sih.
5: Cuaca redup aja.
0: Gih matur nuwun infonya Pak Sumar.
5: Kula badhe jawab. Sekawan doso sekawan.
0: Sekawan doso sekawan. Siap. Matur
5: nuwun Mas Yurda.
0: Nggih, sami-sami Pak Sumar. Halo sugeng esok mare getuk.
6: Matuk gonduk.
0: Iki ya rombongan gonduk ya wan iki.
6: Ora nek aku ora mlebu ya ora apa-apa.
0: Ora ora mungkin.
6: Enggak apa-apa. Tenan aku
0: insyaallah. Ora percaya.
6: Ora ora ten ora nasibe ora
0: mlebu. Nek Pak Yanto sik satunya lagi.
6: Ora wani
0: ayo cepet di komen.
6: Ayo Dik masuk Dik.
0: Loh, loh
6: ya kok, ya ora kon komen.
0: Kok manggile adik emang?
6: Ayo men kakak adik kakak to.
0: Oh ada yang kakak yang mana?
6: Ayo kakak karo adik. Engko ming paduru, ming paduru jenengan nek mlebu.
0: Oh, duwe kakang, duwe adik tapi ora ndek simbok.
6: Ora, simboke beda.
0: Aduh, monggo Kung. Sehat. Semua sehat Agung?
6: Ini dia ya salam nek mlebu iki mlaku-mlaku
0: kan. Iya, mlaku-mlaku kayak rari gitu loh, pisan-pisan.
6: Yo, wis aku tak melu jawab.
0: Apa Kung?
6: Ayo sekawan dosa sekawan ora melu-melu.
0: Siap, patang puluh patang ya. Nggih,
6: matur
0: nuwun. Waalaikumsalam. Halo, sugeng esuk matuk getuk.
5: Getuk, getuk, getuk, matuk getuk.
0: Nah, iki yo rombongan gonduk nek enggak masuk yo niki.
5: Iya ta? Rombongan gonduk ora lah.
0: Ora salah meneh. Yo ora ya, mungkin
5: gitu loh.
0: Yo ora mungkin ora. Kabarnya gimana Mbak Rambut Putih?
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
0: Gimana Mbak? Ini acaranya dilanjutke apa ora iki Mbak?
5: Ya dijak lanjut ke terus lah.
0: Oh iya, pokoknya
5: ngaduh-aduh wis pengin nelpon, pengin SMS, pengin WA kok. Ya dilanjut
0: ki lah. Acarane ngalahke pemilihan presiden ya, nek presiden meng 5 tahun iku wis mbuh wis pirang tahun iki.
5: Iya.
0: Apa-apa
5: ya mana.
0: Monggo Mbak Bus.
5: Melu-melu tegese iki jawabane ya sekawan dosa sekawan alias teh likur kalih kaping kalih.
0: Macem mana pula itu ya?
5: Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun, Mbak Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kalih likur kalih.
3: Sugeng.
0: Rais. Ngopo njok kaku ilang njok.
3: Aku ngalah.
0: Ngalah piye?
3: Karo Mbak Noyo ngalah.
0: Oh ngalah. Senajan dijongkong ke iso masuk meneh. Piye Kang? Jawabannya berapa?
3: Sekawan-sekawan. Aku gak podo.
0: Oke, siap. Matur nuwun. Ora lega nek ora mlebu meneh ya. Halo sugeng esuk matuk getuk.
5: Halo sugeng esuk matuk getuk.
0: Monggo kalih likur kalih. Laporan dulu.
5: Laporan dulu. Apa? 5 likur.
0: Apa dah 5 likur lagi?
5: Kali-kali, cocok kali. 3 likur, 4 likur, 5 likur.
0: Ya, 20, 1 likur, 2 likur, 3 likur, 4 likur, 5 likur, 6 likur. Oh no no baik Louis Jian. Sehat toh Pak Bambang?
5: Guyon toh iki, hiburan toh.
0: Sehat toh Pak Bambang?
5: Alhamdulillah sehat-sehat. Cok krungu ngolong-ngole apa ya?
0: Hah?
5: Cok krungu ngolong-ngole apa ya?
0: Ayo ayo. Ya kala-kala. Iki acarane apa terlalu gampang ya Pak iki ya temane ya?
5: Enggak, yang pasti itu terlalu menghibur.
0: Wah, terlalu.
5: Ayo. Aja hiburan tenan iki kok.
0: Oh, apa?
5: Ya bener sampean kan ora ono sing radio kok oleh nelpon guyon-guyon ngene iki. Ya ono ning piye gawe ya. Tetep si propat ngono lho.
0: Oh, gitu ya. Siap kalau gitu sesuk tak pensiun.
5: Waduh. pensiun gremeng pindah nang sebelah iki
0: ora. Tak pindah ning Radio Magelang wae.
5: Ora pindah nang sebelah iku.
0: Oh.
5: Aku mau ngira mau bengi aku njur Buyayu, mau Buyayu njur aku ngono malah ketendang.
0: Enggak apa-apa, Pak. Memang harus mendahulukan dulu.
5: Lah iya. Aku jajal meru ditendang ngono pancen lara ya. Ya kan iki mengepasi kae aku nek kok iki jajal tak ditendangi kompor ajane jengkel sebulane.
0: Lah nggih. Monggo. Nah,
5: aku tak jawab. Wani bau kadem iki kawan dodo kawan to. Nah aku kawan dosa langkung sekawan.
0: Oke, kawan dosa langkung sekawan.
5: Sekawan.
0: Oke, ini ya, baru nih. Ya, siap. Sami-sami, Pak Bambang ngolong-ngolong. Sugeng esuk maro getuk.
5: Kuwi lujeng enjing gaduh.
0: Wis, iki meneh.
5: Meneh. Buncang-buncang do diglundung ke.
0: Jane ngopo to Mbah Paimen kok jenengan kerap diglundung ke iki ngopo?
5: Anu pengburine piantun sing sugih ngendika.
0: Sing sugih ngendikane.
5: Ha nggih, dadine pinter saged ngendika kathah.
0: Oh alah, kathah napa? Kathah napa kati?
5: Ngoten niku. Niki pikantuk salam saking Pak Sakirman kali Pak Yono Pedes.
0: Nggih, salam kembali. Panjenengan sekeluarga sehat to, Pak De?
5: Alhamdulillah mbregeng.
0: Aku ki kangen momo ya kok ora tau mlebu meneh ngopo ya iki?
5: Mboten teng riki teng inggil e.
0: Oh, jeleh po ya.
5: Wis teng kalibron.
0: Oh.
5: Esuk kula kene mriki nek purun.
0: Oke.
5: Nggih, kula tak kek jawab. Kawan dosa sekawan nek temburi niku ya mung melu-melu.
0: Oke.
5: Mboten mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak De Kemin. Halo, sugeng esuk maro getuk.
7: Sugeng esuk maro getuk.
0: Karena masuknya keren-keren, dah nanti aja ya, Bu.
7: Ya kalau-kalau ini ya terlambat toh ya.
0: Aduh. Gusti. Nah, ini gimana? Kalah likur kali?
7: Ora, kok wet. Wali kota menyapa kok mendelik ini ngendi?
0: Kapan?
7: Wali kota menyatakan ora penjenengan.
0: Ya memang pengen tak apusi kalau-kalau Bu.
7: Nek sing ngrungokke nganti jinggleng.
0: Lah ngopo kok jinggleng?
7: Saya gur kepengin ngrungokke swantene wae.
0: Ora saiki kula nggih dikurang-kurangi Bu le siaran sakniki. Nggih. Nek iso seminggu sepisan ngono kuwi lho.
7: Padune wong keset.
0: Wo nek ngono kuwi njok diomongi keset ngono kuwi lho wis jian.
7: Nek wong keset ya salah-salah ya tembunge ya ngono kuwi.
0: Apa nek iso iki seminggu iki suarane metu terus apa ya?
7: Ha iya.
0: Pengen. Wah ciloko iki ngene iki. Sehat Bu Dwija?
7: Paling jeng pengestu nipo nek dasem penjenengan sak keluarga lak dhe sami.
0: Sehat semua.
7: Dengan to.
0: Nggih sehat napa meneh nek diparingi harta.
7: Ora kene anenge sur bangsane brongko.
0: Nggih. Ngono kuwi lho. Kene nggih nampi hasil bumi kok Bu.
7: Lah ya sing reproduktif.
0: Monggo jawabannya berapa Bu Dwija?
7: Nggih kados wonten WA wau kula sampun ngaturi WA.
0: Napa niku?
7: Idem.
0: Idem niku pin napa?
7: Sama dengan di atasnya.
0: Oke, siap.
7: Sekawan dosa sekawan
0: komplit. Oke, siap. Nggih.
7: Matur nuwun dina.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun. Je, matur nuwun Bu Dwija. Halo, sugeng esuk maro getuk.
8: Sugeng esuk maro getuk.
0: Moh.
8: Awak to digrundung kok moh iki piye?
0: Oh, oh. Mas Yudi gimana? Dagingnya masih banyak enggak?
8: Oh, masih.
0: Masih.
8: Iya.
0: Di kapake, Mas?
8: Di dereke.
0: Apa aku kleri takon, Pak, ya iki?
8: Ya kleru.
0: Oh kleru ya, kudune kepiye le takon ya?
8: Kok tak kok dikapak, kan kapak-kapak ya mleng
0: wae. Ora iki mergo kakean guyon makane nek ngomong kira sambung ngene.
8: Wah.
0: Iki radio kok isine meng guyu wae.
8: Ngono ora do ngrebut nganti dire wangi bayar wis do gelem.
0: Makane bingung ya propapa dine sing abot-abot, dine sing bagus-bagus dora payu e.
8: Itu Mas Jordan wah nggih pertanyaan ya. Lu jual sampean iki ngene nek pertanyaan iki dadi lucu do. penasaran toh mas.
0: Lho kok penasaran pe itu ya?
8: Lang, lang jawab 25 benar tadi.
0: Lah, yo kan selikur, rolikur, telulikur, patlikur, limolikur, bener toh?
8: Oh iya, deh, aku telah telung puluh likur.
0: Ah, telung puluh likur, yo no toh. Kok aku disalahke terus toh iki? Aku tak mulai wae nek ngene iki.
8: Ya, yang penting kabarnya sehat nggih
0: sekeluarga. Sehat semua Mas Yudi. Monggo.
8: Iki jawabane kok ya sekawan dosa tambah sekawan.
0: Nah, sekawan dosa tambah sekawan. Oke. Okay.
8: Langkung sekawan kaya mari mbangun nek langkung iki liwat.
0: Ah, orang nganggo derek wae iki. Sekawan derek langkung sekawan.
8: Agar banget ora dewa iki. Itu matur nuwun Mas.
0: Siap, matur nuwun. Mas Yudi nggih. Sugeng esuk maruh getuk.
9: Alhamdulillah. Iso nyantol.
0: Iso nyantol. Sop, ayo Bu, sing liyane sing udung iso diece Bu.
9: Rawani. Bu, Mas, aku rawani Mas.
0: Lho ora apa-apa tak backup.
9: Mbak aku nek ketemu aku ming dok. Ndak ih aku ki wong cilik ya arwah
0: diwani. Heeh. Kok cilik pripun wis ora udah orang tua kok udah simbah-simbah kok
9: yo. Kan wonge fokusur tubuhnya cilik.
0: Oh gitu toh?
9: Iya.
0: Oh.
9: Berat badanku ki ming 37.
0: Alah alah alah.
9: Cilik banget aku ki.
0: Itu kalau belum makan ya.
9: Oh, makan ya ming mboten tambah.
0: Oh, mboten tambah. Paling ya pirang on ngono ya, Bu.
9: Iya, iya. Mas, cuaca kini sudah mau terang lho, Mas.
0: Nggih, matur nuwun infonya Bu Sukar. Nggih.
9: Kula nderek nganu wae kok, Mas. Hmm. Apa niku idem?
0: Idem sinten?
9: Idem jenengan.
0: Lho, kula belum jawab kok ya.
9: Ha, mangke lan jawab kan engko. Oh. Paling yo tak jawab ming nderek papat-papat sekawan-sekawan.
0: Oke, okay, siap.
9: Ngaten mawon. Pun burine mangke ndak mboten nyantol. Matur suwun,
0: Pak. Sami-sami. Matur sembanun. Halo sugeng esuk mare getuk.
10: Sugeng njing patuk getuk.
0: Nah, niki Pak Rukun Werdon apa Pak sinten?
10: Mariono.
0: Mariono saking
10: Ngajing Wedan.
0: Nah,
10: Wang Gamping Sleman Mayu.
0: Nggih. Nggih sugeng ambal warsa nggih Ki Rukun. Cekep.
10: Heeh. Iki pas metu kula minggu kon ngene.
0: Heeh.
10: Nggih, cek bantakan
0: iki. Oh gitu. Nggih, monggo ki jawabannya.
10: Jawaban kula nggih sekawan dosa sekawan.
0: Sekawan dosa sekawan.
10: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun. Sugeng esuk mare getuk.
11: Sugeng enjang aduh gaduk masukkan talang sorun
0: gih sugeng enjang ibu mau jeda lo padahal
11: di jeda rasik tuh aku mbonceng sopo-sopo menjibuk beneng dalang terus
0: ya. Aduh wis tak jeda war mau di jeda padahal ini alhamdulillah
11: aku terus mayu dewi dengan RR
0: ini. Oh nganti bingung
11: orang gulik boncengan
0: yang penting orang gedruk ya bu
11: ini.
0: Kabarnya gimana Bu Sri?
11: Ya.
0: Kabarnya gimana?
11: Kabar ya, baik, sehat.
0: Sehat, nggih. Satu minggu ini udah marah berapa kali?
11: Ya.
0: Satu minggu ini udah lu diro inggilnya berapa kali?
11: Peng piro ya?
0: Peng akeh ketok e.
11: Ya wis kawanan kok Mas ya wis rapopo.
0: Ya wis enggak apa-apa ya, Bu.
11: Nggih. Monggo. Sing penting iso mlebu ngene iki seneng irat
0: umrah. Oh iya. Padahal meng acara kok ngene ya, Bu.
11: Nggih.
0: Monggo jawabannya apa Bu Sri?
11: Jawabane laporan cuaca rumiyin
0: mau ning
11: dendi mendung emang.
0: Oh, pasti njen mendung.
11: Saya padang iki kok njur saya panas-panas ngoten.
0: Lengin njen jam pinten? Lengin njen jam pinten?
11: Jam pira saya mau
0: kelar. Nah, coba diinjen lagi sekarang udah cerah belum?
11: Langgo malah iki marahi
0: ya. Ya, jawabannya berapa, Bu?
11: Ya, jawaban kula sekawan dosa sekawan.
0: Oke, siap. Monggo lanjut tumbas sayur.
11: Nggih,
0: monggo lanjut blonjo. Halo, sugeng iso maru getuk.
12: Sugeng iso maru getuk. Alhamdulillah rungono jeda. Awas terdetek lagi mau
0: eh. Awas terdetek ya.
12: Awas ketemu Mas Jordan ayo jeda ya. Kau tak tinggal kamu lalu posisi engkau marah kau mana? Eh, yang penting kau mana ni orang.
0: Langgeng.
12: Orang apa sih ngoding? krungu suwantene Mas Dodan, sing penting mugi-mugi tancah sehat ya Mas Dodan.
0: Amin doanya Mas, pokoknya sehat semua. Panjenengan nggih sehat to?
12: Pengestinipun alhamdulillah keluarga kita sehat alhamdulillah. Lele buruk to keri ya niki wong karang ya sempat berulang kali ya.
0: Oh gitu.
12: Anan, mangke kula nyuwune sekawan dosa sekawan mawon.
0: Oke, sekawan dosa sekawan.
12: Nggih, ngoten nggih mawon ya Mas Dodan.
0: Sami-sami. Lestari budayaku. Halo Sugeng esuk maro getuk.
13: Halo Sugeng esuk maro getuk.
0: Wah, kok ya iso urutan ki ya?
13: Cuma nek dijedhe tak parani.
0: Kok ngopo dijedhe?
13: Wong sing wingi wis ditibuake ping papan badan cemlebu. Ini kita jeda duluan kita dengan lampu. Wah, itu adalah tak puara ini si Jorgil ini.
0: Jorgil
13: saya susah, saya ngelumbong-lumbong.
0: Aduh, wong ngarap jeda kok ya raoleh ini kok piye.
13: Saya mau ada waktu ini kok ya.
0: Wah, ini saya harap waktu ini, ini harap neng sari taman sih ini.
13: Ya, kok sore ini tengah-tengah nanganu ya.
0: Ya. Siap.
13: Kok santai ya.
0: Ketemu neng asem ya mas.
13: Ngopi-ngopi.
0: Sehat Mas Ipul?
13: Alhamdulillah, pengajian pun kami sehat.
0: Mugi-mugi
13: Mas Dodan kita berikan sehat keluarga.
0: Amin, doanya. Monggo jawabannya.
13: Mas Mamat kan teman mugi tanya sehat keluarga Mas Mamat.
0: Oke. Monggo.
13: Padahal kita jeda tapi nggih.
0: Heeh.
13: Ya, tenang lagi.
0: Iya. Lah kamu kan dadak ngurus jeda iki.
13: Lah tapi aku yo ngene iki dijedakake.
0: Oh iya. Bari iki jeda.
13: Anu, Gus Utami, luwe panas ae sampe mlebu bu. Yaku niku. Panas sampe ngene iki piro ning nek ae sampe mlebu telepon iki luwe panas.
0: Ora meng atine karo pikiran ya.
13: Ora ana bari iki jeda ya Mas ya.
0: Ya bari iki siji ne, bar kuwi dijeda.
13: Aku tak jawab kawan dosa luwehipun sekawan.
0: Luwehipun sekawan. Siap, matur nuwun. Lestari budayaku. Matur sepan nuwun. Ya, kita jeda dulu Sutresna Budaya. Enggak kerasa udah 6.30 nih. Nanti saya kembali lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Matok Gatok.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini, Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
4: Setelah sambutnya kita update informasi dulu ya. Ini terkait dengan pembangunan sekolah rakyat. Kalau kemarin ada Koperasi Desa Merah Putih, ini salah satu program juga dari pemerintah Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Mas Raka Buming Raka gitu ya. Nah, sekarang mereka sedang membangun yang namanya sekolah rakyat seterusnya butuh ya. Di Jogja tepatnya, di daerah istimewa Yogyakarta, ada di Kelurahan Gulurejo. Mungkin warga Gulurejo, Kapanewan Lendah, Kulon Progo pernah melihat atau tahulah gitu ya, yang namanya sekolah rakyat yang dibangun di sana. Saat ini masih dikebut pengerjaannya dan sudah mencapai progres sebesar 71,9%. Jadi proyek ini difokuskan pada detail arsitektur, landscape, serta instalasi listrik dan juga air. Ditargetkan sih 20 Juni ini selesai seterusnya butuhnya. Jadi pemerintah setempat ini juga menargetkan sekolah ini dapat segera beroperasi penuh saat tahun ajaran baru dimulai pada Juli mendatang. Dan untuk mengejar target tersebut, manajemen ini menerapkan sistem kerja non-stop seterusnya butuhnya hampir 24 jam. Ya ini kalau dihitung-hitung sekarang berarti tinggal 20 hari lagi lah. 21 hari kurang gitu ya. Luar biasa nih, bangun sekolah 20 hari nih, ngalahin Bandung Bondowoso nih seterusnya butuh. Ngikut-ngikutin Bandung Bondowoso ya. Yang terdiri dari ada 1.206 pekerja yang telah dikerjakan, yang terdiri dari 25% tenaga lokal Kulon Progo, sisanya dari Jawa Tengah serta daerah lain. Jadi jumlah tenaga kerja ini direncanakan juga akan terus bertambah secara bertahap sesuai kebutuhan di lokasi guna mengatasi ketatnya persaingan pemenuhan tenaga proyek. Gitu updatean terbarunya ya seterusnya Butoyo. Sekarang saya geser dulu baca WA yang sudah dikirimkan. Bahasa halusnya dari 44 itu apa? Yuk kita cek dulu jawaban yang sudah dikirimkan di 0895-0144-1066. Ini ada siapa nih? Pak Untung ya. Pak Untung, ini jawabannya patang doso sekawan. Ada Bu Mami di sana jawabannya catur doso catur. Mbak Anggun jawabannya nol, tidak tahu saya. Salam buat di Olivia. Ada Pak Untung Rarjo sekawan doso sekawan. Bentar ya. Ada siapa lagi? Pak Agus Prastowo kawan doso sekawan. Pak Frans di Wonosari jawabannya kawan doso sekawan. Yang penting gabung, siap kebaktian minggu dulu. Selamat beribadah. Lanjut lagi, ini ada Mbah Jio jawabannya alus. Loh, piye ki kok alus iki? Bukan bahasa Jawanya halus ini Mbah Jio yang dimaksud. Pak Amin di Sewon jawabannya catur doso catur. Ibu Eni di Taman Tirta sekawan doso sekawan. Pak Sutarno jawabannya sekawan doso sekawan. Pak Toyo di Ngluar jawabannya sekawan doso sekawan. Bunda Sofi Karisoka jawabannya apa nih? Sekawan doso sekawan Mas Jordan. Gey, Mbak Suro Hargolawo jawabannya sekawan doso sekawan. Bu Yayu Jalan Pasir sudah. Pak Ferry di Gunung Kidul jawabannya sekawan doso sekawan. Mas Teo di Magelang jawabannya sekawan doso sekawan. Mas Pretty Plain jawabannya kawan doso sekawan. Pak Damaskus jawabannya sekawan doso sekawan. Sugeng Enjang sugeng tugas Mas Jordan. Gey, ada Bu Esi Kulon Progo jawabannya kawan doso sekawan. Terus siapa lagi nih? Bu Widyaningsi sekawan doso sekawan. Bu Ningsi Wonosari jawabannya kawan doso sekawan. Abah Sarjiman kawan doso sekawan. Pak Indra Sutapan deren jawab kawan doso sekawan. Siap. Ada Bu Eli jawabannya dari nunukannya Suking Ijeng Mas Jordan sekawan dodo sekawan. Dodo? Aduh ya guys, dodo mentok ya. Mentok atau mentok ya. Yurati jawabannya sekawan doso sekawan. Ada Bu Pipit jawabannya kawan doso sak konco alias sekawan. Oke, siap. Baik, lanjut lagi Bu Salama. Sekarang ini masih nak jawab sekawan doso sekawan. Mas Adi Gamelan jawabannya sekawan doso sekawan. Ada Pak Parno di tempel jawabannya sekawan doso sekawan. Pak Kartiman jawabannya sekawan doso sekawan. Mas Guru di Kadipiro jawabannya sekawan doso sekawan. Bu Dewi Budia jawabannya sekawan doso sekawan. Ini gak ada namanya. Pak Purnama Hadi bener gak ya ini ya? Kawan doso sekawan. Bu Sarmiatun Jalan Dendres kawan doso sekawan. Mbah Bejo kawan doso sak rencang. Ada Mbah Mulya Nogotirto sekawan doso sekawan. Bu Yuliana Widiyati, sekawan doso Mas Jordan. Pak Tujuh tadi sudah. Pak Cahyadi Gunung Kidul sekawan doso sekawan. Mbah Giman sekawan doso sekawan. Mbah Lantawak Bantul jawabannya sekawan doso sekawan. Ibu Partina sukingnya Mas Jordan di lingkungan sekawan doso sekawan. Kita cek dulu voice note nya. Ada Pak Suryo ngirimin voice note.
5: Mado gaduk Mado kota masuk Mas Jordan. Jawabannya kawan doso sekawan. Siap semangat. Maturun, salam budaya.
4: Nggih, lestari budayaku. Kang Min.
6: Sugeng iso matur-matur sugeng kenjang Mas Jordan talak sarung kula Kang Min saking yojoran kula Triwidati Pajangan Bantul. Jawaban kula nggih menika sekawan doso sekawan. Ngeten Mas saking kula.
4: Siap.
6: Mungkin kita sampai dengan kesehatan. Salam budaya.
4: Lestari budayaku. Mami Sortalo.
7: Kok maduk gaduk Mas Jordan ganteng bagus. Mami Satika masuk nggih. Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah muah muah muah.
4: Nggih.
7: Pendengare sehat, pendengare sehat. Eh, kula tak melu jawab. Niku sekawan doso sekawan. Ngoten mawon.
4: Nggih.
7: Ngoten basane Jawa alus.
4: Nggih. Matur nuwun Bu Warini.
8: Halo Mas Yordan, sugeng enjing wonten ing Matuk Gadruk.
4: Enjing
8: berkah dalem.
4: Berkah dalem ugi Bu.
8: Sugeng makarya nggih.
4: Enjing
8: salam sehat kagem keluarga tansah binaringan rahayu wilujeng. Niku kulon derek jawab basa jawinipun sekawan doso sekawan. Bener luput sing penting kulon derek absen. Matur nuwun.
4: Nggih.
8: Salam budaya.
4: Lestari.
8: Ugi salam sehat kagem sedoyo warga pro empat ing pundi kemawon.
4: Matur nuwun. Lanjut lagi ada Pak Supoyo.
9: Sugeng enjing Mas Jordan kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rezeki. Jawaban kula menika kawan doso sekawan. Jawaban kula mekaten lepat nyuwun ngapunten bakune ngguyu ora tuku.
4: Nggih.
9: Seneng atine keplok ora tombo lan tansah goes nggih Mas. Jurdan kula ibadah. Niki kula badhe ibadah enjing menika wonten ing gereja. Matur nuwun.
4: Nggih, sami-sami selamat ibadah Pak Supoyo. Ada Pak Tupar.
10: Sugeng enjing matuk ketuk. Sugeng enjing Mas Jordan talak seru. Kulo tak jawab pertanyaannya nggih. Jawabannya nggih sekawan doso sekawan.
4: Mawon
10: Mas Jordan niki radio kulo tak urip ke wiwit Mbak Andita tugas wingi tengan engko bengi Mas Jordan. Matur nuwun.
4: Nggih, mantap jiwa, panjer terus pokoknya ya. Kita buka telepon lagi mangga seterusnya bedhe 0274540333 sugeng isuk matuk gethuk.
11: Sugeng isyo maco geco.
4: Yuh, ngalah-alah-alah. Benges ping.
11: Benges abang saya ini
4: ganti. Wah, gonta ganti. Bok kali-kali ireng itu loh, Bude.
11: Besok, nek misalnya satu kulit tak gawe.
4: Ora nek bengese sing apa ombre ombre kae, kaya wong sakit kae.
11: Masyaallah, endale ndelok apa bedo ora.
4: Ini mau ngapain ini?
11: Ini mau jingkling-jingkling, ngeteni kejam 6 mawon jang-jang cecekia malah.
4: Nek jingklek ya enggak pakai dandan to ya wong arep jingklek kok ya.
11: Lah ya ora apa-apa, engko nek ketemu dada didune.
4: Oh, senengane ngono kuwi to ya budhe iki. Gusti Allah.
11: Iki-iki papat-papat dadi wong. Sing ndang apa nang satu. Sekawan dosa sekawan.
4: Sekawan dosa sekawan.
11: Nggih.
4: Siap.
11: Niki gandeng kula niku pun ajeng ngeslah moto.
4: Waduh.
11: Kula tak nyuwun pamit par.
4: Monggo nderekke budhe. Dadah. Lanjut lagi sugeng esuk maru getuk.
1: Sugeng enjing matuk getuk.
4: Momo. Mo?
1: Halo.
4: Iya, kamu enggak di tempat Simbah ya?
1: Iya.
4: Kenapa?
1: Sekolah.
4: Oh, sekolah. Ini sehat toh, Momo?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Bapak Ibu sehat toh?
1: Sehat.
4: Sehat. Apa le jawabane le?
1: Kawan dosa sekawan.
4: Oh, ono sing bisiki toh kuwi? Konangan. Nggih, dicatat ya, Om catat ya.
1: Iya.
4: Matur nuwun toh le. Dadah. Nggih. Oke, Momo akhirnya masuk dhewe iki. Halo, sugeng esuk maru getuk.
12: Sugeng en. Matuk getuk.
4: Wis kepiye?
12: Sugeng en. Aduh, jeten kula sari.
4: Aduh, saya nambale mumet iki. Ora ketemu tombone, ketemu penyakite iki.
12: Penyakit itu penyakit
4: yang marah dia horek. Oh, dia
12: ngeri melebu, kabeh marah
4: yang mumet. Pada ke son horek. Pada ke son
12: horek. Ini ada loh mas, yang protes. Oh, nak melebu suwe. Ternyata aku nunggu dia ya, ke jungkel ping telu loh.
4: Sapa? Sapa wangnya? Disebut saya ini. Ngerapa pemen rame sisan?
12: Aku ra golek musuh.
4: Aku goleki, tak goleki. Nek ra gelem golek dhewe tak goleki, ayo.
12: Emah,
4: aku golek seneng. Emah kaya sapi wae.
12: Aku mau wis lepedot ping 50 buntet pokoke
4: oh,
12: aku.
4: Oh, nganti kali likur kali.
12: Ya pokoknya jawabanku.
4: Apa Mbak Ana?
12: Satu likur kali dua ditambah dua sama dengan sekawan dosa ditambah sekawan. Ya iki aku tak iki ya tak nyebut itu ayah kandung saya itu.
4: Apa tuh?
12: Muli. Ngaku ayah kandung kok ratau disebut.
4: Nah.
12: Itu untuk Bapak Mursidiku, mudah-mudahan diberikan kesehatan.
4: Amin. Ini
12: Bapak kue, Bu.
4: Oh, oi.
12: Mbak Naya sudah masuk?
4: Oh, sudah tadi.
12: Oh, aku tadi belum
4: dengar. Disi.
12: Aku baru masak tongseng tadi.
4: Nah, tongkara seng.
12: Tinggal nabok kowe.
4: Tongkar sing dicampur kok dadi ra enak ya.
12: Lah dipaet wis ngono wae nek nang diriku ngendak ra omah.
4: Matur nuwun.
12: Cintaku Mas Momo juga spesial.
4: Nggih. Apa ya? Enak karo enak dicampur kok malah dadi ra enak ya. Halo sugeng esuk maro getuk.
13: Isu-isu mangan getuk.
4: Nah, ora mangan tongkar seng. Monggo Pak Muladi Sari Taman.
13: Sari Taman.
4: Gardu relax pokoknya.
13: Aduh, santai dulu deh.
4: Santai dulu deh. Gusti Allah, iki aja disebut-sebut kene ning radio liya lho, Pak.
13: Iya, ora.
4: Iki ndak mungko malah. Rombongan mumet masuk.
13: Oke, daging kurban.
4: Nah. Nggih, monggo Pak Muladi.
13: Iya, aku tak jawab. Empat-empat ni tu, bosu jauh ni ya. Sekawan dosa langkung sekawan. Makatan mawon
4: Mas
13: Jordan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sugeng esok matuk getuk.
14: Matuk getuk.
4: Wah, ini jane kepiye to? Arep WA apa telepon to?
14: Hah? Ora mantep.
4: Ora mantep.
14: Ya mau mengantisipasi nih kalau masuk.
4: Oh, nek
14: lagi bisa masuk.
4: Orang mantep nak yo dalang toh.
14: Dalang ora ono mantep.
4: Lho, ada to Malang, Malang dalang.
14: Wes sedo.
4: Oh, pun sedo. Nggih. Menika kalih Pak sinten nggih?
14: Pak Manep. Sing enom wae.
4: Oh, Pak Sedep mantep. Monggo Pak Amin.
14: Monggo Mas Aldi mlebet.
4: Oh, ae Mas Aldi iso mlebu ora ya iki?
14: Tak dongake iso, Mas.
4: Oke, siap.
14: Jawaban kula padha ngene WA, Mas. Okay. Niku basa kawine alus dhewe lho, Mas.
4: Nah,
14: ini basa asline niku sing paling alus.
4: Napa niku?
14: Catur dosa catur.
4: Catur dosa catur.
14: Basa kawi.
4: Ki saking alusnya ra ketok ngantian ya. Matur nuwun, Pak Amin. Monggo di belakang Pak Amin masih ada waktu nih seterusnya budaya. 0274540333. Sugeng isuk madu getuk.
15: Sugeng madu getuk mayur.
4: Injing ngaturaken pangabekti ingkang sepisan Romo sehat nggih.
15: Min dawah sami-sami.
4: Injing. Kok dawah mo?
15: Lagi dawah.
4: Oh. Makanya kok dawa?
15: Mungkin bahasa Jawi.
4: Oh nggih. Wis kepiye to penyera konsisten iki, Win? Mo sehat ya pokoknya ya.
15: Alhamdulillah, majurkan sak keluarga bisa sih.
4: Iya, sehat. Pun medal dereng niki, Mo.
15: Sinten jero gedung.
4: Oh, gedung. Gedung.
15: Lenggut-lenggut.
4: Oh iya. Nggih, monggo Mo, jawabannya apa, Mo?
15: Anu derek, anu kawan doso langkung sekawan.
4: Kawan doso langkung sekawan. Siap Mo.
15: Matur.
4: Sami-sami. Satu lagi yo. Halo sugeng esok maru getuk.
16: Matur gatuk.
4: Wis ki penutupan iki.
16: Nggih ta apa?
4: Oh au. Oh, mau cukup nek diteruske nabrak jam 7 mengko iki.
16: Oke. Beh dari absen mawon saya anu sami leres niku jawabe pun.
4: Coba tanya lek gono sik.
16: Lek gono niku pun manut tesih film. Kalau tenan gen mantenan.
4: Oh ngaten, nggih, siap Pak Sawiyo.
16: Matur nuwun.
4: Sami-sami. Pun cukup ya seterusnya budaya kita baca WA lagi. Ada Bu Wigati ono sapa? Kok alus sih jawabannya? Ini salah baca nih kayaknya ya. Bu lagi Pak Trimoyadi dikerja jawabannya apa nih? Sekawan doso sekawan. Ini dari siapa ya? Pak Mugi. Siapa ini? Oh, Pak Mugi beda lagi ya ini ya. Jawabannya sekawan doso sekawan. Pak Mugi Sendang Mulyo minggir nggih, matur nuwun. Pak Janu jawabannya sekawan doso sekawan. Mas Arif jawabannya sekawan doso sekawan. Mbak Cindy jawabannya sekawan doso sekawan. Pak Eko Mulyono jawabannya kawan doso sekawan. Mbak Azumi kawan doso sekawan. Lulu jawabannya apa nih? Kawan doso papat. Oke, Pak Anton Rianto jawabannya kawan dasar sekawan. Umi Narti di Keluar Magelang jawabannya kawan doso sekawan. Pak Sudarmono jawabannya apa nih? Apa nih tadi? Kawan doso sekawan. Ibu Wagimo jawabannya kawan doso sekawan. Pak Enggar jawabannya kalih likur kalih ping kalih. Bu Tutik Jogoyudan jawabannya kawan doso sekawan. Pak Kasiono sekawan doso sekawan. Ki Juwaraya jawabannya kawan doso sekawan. Bu Radmini jawabannya kawan doso sekawan. Pak Sutrisno Digamping kawan doso sekawan. Pak Gading catur-catur. Gaida Aida tau dari luar Magelang. Jawabannya sekawan dosa sekalang. Sekawan. Pak Agus Sutrisno sekawan dosa sekawan. Pak Samta Gunung Kidul sama. Mbak Popi juga kawan dosa sekawan. Pak Suhardono Rajo kawan dosa sekawan. Bu Hartini kawan dosa sekawan. Pak Budi Santoso kawan dosa sekawan. Bu Utik di Sleman Patang Puluh sekawan. Mbak Vina Ayo boys kawan dosa sekawan. Mas Gilang dari Galur Kulon Progo sekawan dosa sekawan. Bu Yani Ase jawabannya kawan dosa sekawan. Ini yang voice note yuk kita dengerin dulu ya seterusnya budaya.
17: Ugeng Enjang Mas Jordan
4: yang
17: tugas. Nah ini ku boso Jawa halusnya napa nge.
4: Nah
17: sekawan dosa sekawan napa nge. Ini ampun dihubungi aro pasal loh Mas. Pasal KUHP ini 44 kudu digowo ngalor teng pakem.
4: Oh toh.
17: Alias orang tidak waras atau ODGJ.
4: Oh gitu toh.
17: Niku Mas Jordan sugeng makaryo matur.
4: Lagi ngerti. Kinuun Mas Kawri Jomba Suro.
5: Sugeng Enjang Matuk Gatu. Sugeng Enjang Mas Jordan absen. Nek nontri sik wis adem iki telung dina rada tonjo ademe nggih. Aku pertanyaane ora ngerti, jawabane manut wae wong ya nang status ora jedul iki ya dengarin Mas Jordan. Wis ngoten mawon nderek idem sing arep-arep. Sugeng ayahe tugas sehat selalu. Matur suwun.
4: Sami-sami, Bu Tarmi.
18: Sugeng esuk matuk gaduk Mas Jordan iki Bu Tarmi nderek jawab nggih. Kawan doso sekawan matur suwun.
4: Sami-sami.
18: Matur gaduk Mas Jordan.
4: Nggih, nuwun Bu Naomi.
19: Berkah dalem.
4: Ji, berkah dalem mugi.
19: Sugeng matur gaduk Mas Jordan. Ibu jawabnya kawan doso sekawan, ji.
4: Siap.
19: Nyun pangapunten, nika badhe siap-siwat. Siap-siap datang gerijo.
4: Nggih.
19: Gusti berkahi nggih Mas Yurjan.
4: Gusti berkahi ugi Bu.
19: Amin.
4: Nggih, matur sembah nuwun. Lanjut lagi Pak Sumardiono.
20: Sugeng enjing matuk gaduh Mas Yurjan.
4: Nggih.
20: Nderek jawab nek kawan sepatang puluh papat niku nggih nek basane ya wonten kawan dosa sekawan, wonten tembung kawan jinah langkung sekawan Mas. Ya wonten wonten niku.
4: Siap.
20: Matur nuwun.
4: Sami-sami. Ada siapa lagi nih? Bu Jumirah ya ngirimin voice note.
21: Sugeng enjang Mas Jurjan. Sugeng matuk gatuk. Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki Ibu Jumirah saking panti pijet tunanetra Wisma Usada bangun tapan.
4: Nggih.
21: Kula badhe nderek jawab Mas. Sekawan doso sekawan
4: nggih
21: mawon nggih Mas. Matur nuwun Mas Jodan.
4: Sami-sami.
21: Sugeng makaryo.
4: Nggih.
21: Dumugi ing rampung kanthi wilujeng mboten kanthi dadosan setunggal setunggal. Matur nuwun Mas Jodan.
4: Sami-sami. Nah, ini Mbak Glendi. Matur nuwun Mbak Glendi. Jawabannya apa nih?
22: Niku ning nek kula nyun ngapunten nderek langkung nggih Pak utawa Bu. Mboten ngoten niku mawon. Bojone alus ngoten niku pami.
4: Kok malah nderek langkung piye to Mbak Glendi iki? Oke, seterusnya betul. Kalau gitu langsung aja tak kasih tahu jawaban yang benar apa ya. Nah, ini kalau dari apa namanya? Kalau dari kamusnya, yang benar itu adalah rata-rata pada benar semua. 44 itu bahasa halusnya adalah sekawan doso sekawan, seterusnya butuh. Kalau bahasa ngokonya itu patang puluh papat gitu. Jadi mantap jiwa, pada benar semua ini menjawabnya. Ya wis lah, karena gampang ya seterusnya butuh kayaknya ya. Besok tak cari yang lebih sulit aja deh. Ya, kita besok coba tebak-tebakan lagu ya. Udah ada yang nanya ini tebak-tebakan lagu dari Mbak Vina Ayu ya. Oke, nanti coba tak cari dulu ya Mbak Vina Ayu ya. Lagu apa yang lucu supaya bisa ditebak ikut-ikutan. Kalau begitu saya Jeran Talakser pamit. Matur nuwun kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di Probat RRI Ngeluluri Putih Jawi Suara Budaya Jogja. Dadah.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Yogyakarta kembali menegaskan posisinya sebagai pusat kreativitas. Kali ini lewat rangkaian ajang Mr. DIY Art Kompetisi 2026. Kegiatan ini menjadi ruang temu bagi seniman muda, mahasiswa, hingga pegiat seni untuk menggali ide kreatif yang terinspirasi dari budaya lokal. Pendaftaran sudah dibuka sejak 1 April hingga 30 Juni 2026 dengan total hadiah mencapai 370 juta rupiah. Head of Marketing Mr. DIY Indonesia, Ria Sutrisno menegaskan ajang ini bukan sekedar kompetisi, melainkan wadah pengembangan potensi kreatif anak bangsa. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Bantul bersiap meluncurkan 5 kalurahan sebagai proyek percontohan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau Kampung Redam. Program kolaborasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia ini diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan sosial sejak dari tingkat akar rumput. Melalui pendekatan berbasis warga, penyelesaian konflik diharapkan lebih cepat selesai lewat musyawarah dan keadilan restoratif. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji menilai, Bantul sudah punya modal sosial yang kuat seperti program Jaga Warga yang menjadi fondasi kokoh Kampung Redam. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.